0: baca dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
1: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Avandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi dan Antara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan Antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan Antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan Antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan Antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala moneter aja, jadi lebih the whole sistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Desri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling enggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina saja sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Jangan kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Ahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin, belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio, tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
6: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
4: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
6: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di Gor Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka. Sampai pagi ini.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari

0: ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

100,8 FM di Sampang Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Saat ini 7 menit terlepas dari titik 8 waktu Indonesia bagian Barat. Senang sekali nih ya kami dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program dialog interaktif di RRI Sampang yang nanti akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten untuk membahas isu-isu yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Pada kesempatan kali ini kami bersama dengan gatekeeper Hedon Umam dan juga tim teknik ada Dita yang akan membahas tema pengawasan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang. Pendengar, program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Karena itu, pengawasan terhadap mutu, keamanan, kebersihan, hingga proses distribusi makanan menjadi faktor penting agar makan bergizi gratis atau program ini benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Untuk membahas hal tersebut, nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda Sekretaris Satgas MBG di Kabupaten Sampang. Beliau adalah Bapak Sudarmanta. Dan gatekeeper terus menghubungi beliau untuk menghadirkan ke ruang dengar Anda narasumber kita. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi.

0: 103,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di penghujung telepon kami telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang bersama dengan Bapak Sudarmanta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Sudarmanta.
1: Waalaikumsalam. Salam sehat semua, salam bahagia.
0: Oke, okay. Kita pasti bahagia dan harus bahagia nih Pak Sudarmanta. Oke, okay. Apapun kondisinya, apapun situasinya, bahagia harus kita ciptakan. Oke, okay, Pak Sudarmanta. Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi peserta didik. Salah satunya. Karena itu pengawasan terhadap mutu, keamanan, kebersihan, hingga proses distribusi makanan menjadi faktor penting agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Mendengar topik kita pada kesempatan pagi ini di program Sampang Menyapa Pagi adalah pengawasan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Sampang. Ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasikan dan kepada Bapak terkait dengan topik kita di pagi ini. Oke, Pak Sudarmanta, sebenarnya apa sih yang menjadi tugas utama Satgas MBG di Kabupaten Sampang dalam mengawasi kualitas makanan program MBG?
1: Perlu Bapak ketahui bahwa, Bapak Ibu sekalian, bahwa Satgas ini hanya membantu BGN dalam rangka memastikan bahwa program-program BGN berjalan. Jadi Satgas bukan eksekutor, Satgas juga bukan lembaga yang dominan dalam program ini karena hanya membantu, memfasilitasi, dan juga memastikan karena belum ada mandat khusus bahwa Satgas diberi kewenangan untuk menindak ataupun langsung mengeksekusi. Jadi setiap langkah apapun mesti kita laporkan ke BGN melalui Korwil, melalui Kepala SPBG Provinsi, dan sekarang juga ada BPKP juga itu. Jadi laporan-laporan kita tembusannya ke sana. Gitu Mas.
0: Oke. Sebenarnya mengapa sih pengawasan kualitas makanan ini menjadi aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan MBG?
1: Iya, karena menu itu merupakan hilirnya, jadi katakanlah ujung terakhirnya ya di menu itu. Oleh karena itu, kalau di Sampang, ya mohon maaf, semua masih proses ya perbaikan. Jadi di samping menu, standarisasinya juga masih banyak yang perlu dibenahi. Tapi alhamdulillah sampai hari ini catatan keracunan belum apa? Belum ada, alhamdulillah. Yang kedua, terus berbenah ke masing-masing SPBG untuk terus membenahi, melengkapi, dan juga SOP-SOP yang ditentukan BGN harus dipenuhi. Karena BGN sudah 3 kali kepemimpinan ya, dan sekarang lagi terus berbenah. Bahkan hari ini, per hari ini, kepala SPBG wajib bertanggung jawab. Kalau ada menerima lain-lain akan ditindak oleh kepala BGN yang baru ini. Ini juga langkah terobosan yang luar biasa, termasuk mulai dari awal belanja sampai hulu menunya kepala SPBG bertanggung jawab.
0: Itu Mas. Oke, nah, sebenarnya bagaimana standar kualitas makanan yang harus dipenuhi oleh setiap dapur MBG atau SPPG?
1: Standar makanan yang dilalui, standar makanan yang diperintahkan sudah ada di juknis di masing-masing kepala SPPG itu. Karena di dalamnya setiap SPPG ada ahli gizinya, kemudian punya sertifikat masak chef-nya itu, makanannya juga harus, kenapa katakanlah, dari standar klien higienis sudah berjalan. Kalau semua dilaksanakan, insya Allah tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang kan, ya mohon maaf, karena masih dalam transisi perbaikan, jadi kadang-kadang banyak yang belum melalui itu.
0: Oke. Okay. Siapa saja Pak yang sebenarnya terlibat dalam proses pengawasan kualitas makanan sebelum didistribusikan kepada siswa, katakanlah?
1: Ya itu pengawasnya ya ahli gizi, kemudian aslapnya, kepala SPBG paling bertanggung jawab, mitranya juga sedikit agak memantau. Okay. Gitu. Jadi selama ini kan kalau termasuk penerima manfaat, sisanya nanti uangnya. Ya,
0: nanti.
1: termasuk penerima manfaat dalam artinya adalah guru B3 yang posyandu itu juga harus pengawas yang utama. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu, laporannya kurang, sudah kita bentuk lapor menu, lapor MBK sudah kita terapkan.
0: Gitu, Mbak. Oke. Sebenarnya bagaimana, Pak, mekanisme pemeriksaan bahan baku, Pak, yang digunakan untuk memasak atau bahan makanan di MBG, Pak?
1: Pengawasan di bahan baku ya internal mereka. Mulai dari harusnya mereka bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan koperasi Merah Putih masih belum ada ya. Artinya koperasi-koperasi yang lain boleh kemudian memakai pengusaha lokal. Cuma di Sampang itu untuk mencari yang standar lokal kan susah. Contoh beras, berasnya harus premium. Itu kan kadang di Sampang untuk pengusaha beras yang premium juga tidak ketemu. Mesti dari luar. Kemudian standar telur. Ya sebagian ada yang sudah kolaborasi dengan pengusaha telur. Tapi secara umum katanya kebutuhan Sampang kurang. Sehingga dari luar. Kemudian sayuran. Sayuran ya sebagian kecil dari Sampang, sebagian luar cukup banyak dari luar. Nah hal-hal itu kedepannya mudah-mudahan dengan adanya koperasi Merah Putih ini dapat mendorong supaya tata kelolanya jauh lebih baik.
0: Oke, diharapkan koperasi Merah Putih ya Pak, menjadi penyedia. Ya. Oke. Ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi indikator makanan yang dinilai layak untuk disajikan kepada para siswa?
1: Ya layak itu bukan makanan yang artinya gizinya seimbang. Jadi di Pokja kami sudah ada dinas kesehatan tentang pengawasan makanan, kemudian ahli gizi, kemudian kepala puskesmas. Itu pun sering kita kumpulkan untuk terus memantau, mengontrol, untuk mengontrol termasuk kepala ahli gizinya itu. Nah ini yang penting, kuncinya di ahli gizi itu sama chef masaknya itu.
0: Chef masak.
1: Kalau dua ini digabungkan, walaupun bergizi kadang-kadang nggak enak, nggak dimakan sama siswa itu.
0: Padahal yang dimakan gizi ya, Pak. Terlalu banyak penyedap rasa malah bahaya.
1: Bahaya juga. Jadi rasanya agak anyep. Kalau yang bergizi cuma kan model-model makanan rumah sakit itu kan kadang-kadang. Ya ini terus inovasinya para chef-chef itu yang harus lebih ditingkatkan.
0: Dan juga
1: pemahaman. Jadi alhamdulillah ke depan ini memang pola-pola itu akan diterapkan. Tapi sekarang ini fokus di apa? Pembenahan internal di BGN itu. Standarisasinya, pembenahan mental kepala SBG-nya, ahli gizinya itu, Mas.
0: Oke. Intinya kalau indikator layak itu yang tahu mereka ya, Pak.
1: Iya, iya.
0: Urusan dan rasa mereka memang kadang enggak sejalan dengan selera anak.
1: Oke. Okay. Tapi beberapa SBG yang enak juga banyak, Pak. Alhamdulillah. Di Sampang ada beberapa yang jarang ada keluhan, juga ada. Memang setiap ada laporan kan langsung dari dinas kesehatan, semuanya kan harus kolaborasi itu.
0: Oke.
1: Kalau ada permasalahan gitu.
0: Apakah perlu ada pemahaman juga kepada penerima manfaat bahwa sesuatu makanan itu yang bergizi, memenuhi standar gizi nasional, tidak harus enak dimakan, Pak?
1: Iya, iya. Ya sebenarnya semua penyakit, semua itu kan berawal dari proses awalnya makanan itu. Dan makanan yang bergizi seimbang, yang sehat itu memang rasanya kan tidak menonjol. Mohon maaf, makanan yang terlalu pedas itu juga risiko. Makanan ada sausnya juga berisiko. Sebenarnya makanan-makanan sehat kan yang apa?
0: Yang sehat.
1: Ya, yang sehat tapi memang kadang-kadang tidak mengenakkan itu. Tapi itu tentunya ke depan harus mulai disosialisasikan kepada seluruh penerima manfaat, bahwa makanan bergizi memang kadang-kadang tidak harus enak. Kadang yang enak itu yang tidak sehat gitu, Mas.
0: Oke. Oke, Pak. Berkenaan dengan distribusi makanan, Pak. Apakah ada pengawasan, semisal waktunya berapa jam, pukul berapa, atau gimana, Pak?
1: Itu secara SOP sudah sangat diterangkan di juknisnya itu. Jadi nggak boleh lama kalau masaknya jam 1 disalurkan jam siang ya sudah menimbulkan pertanyaan dan juga kegelisahan dan juga itu mutunya sudah berkurang. Sudah ada SOP-nya, paling nggak mungkin 4 jam sudah harus disalurkan itu. Ya, kepada penerima manfaat yang harus sampai.
0: Di
1: terutama yang B3 itu yang agak rawan.
0: Berarti di setiap SPBG itu sudah ada apa ya, Pak? Durasi waktu.
1: Iya, sudah ada SOP dari awal itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kepala SPBG, ahli gizi, akuntan, aslap, semuanya sudah di briefing itu, hampir rapatnya rutin itu.
0: Oke.
1: Okay. Dari arahan dari Korwil maupun dari BGNG.
0: Oke. Okay. Seberapa sering, Pak, pengawasan dilakukan terhadap dapur penyedia MBG atau SPPG? Apakah menunggu laporan atau gimana, keluhan?
1: Ya, kalau di Sampang kemarin, kita sampai hari ini monefnya sudah hampir separuh lebih. Hari ini nggak salah di Omben, kemudian nanti mungkin kecamatan yang belum, tapi yang jelas kalau sidak itu sewaktu-waktu, untuk MONEF itu sudah kita beritahu untuk disiapkan dan dilaporkan ke BGN. Yang lainnya adalah termasuk ini, yang checklist itu, kesanggupan-kesanggupan kapan dipenuhinya. Jadi alhamdulillah kita kemarin sudah melaporkan 24 yang ke Jakarta itu. Alhamdulillah ada tindak lanjut, kemarin dicek, ada beberapa yang disuspend dan diingatkan untuk dibenahi. Dan kedepannya nanti mulai hari ini, setiap laporan ke pusat, ke SPBG-nya juga harus kita tembusi. Biar mereka juga untuk mereview, untuk memenuhi yang kurang-kurang itu, Mas.
0: Ya, Pak, berkenaan dengan hal-hal semacam itu, apakah sudah ada standar sanitasi ataupun keamanan pangan yang sesuai ketentuan? Asalkan, andaikan ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar, ataupun pelaksanaan yang tidak memenuhi standar, bagaimana itu, Pak?
1: Ya, kan memang dari Dinas Kesehatan ini, Mas, SLS-nya per 6 bulan. Kemudian dari LH itu air bakunya per 3 bulan. Dan dari Dinas Kesehatan Puskesmas, kalau ada masalah ya langsung untuk turun, dicek, dan dilaporkan ke Satgas. Karena di Satgas itu, kalau dulu Satgas percepatan, sekarang pembinaan dan pengawasan. Artinya masing-masing OPD sudah harus melangkah. Jadi kalau untuk menu dan gini nanti bisa konfirmasi ke Bu Hajar itu biasanya. Dari Dinas Kesehatan, kemudian yang SLS Bu Esti, kemudian di LH ada Pak Arif, Pak siapa itu yang sering juga ke lapangan, termasuk memantau damkar, kebakaran juga ada. Jadi memastikan bahwa standarisasinya sudah berjalan.
0: Oke. Okay. Artinya Satgas ini benar-benar melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPOM, dan juga maupun instansi lain, termasuk juga damkar, Pak?
1: Oh iya, damkar itu kan yang vital juga dengan volume api yang sedemikian besar itu rawan sekali setiap SPBG terjadi kebakaran. Termasuk relawannya harus diikutkan BPJS itu wajib. Kemarin ada kejadian yang meninggal sudah dapat santunan juga. Ya, mungkin kecelakaan kerjanya. Sudah awal tahun kemarin itu.
0: Oke. Okay. Sampai sejauh ini, Pak, berkenaan dengan menu yang kadang tidak dimakan oleh siswa yang ada di, ya, sesuai dengan selera kan, seperti yang tadi bilang, apakah ada sosialisasi ataupun edukasi ataupun ada rencana untuk sosialisasi semacam itu yang telah Bapak sampaikan tadi kepada para penerima manfaat terutama di sekolah, entah itu dari Dinas Kesehatan atau dari BPOM atau dari dapur sendiri?
1: Iya, memang dengan adanya dana transfer ke daerah yang sangat berkurang jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya, Mas, memang OPD-OPD ya sangat efisien untuk melakukan sosialisasi. Kadang-kadang kita dompleng dengan kegiatan-kegiatan lain untuk menjelaskan bahwa penerima manfaat wajib memahami kalau ada makanan yang tidak pas atau kurang memenuhi syarat, mohon dilaporkan. Dan itu terus disosialisasikan di setiap-setiap pertemuan, walaupun tidak resmi pertemuan sosialisasi untuk itu, karena dananya nggak ada. Karena dananya ya kan, Pak. Kan tidak ada dinas MBG. Jadi semua ini kan gabungan dari beberapa OPD, kadang-kadang dana rapat pun ya bergantian, mana yang ada ya kita gunakan gitu, Mas.
0: Oke. Berkenaan dengan evaluasi, Pak, pengawasan, apakah itu dilakukan secara berkala ataupun gimana ya, Pak? Karena program ini dilaksanakan setiap hari.
1: Kalau evaluasi ya tadi, kalau dari Dinas Kesehatan itu per 6 bulan wajib mengecek SLS-nya. Tapi kejadian-kejadian insidental, kejadian yang mungkin bulanan, dinas kesehatan juga turun dengan kepala puskesmas itu. Mm-hmm. Kemudian dari dinas lingkungan hidup itu rutin untuk ngecek air bakunya, air limbahnya itu, IPAL-nya itu. Mm-hmm. Kemudian dari UPUPR sekarang terus mensosialisasikan untuk IMB-nya agar segera diproses. Karena rata-rata belum banyak yang memproses untuk IMB atau sekarang misalnya PPG itu. Mm-hmm. Pendirian bani apa? Pendirian bangunan itu.
0: Pendirian bangunan.
1: Gedung bangunan itu.
0: Oke. Okay. Masih adakah yang begitu banyakkah di Sampang SPPG yang belum memiliki IMB?
1: Masih banyak. Jadi sebagian kecil sudah memproses. Memang untuk prosesnya agak lama karena gambarnya detail itu ternyata sistem baru itu.
0: Butuh waktu ya, Pak?
1: Ya, lebih yang agak penting, kompleks.
0: Oh, yang penting SPPG berjalan dulu ya, Pak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ke depan insya Allah lah. Ini dengan kepala bagian yang baru Pak Sudaryanto ini orang udah apa? Sudah lebih gesit, lebih berani untuk mengadakan standarisasi pembinaan dan juga pengawasan lebih ketat supaya program ini benar-benar bermanfaat.
0: Oke, okay. Bapak tadi bilang sekolah, entah itu guru ataupun kepala sekolah atau bahkan orang tua ini memiliki kesempatan, memiliki kewajiban untuk juga dalam hal pengawasan. Apa peran mereka, Pak? Dan bagaimana langkah yang bisa mereka ambil apabila ada keluhan-keluhan, Pak?
1: Kan sudah diperintahkan oleh Presiden Prabowo bahwa semua bisa memeriksa, walaupun ada SOP-nya juga. Artinya semua program ini hilirnya adalah di terakhir adalah masalah menu. Jadi monggo kalau masyarakat itu tidak berkenan, jangan satu. Kalau memang sepakat itu gurunya harus sepakat misalnya satu hari ini tidak menisat, langsung aja disampaikan ke SPG-nya, insya Allah akan dibenahi. Tapi kadang-kadang jarang laporan itu. Jadi yang ada kejadian-kejadian kecil misalnya dari 100, satu yang tidak enak, ya satu yang dia apa? Yang diposting kemana-mana. Ketika kita ngecek lapangnya agak susah. Termasuk yang di B3 itu di Posyandu begitu. Ya kadang-kadang juga ada laporan yang hoax juga ada. Yang nggak ada lalatnya dibilang ada, nggak ada katanya dibilang kata. Itu kadang-kadang juga perlu pendalaman lebih lanjut.
0: Oke. Okay. Hal-hal semacam itu yang kadang menjadi bumerang di masyarakat, Pak. Cara untuk melaporkan yang sesuai dengan apa ya, cara yang tepat, sesuai dengan mekanisme, daripada mereka hanya melontarkan di media sosial, itu kan akan lebih meresahkan, Pak.
1: Ini kan ada. Jadi anggap Pak Camat Muspikanya, Kapus juga itu adalah Satgas di Kecamatan. Memang belum menyentuh Satgas di desa, tapi Kecamatan sudah ada. Kemudian Kabupaten juga ada. Kemudian kepada itu yang penerima manfaat yang di bawah, terutama kader Posyandu itu juga bisa dilaporkan. Iya, kepala sekolahnya juga bisa. Ya silahkan, jalur yang terdekat. Asal bertanggung jawab, insya Allah dilayani. Dan selama ini, insya Allah kepala SPG maupun mitra dapur lebih berhati-hati. Karena BGN tidak nutup kemungkinan untuk ditutup tetap. Statement Pak Kepala BGN yang baru kan lebih. Sekarang ada berapa itu? 87 di Jawa Timur yang sudah ditutup tetap, Mas.
0: Oke.
1: Jadi per hari ini lebih ketat intinya.
0: Oke. Intinya setiap keluhan harus dilaporkan secara mekanisme yang benar supaya Satgas sendiri tidak merasa kebingungan dengan hal-hal yang semacam itu ya, Pak.
1: Iya. Jadi bukan hoax tapi benar kenyataan, insya Allah dikawal itu. Bisa menjadi perhatian dari kepala SPG maupun pihak dapurnya, Mas.
0: Oke, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar jangan dalam menjaga kualitas MBG di Kabupaten Sampang?
1: Tantangan terbesarnya yang hari ini adalah standarisasi daripada masing-masing dapur. Ya, kemudian yang kedua, kualifikasi pelatihan dari shift-nya. Shift-nya kemudian ahli gizinya itu harus terus apa? Terus di apa? Disosialisasikan lah. Di katakanlah dikasih mindset agar program ini benar-benar terbaik untuk masyarakat. Kemudian segala bentuk gratifikasi dan sebagainya kepada apa? Kepada mereka, artinya kerjasama dengan masyarakat, SOP yang lain harus tetap dibenahi, Mas. Jadi tanpa itu, mohon maaf, BGN sekarang lebih keras untuk menutup dan menutup itu, Mas.
0: Oke, Pak. Ini juga berkenaan dengan pembangunan di Kabupaten Sampang, Pak. Karena dari ungkapan Bapak tadi bahwa penyedia bahan baku, baik itu telur, beras, terus sayur, ini masih mendatangkan dari luar. Dari apa sih yang mungkin Bapak masuk juga dalam lingkungan Pemkab Sampang, selain menunggu aktifnya Koperasi Merah Putih, apakah ada terobosan-terobosan untuk masyarakat, untuk investor yang sekiranya mampu mendukung penggandaan bahan baku, yang tentunya ini akan menunjang perekonomian Kabupaten Sampang, Pak?
1: Ya, perintah Pak Bupati jelas supaya MBG ini bisa netes ke bawah. Artinya semua masyarakat bisa menikmati. Dan memang sambil menunggu juknis dari BGN, memang setiap SPG wajib paling enggak ada 10 atau 12 mitranya. Jadi bukan dimonopoli satu orang. Kemudian dari Dinas Pertanian juga diminta untuk memetakan. Untuk desa mana, penghasil mana itu. Kemudian di Kopindak juga untuk memetakan supplier mana yang bisa untuk program kerjasama dengan SPG-SPG itu. Sehingga rantai pasoknya bisa berjalan secara normal. Dan terus kita dorong, Mas, nanti memang. Makanya ke depan kalau sudah urusan standarisasi jalan, mulai IPAL, SLS, nanti termasuk menyentuh rantai pasok itu. Dan itu perlu kolaborasi dengan nanti Koperasi Merah Putih, insya Allah mungkin bulan September, Oktober kan banyak di launching itu. Kemudian untuk para petani, kelompok tani, koperasi-koperasi tani yang bisa berjalan nanti akan di program kerjasama dengan SPG yang ada di masing-masing kecamatan itu.
0: Oke, nampaknya ini menjadi harapan Pak Bowo akan semakin terwujud. Tempo lalu kami dari RRI Sampang mencoba melakukan kunjungan dan juga dialog dengan pengusaha lele di Kabupaten Sampang, Pak, yang merasakan banget dengan adanya MBG ini, pemasok-pemasok dan juga penghasilan mereka yang dulunya kesusahan dalam pemasaran, kini dengan adanya MBG yang merasakan manfaatnya.
1: Dampaknya.
0: Iya, Pak. Iya. Mungkin, ya, alhamdulillah. Mungkin itu. Di sektor-sektor lain ini juga bisa digalakkan, ya. Maaf nih, Pak, bukan menggurui, Pak. Hanya sekedar menyampaikan informasi, Pak.
1: Iya, rapat di Pokja kami yang selama ini masih berkutat di masalah standarisasi, kedepannya sudah mulai mengarah ke Pokja-Pokja itu, Pokja rantai pasok, Pokja ketahanan pangan. Kemudian Pokja untuk kerjasama, itu kita dorong. Makanya Dinas Pertanian, kemudian juga di Kopindak, di BMPTPSP, kemudian para pihak yang lain, termasuk koperasi nelayan, koperasi-koperasi yang bisa menjadi pilar rantai pasok, kita dorong. Ya, sambung doanya. Okay, memang prosesnya ya,
0: butuh
1: di Jepang
0: waktu,
1: aja, ya. Sudah puluhan tahun masih ada kekurangan, tapi insya Allah kita sudah hampir berapa ini? Satu tahun lebih.
0: Iya.
1: Tahun lebih, ya. Ini mudah-mudahan ada tahapan-tahapan yang lebih baik. Sambung doanya juga, Mas.
0: Oke,
1: okay, terima kasih infonya.
0: Oke. Okay. Pak Sudarman, Pak, sebenarnya mungkin ada harapan, pesan kepada masyarakat agar program MBG ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat, sehingga dampak besarnya nanti adalah pada generasi muda kita.
1: Ya, kita himbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pemangku mitra MBG, kepala SDG, dan seluruh masyarakat agar yakinlah bahwa pemerintah ingin yang terbaik. Membangun semangat optimisme ini penting, dan juga yang kurang-kurang terus kita perbaiki, tapi juga jangan yang kebaikan-kebaikannya juga ditutup. Artinya mari kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada pemerintah, kepada para pihak, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk mohon saran dan kontrolnya dari masyarakat. Saya kira itu, Mas.
0: Oke. Terima kasih Pak Sudarmanta atas waktunya di pagi ini bersama kami di RRI Sampang dalam program Sampang Menyapa Pagi, yang tentunya informasi-informasi semacam ini sangat penting tentunya bagi masyarakat, dan seperti apa yang Bapak tadi bilang sebagai kontrol kinerja pemerintah, bukan hanya dari sisi kekurangannya saja, tapi prestasi-prestasi yang telah dicapai mohon juga untuk dilihat. Oke, terima kasih Pak Sudarmanta. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga
1: saya aktivitas. Tutup dengan pantun ya.
0: Ah, silakan, silakan Pak, silakan Pak.
1: Jadi Selat Hormuz, Selat Madura, kalau MBG-nya bagus, rakyatnya sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Sekretaris Satgas MBG di Kabupaten Sampang dalam program Sampang Menyapa Pagi, yang tentunya dari penuturan beliau Pak Sudarmanta ini tentunya sudah banyak perkembangan-perkembangan di Kabupaten Sampang yang berkenaan dengan kualitas makanan, baik dari bahan baku, proses, sampai dengan penyajian kepada penerima manfaat. Mendengar, teruslah bersama kami di Sampang Pagi ini yang terus menghadirkan informasi-informasi terakhir kedua dengar Anda di 100,8 FM di Sampang.
3: Sampang

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menang.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Sampang pagi ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga. Jaga

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Sampai pagi ini.
2: Seratus koma delapan FM ini Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang pagi ini. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang berkomitmen penuh untuk mengawal keberhasilan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan di lapangan guna memastikan implementasi program strategis nasional tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan. Ahmad Mahfud juga yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Sampang menjelaskan fungsi Satgas tidak sebatas pembinaan, melainkan mencakup pendampingan, monitoring, dan juga evaluasi berkelanjutan. Seluruh elemen terkait akan dilibatkan untuk memastikan distribusi dan kualitas gizi tersalurkan dengan tepat. Dia mengatakan selain fokus pada kesehatan, program ini juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal. Mahfud menekankan pentingnya pelibatan pelaku usaha di Kabupaten Sampang agar dapat merasakan juga sebagai rantai pasok MBG, agar dampak ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat akar rumput di Kabupaten Sampang. Yang nampaknya memang hal ini sudah terus diupayakan oleh seperti apa yang telah disampaikan tadi bersama dengan Sekretaris Kabupaten Sampang yang juga menggerakkan sektor pertanian melalui Dinas Pertanian, melalui Dinas Perdagangan, bagaimana upaya untuk rantai pasok MBG di Kabupaten Sampang ini benar-benar nanti di kemudian hari dipenuhi oleh pengusaha-pengusaha lokal Sampang yang tentunya akan memberikan peluang usaha dan juga bagi masyarakat di Kabupaten Sampang, termasuk mulai dari beras premium, dari nelayan, dari koperasi nelayan tadi, juga dari peternak ikan air tawar seperti yang sempat kami wawancarai dan juga sempat kami kunjungi, yaitu pengusaha lele di Kabupaten Sampang dan juga pasokan telur yang ada di Kabupaten Sampang, termasuk juga bagaimana sih bisa mewujudkan peternak daging ayam di Kabupaten Sampang guna memenuhi kebutuhan MBG. Dan juga dari sektor buah-buahan, mungkin Satgas, Sekretaris Satgas MBG tadi juga setelah mencoba mengambil langkah dengan menggandeng Dinas Pertanian guna memenuhi kebutuhan di bidang sayur, di bidang buah-buahan, dan juga masalah perizinan sudah terus menggandeng Dinas Perizinan di Kabupaten Sampang serta Dinas Kesehatan untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat, termasuk juga urusan sanitasi. Dinas Lingkungan Hidup juga tetap digerakkan untuk membimbing beberapa dapur yang sekiranya masih perlu bimbingan bagaimana dampak dari lingkungannya mengenai dengan sampah dan juga air limbah yang dihasilkan ataupun dikeluarkan oleh SPBG yang ada di Kabupaten Sampang. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam program Jatim hari ini. Pastikan Anda terus bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat, karena masih banyak rangkaian acara yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Tohir undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Korwil Jawa Timur, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia yang akan temani Anda hingga 1 jam ke depan untuk mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan berdasarkan peta peliputannya. Dan tentunya sembari temani Anda melanjutkan tugas keseharian, kami hadirkan komposisi-komposisi cantik untuk menambah semangat Anda beraktivitas.

0: pagi tadi. Edisi kali ini kita akan dengarkan dari reporter Familia, 5 karya tulis siswa dan guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep berhasil tembus panggung literasi nasional. Familia, silakan.
1: Ya, baik pendengar, 5 karya tulis berbasis kearifan lokal yang disusun oleh 4 siswa dan seorang guru Madrasah Aliyah Negeri Man Sumenep ini berhasil menembus panggung literasi nasional setelah resmi diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Karya tersebut ditulis oleh Nazifa Ali Lahnida, Narisa Putri, Kuena Elkanza Abidawafa, dan Arini Riyufatul Arifa dari kelas 11A bersama guru pendamping Heri Budianto. Pencapaian ini merupakan buah dari keikutsertaan mereka dalam bimbingan teknis BIMTEK kepenulisan berbasis budaya lokal yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumenep. Dan melalui narasi yang tajam dan karya nilai historis, mendengar mereka mengangkat ragam tradisi, seni, serta artefak budaya lokal Sumenep ke dalam bentuk literasi populer. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa narasi kedaerahan memiliki daya pikat dan kualitas yang diakui di tingkat nasional. Kepala Man Sumenep Zaini Muksin mengapresiasi tinggi capaian anak didiknya yang dinilai berhasil mendokumentasikan warisan leluhur melalui karya tulis berkualitas. Dan Zaini juga menambahkan bahwa kolaborasi antara semangat generasi muda, fasilitasi daerah, dan pendampingan yang tepat menjadi kunci utama keberhasilan karya lokal bergaung di tingkat nasional. Capaian ini menurut Zaini juga menjadi bukti nyata bahwa narasi kearifan lokal Kabupaten Sumenep mampu menembus batas dan pihaknya berharap karya buku ini menjadi inspirasi lahirnya karya-karya hebat berikutnya dari bumi Sumenep untuk Indonesia. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Ninda Olivia. Lagi ratusan pil double L masuk lapas Blitar lewat lemparan Ninda, silakan.
1: Ya baik, pendengar, upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2B Blitar kembali terjadi. Petugas menemukan bungkusan berisi 920 butir pil double L yang diduga lempar oleh orang tidak dikenal dari luar tembok lapas. Bungkusan mencurigakan ini ditemukan petugas jaga saat melakukan patroli rutin pada Jumat kemarin. Temuan itu berada di belakang blok C1 kamar 10 dan langsung dilaporkan kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas untuk dilakukan pemeriksaan. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswani, mengatakan setelah bungkusan dibuka, petugas mendapati isinya berupa 920 butir pil double L yang diduga hendak diselundupkan ke dalam lapas. Temuan ini kemudian dikoordinasikan dengan Satres Narkoba Polres Blitar Kota untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Aparat akan menelusuri asal-usul barang sekaligus mengungkap pelaku yang diduga melempar bungkusan tersebut ke dalam area lapas. Iswani menegaskan pengawasan di lingkungan lapas terus diperketat sebagai langkah antisipasi masuknya narkotika ataupun obat keras berbahaya melalui berbagai modus penyelundupan. Peristiwa ini menjadi kali kelima upaya penyelundupan obat keras dan narkotika ke lapas kelas 2B Blitar di sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada 18 Juni, seorang perempuan berinisial DR diamankan setelah diduga berusaha menyelundupkan 624 butir pil double L yang disembunyikan di dalam alat kontrasepsi dan dimasukkan ke dalam organ vitalnya untuk diserahkan kepada salah seorang narapidana. Selain itu, pada 28 April, petugas juga menemukan bungkusan berisi ratusan pil metadon. Ini yang diduga dilempar dari luar tembok lapas. Sementara pada Maret 2026, menjelang Hari Raya Idul Fitri, petugas menggagalkan dua percobaan penyelundupan narkoba dalam dua hari berturut-turut, baik melalui layanan kunjungan ataupun dengan cara melempar paket ke area lapas. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
2: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
2: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
2: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan, berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
2: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
2: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jin mengabarkan program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Ermina, silakan.
4: Ya, pendengar, implementasi program makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur hingga saat ini masih berada pada tahap penyesuaian operasional. Meski demikian, program prioritas pemerintah tersebut telah menjangkau 9,02 juta penerima manfaat di berbagai daerah di Jawa Timur. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, Wahidin, mengatakan, pelaksanaan makan bergizi gratis MBG di Jawa Timur didukung oleh 4.420 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.125 SPPG telah beroperasi, sedangkan 295 lainnya masih dalam tahap persiapan. Ia mengatakan bahwa penerima manfaat di Jawa Timur ini terdiri atas 7,17 juta peserta didik dan 1,86 juta non-peserta didik. Program MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Wahidin juga mengatakan bahwa sampai dengan Juni 2026 tidak terjadi perubahan indikator pelaksanaan MPG di Jawa Timur. Kondisi ini dipengaruhi adanya moratorium pembangunan SPPG baru, penghentian sementara layanan selama masa libur sekolah, serta penguatan tata kelola program.
5: Namun ternyata kita masih fokus karena pemerintah sendiri juga menilai bahwa yang sudah ada memang perlu dilakukan penyesuaian ataupun ada fokus supaya untuk berusaha dengan sasaran. Tapi intinya, mungkin pemerintah memberikan MPG untuk menjalankan dan
4: Ya, Wahidin juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas pelaksanaan program melalui audit, standarisasi, dan pembenahan operasional agar implementasi MBG berjalan lebih efektif dan juga tepat sasaran. Ia menyampaikan bahwa MBG ini diperkirakan kembali dilakukan pada tahun ajaran baru seiring berakhirnya masa penyesuaian operasional. Dan pemerintah juga optimis bahwa cakupan layanan ini akan terus meningkat, sehingga diharapkan semakin banyak pula masyarakat yang bisa memperoleh manfaat dari program tersebut. Demikian laporan Ermina, kembali ke studio.

0: dari Dikta featuring Kamasean, tapi tahukah kamu juga kami putarkan spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan kali ini sembari untuk terus mendengarkan kabar dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan terus mengupdate informasi selanjutnya datang dari reporter Agustin Irdiani. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. Informasinya? Baik. Kita akan coba dengarkan informasinya. Kalau itu tadi informasi akan disampaikan William, kali ini yang sudah siap di ujung telepon, Agustin Irdiani, Wali Kota Surabaya, pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Agustin, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah kota Pemkot Surabaya mulai menyiapkan tahapan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 setelah rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 resmi disetujui bersama DPRD Kota Surabaya begitu dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin, dan persetujuan tersebut ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya beserta Ketua DPRD Kota Surabaya Saifuddin Zuhri, di mana selanjutnya dokumen akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjalani proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan Wali Kota Heri Cahyadi sendiri dalam keterangannya juga menyatakan jika hasil persetujuan DPRD ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur paling lambat 3 hari setelah rapat paripurna. Dan setelah evaluasi selesai, Pemkot Surabaya bersama DPRD dapat melanjutkan pembahasan perubahan anggaran. Dan dalam pembahasan PAK mendatang, Eri menegaskan pemerintah akan mengedepankan skala prioritas pembangunan, dan menurutnya setiap program harus sesuai dengan kemampuan fiskal daerah agar pelaksanaan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan sementara itu juga dari sisi Ketua DPRD Kota Surabaya, Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyatakan hasil dari rapat paripurna tersebut juga akan segera ditindaklanjuti untuk menjadi acuan di PAK pada tahun 2026 ini.
2: Evaluasi-evaluasi yang baik dari BPK, dan kita sudah masuk dalam kategori pajak tanpa pengecualian, ya toh, BTP terus. Sehingga dalam mekanisme paripurna ini, semua yang kurang begitu dimaksimalkan dari rapat-rapat komisi-komisi, terus setiap orang memberikan masukan-masukan untuk agar supaya ada pembenahan dan nantinya menjadi acuan di tahun 2026.
1: Ya, dan pernyataan dari Wali Kota sendiri juga menetapkan jika skala prioritas juga akan dibahas kemudian dengan pemerintah kota maupun juga badan anggaran atau banggar DPRD Kota Surabaya. Dengan cara tersebut, nantinya setiap program pembangunan ini diharapkan memiliki arah yang jelas serta dapat diselesaikan secara bertahap sesuai juga dengan kemampuan anggaran di daerah. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih Agustin untuk informasinya berkaitan dengan Wali Kota Surabaya. Pastikan PAK 2026 disusun berdasarkan skala prioritas. Kita bergeser ke William Nathan. Evaluasi permainan usai lawan Persib Bandung, Arema FC siap ambil 3 poin dari Tampines Rovers di lanjutan babak penyisihan grup A Piala Presiden 2026. William, silahkan.
3: Pelatih kepala Arema FC Marco Santos menegaskan bahwa skuad Singoedan telah melakukan evaluasi mendalam dan siap tampil dengan karakter berbeda saat Asua wakil Singapura Tampines Rovers. Pertandingan kedua penyisihan grup A Piala Presiden 2020 tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Juli 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sore ini. Marco Santos mengungkapkan timnya telah memanfaatkan waktu jeda untuk memperbaiki kinerja tim usai hasil pertandingan pertama. Pemahaman antar pemain, khususnya integrasi rekrutan anyar, diklaim semakin membaik. Dia menegaskan Arema FC sudah berkembang usai kalah 0-1 dari Persib Bandung. Marco Santos menyebut dia kini lebih memahami karakter para pemain baru yang bergabung. Dia yakin Arema akan menunjukkan pendekatan permainan yang berbeda dibandingkan laga pertama. Dan juru taktik asal Brasil tersebut menambahkan bahwa target utama anak asuhnya pada laga sore nanti tidak hanya sekadar peningkatan kualitas permainan, tapi juga mengamankan kemenangan perdana di ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dia ingin menyajikan permainan yang bagus dan berkembang daripada laga sebelumnya, dan tujuannya jelas agar timnya bisa membawa pulang 3 poin pertama. Kemenangan atas Tampin Strover juga akan menjadi harga mati bagi Arema FC demi menjaga peluang lolos ke babak berikutnya pada turnamen Piala Presiden 2026. Dan seperti diketahui pada laga sebelumnya, Arema FC kalah 0-1 dari tuan rumah Persib Bandung dan belum punya poin di klasemen grup A. William Nathan melaporkan.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama teman-teman Korwil 10 Jawa Timur. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Kali ini kita masih akan terus mengupdate kabar dari rekan reporter Ayu Citra mengabarkan sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk menghadapi dampak musim kemarau. Ayu Citra, silahkan.
1: Iya, benar. Saat ini sejumlah OPD terkait di Kabupaten Kediri telah menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau yang memang diprediksi pada Juli ini hingga Agustus mendatang. Dan hal itu penengah disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kaleb Untung Sehat Jaksono hari ini. Ia mengatakan penengah bahwa memang ada jumlah hal yang pada diwaspadai pada masa musim kemarau saat ini karena memang saat ini banyak sekali musibah kebakaran yang dipicu oleh kelalaian manusia. Sebelum itu, maka diharapkan pula warga setempat ini tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan baik itu di rumah, di kawasan hutan, serta pentingnya memastikan kondisi selang gas LPG dan juga regulatornya ini dalam keadaan yang sangat aman. Berikut pernyataan dari Kaleb.
2: Menghadapi musim kemarau yang terjadi akhir-akhir ini yang diperkirakan sampai bulan September-Oktober, di mana di dalam bulan Juli-Agustus diperkirakan memasuki puncak dari musim kemarau, perlu kami himbau beberapa hal mengingat akhir-akhir ini kejadian kebakaran yang disebabkan oleh
1: ya, benar. Sementara itu terpisah pada agenda apel kesiapsiagaan karhutla di Desa Manyar Kabupaten Kediri, tanpa Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Joko Sivit mengatakan pula bahwa memang sekarang ini pendengar pihaknya terus melakukan edukasi pada warga guna meningkatkan kewaspadaan mereka dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Dan lebih lanjut pendengar, ada pula pemetaan dari BPBD terdapat 5 kecamatan yang kini masuk zona rawan kemarau, antara lain di Kecamatan Monjol, Grogol, Ngancar, Pelosok Laten, dan juga Kecamatan Semen. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Ayu Citra, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, nanti kita masih akan dengarkan kabar-kabar lain tentunya dari rekan-rekan reporter hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Anda di pagi hari ini datang dari reporter Hanum Oktavia. Pemkot Malang didorong bangun percontohan TPS berbasis pengolahan sampah. Hanum, silahkan.
1: Ya, sebenarnya pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya UB, Prof. Muhammad Bisri, mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya itu menilai konsep tempat penampungan sementara yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, TPS seharusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sampah, sehingga volume yang dikirim ke tempat pengolahan akhir atau TPA dapat ditekan secara signifikan. Setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilahan, pencacahan, hingga pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dapat dimusnahkan menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah, sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA. Target jangka panjang adalah mengurangi sampah yang masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Prof. Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengolahan sampah. Sistem tersebut nilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan kami, Pak.

0: Kami masih punya dua informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Jatim hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini Angela Reska mengabarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun, khususnya untuk para siswa SMK. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pacitan telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG anak sekolah sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, pada tahun 2025 kemarin, CKG anak sekolah hanya meraih 88% dari total keseluruhan sasaran target anak sekolah di Kabupaten Pacitan. Anita Fika, programmer anak usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, mengakui adanya keterlambatan tahun lalu dari pihak Dinas Kesehatan untuk melakukan CKG terhadap para siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anita menerangkan perolehan angka tersebut dikarenakan banyak siswa SMK yang telah melakukan praktik kerja lapangan atau PKL sebelum CKG dilaksanakan. Oleh sebab itu, sebagai bahan evaluasi di tahun 2026 ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan telah melaksanakan CKG anak sekolah, utamanya para siswa SMK sejak awal tahun. Namun hingga pertengahan tahun ini, perolehan target sasaran CKG anak sekolah baru tercapai 10%. Jika mengungkapkan pencapaian ini dikarenakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan masih menunggu bahan medis habis pakai atau BMHP yang tersedia di puskesmas untuk pemeriksaan khusus bagi para siswa kelas 1 SMP dan SMA. Rencananya jika BMHP sudah tersedia, maka CKG anak sekolah akan kembali digencarkan di bulan Agustus mendatang. Demikian dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.
2: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
3: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
2: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
3: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi terakhir pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Uji coba Laikisip di Desa Sidomulyo permuda digitalisasi arsip keluarga. Rizky, silahkan.
5: Ya, baik, saudara pendengar. Sejumlah warga datang membawa berbagai dokumen penting keluarga, mulai dari akta kelahiran, kartu keluarga, hingga ijazah untuk mengikuti uji coba layanan digitalisasi arsip keluarga yang diberi nama Laikisip. Layanan yang digagas pemerintah Kota Batu melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyimpan dokumen penting dalam bentuk digital. Dengan adanya layanan ini, arsip keluarga tetap aman apabila sewaktu-waktu dokumen fisik hilang, rusak, atau bahkan terdampak bencana seperti kebakaran. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan, uji coba ini menjadi langkah awal sebelum layanan diterapkan secara lebih luas. Selain untuk mengenalkan layanan kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mengukur respon warga sekaligus menguji kesiapan peralatan yang digunakan. Abdul Rais juga menjelaskan melalui layanan ini, masyarakat dapat memiliki salinan digital berbagai dokumen penting. Keberadaan arsip digital akan menjadi perlindungan tambahan apabila dokumen asli mengalami kerusakan dan juga kehilangan. Usai tahap uji coba ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan berkolaborasi dengan pemerintah Desa Sidomulyo untuk melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, ketua RT hingga ketua RW. Nantinya masyarakat juga dapat mendaftar secara online untuk memanfaatkan layanan digitalisasi arsip keluarga ini. Tak hanya itu, petugas juga akan menerapkan sistem jemput bola dengan mendatangi lingkungan RT maupun RW sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Sementara itu, salah seorang warga Desa Sidomulyo yang mengikuti uji coba, yakni Lailatul Khorida, mengaku baru mengetahui adanya layanan digitalisasi arsip keluarga seperti ini. Ia menyambut baik inovasi tersebut karena dinilai mampu memberikan rasa aman dalam menyimpan dokumen penting milik keluarga. Melalui uji coba Laik Isip ini, pemerintah Kota Batu berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga arsip keluarga, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk melindungi dokumen penting agar tetap aman dan mudah diakses saat dibutuhkan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Informasi tersebut pendengar menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama RRI Korwil 10. Kita akan jumpa lagi di edisi hari Kamis tentunya untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekaligus saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian Jatim hari ini.

Dengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Siang di edisi 28 Juli 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, kabar-kabar akan kami hadirkan juga melalui rekan-rekan reporter RRI Daerah.

0: asli Jawa Timur. Kabarnya nanti ada rekan Faiz Putra yang akan berbagi kabar di hari ini ke ruang dengar Anda. Pendengar, pastikan Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, informasi pertama kami akan hadirkan mengenai informasi olahraga, begitu ya. Mungkin ada di antara Anda yang kemarin juga sempat menyaksikan bagaimana pertandingan Piala AFF 2026. Kabarnya hat-trick Mitchell Baker ini antara Indonesia versus Kamboja 5-1 ya. Jadi timnas Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor telak 5-1 dengan 3 gol diantaranya dicetak oleh Mitchell Baker pada laga grup A Piala AFF 2026 yang berlangsung di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada 27 Juli 2026. Indonesia tampil dominan sejak awal babak pertama dan skuad asuhan pelatih John Hartman tidak butuh waktu lama untuk menancapkan keunggulan lewat gol pembuka dari Mitchell Baker pada menit ke-6. Baker sendiri yang menjalani debut bersama skuad Garuda kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-12. Dominasi tuan rumah semakin kuat saat Sandy Walls mencetak gol pada menit ke-23 membawa Indonesia unggul 3-0 hingga babak pertama berakhir. Pendengar, memasuki babak kedua, Kamboja sempat memberikan kejutan lewat gol balasan yang dicetak oleh Sok Meng pada menit ke-47 yang kemudian menerima umpan dari sepak pojok langsung melepaskan tembakan keras yang tak mampu dibendung oleh kiper Nadeo Argawinata. Dan meskipun mendapat perlawanan lebih keras, Rizky Ridho dan kawan-kawan tetap tampil tenang untuk kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Dan pada menit ke-53, Mitchell Baker berhasil melengkapi hat-trick dalam debutnya bersama timnas Indonesia. Penyerang dengan tinggi 196 cm tersebut menuntaskan umpan atas Tom Hai lewat sundulan yang membuat kiper Kamboja tidak berkutik. Dan tidak lama usai mencetak gol ketiganya, pelatih John Hartman menarik keluar Baker dan menggantikannya dengan striker muda James Raven. Selain Baker, Sadil Ramdhani juga masuk menggantikan Beckham Putra. Sementara Brian Vatari menggantikan posisi Sain Patinama. Dan setelah unggul 4-1, Indonesia sempat memperlambat tempo permainan. Namun tetap konsisten menggempur pertahanan Kamboja yang mengandalkan skema serangan balik.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Motivasi hari ini.
3: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast.
4: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: rumah tangga yang selalu was-was setiap hari, menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: masih dipersatukan informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya tepat pukul 11 kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Arsenal siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Petenis putri Indonesia, Aldila Suciadi, melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap menuju Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru

0: di posisi terdepan untuk merekrut Ian Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clevery Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Jenny Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Jenis menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan dan menjur sudah dilakukan. Mencari sudut. Gol! Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Weven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama

0: masa pemusatan latihan.
1: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
0: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, skor-skor itu mengalami kekalahan dan sangat menyayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sangat keras. Memang seperti sebelumnya proses dalam bicara, memang membuat proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat keras di dalam lapangan. Jadi musim sudah jelas juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFM, AFC, jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas Sepak Bola Putra dan Putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri jadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya. Tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya. Fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya, kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bersyarat berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Setia Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah tuh. Ini perlu kita libur di Maret sampai Palang. Baru kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada pemulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau berubah posisi, mau coba avoid offside.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Bobot itu sebenarnya sosoknya diperlukan ya, Mesin. Tapi kan di satu sisi, udah mengundurkan diri ya. Jadi ya, optimis aja sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Jadi ya, tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga sudah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogannya nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Farin Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan topik apa saja yang sudah kita miliki.
4: Ya, terima kasih Rudy. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani aktivitas Anda hingga sore hari nanti. Di antaranya, kami akan membahas mengenai pasar saham, dunia usaha, dan stabilitas ekonomi yang menanti kepastian pasca mundurnya pimpinan Bank Indonesia. Perubahan kepemimpinan di Bank Sentral menjadi perhatian pelaku pasar, investor, dan kalangan dunia usaha karena dinilai dapat memengaruhi arah kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga iklim investasi nasional. Kepastian kepemimpinan di Bank Indonesia diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global. Bagaimana dampak pergantian kepemimpinan Bank Indonesia terhadap pasar saham dan dunia usaha? Seberapa penting kepastian kepemimpinan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya akan kami hadirkan yaitu dialog interaktif dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Juli dengan tema Peringatan Internasional Anti Human Trafficking dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang masih menjadi salah satu kejahatan transnasional yang mengancam keselamatan dan masa depan para korban. Upaya pencegahan, penegakan hukum, serta pemenuhan hak-hak korban menjadi tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan, dan masyarakat. Momentum peringatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam memutus mata rantai perdagangan orang di Indonesia. Bagaimana upaya memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang? Sejauh mana hak-hak korban telah terpenuhi sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? Nanti akan kami bahas bersama beberapa narasumber, diantaranya tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, Komisioner KPAI AI Mariati Solihah, serta Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia, Tri Hari Santoso. Selanjutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog interaktif nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat mengenai pentingnya pelatihan bagi wartawan di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Perkembangan teknologi AI telah mengubah cara informasi diproduksi, diolah, dan disebarluaskan. Di tengah perubahan tersebut, wartawan dituntut tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik, akurasi serta kemampuan verifikasi informasi agar kepercayaan publik terhadap media tetap terjaga. Mengapa pelatihan bagi wartawan menjadi semakin penting di era AI? Kompetensi apa saja yang perlu diperkuat agar jurnalisme tetap berkualitas di tengah kemajuan teknologi? Akan kami bahas nanti bersama Direktur Lembaga Pendidikan Pers Dr. Sutomo Kristanto Hartadi. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda informasi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan perkembangan bursa hari ini. Pergerakan pasar modal terus dipengaruhi berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari perkembangan ekonomi global, kebijakan pemerintah, hingga dinamika pasar keuangan internasional. Informasi ini menjadi salah satu acuan penting bagi investor dan pelaku usaha dalam mencermati kondisi pasar. Bagaimana pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini? Faktor apa saja yang memengaruhi arah pasar? Selengkapnya nanti akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dalam segmen update kabar bursa dan saham hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di frekuensi 88,8 FM di wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog, mengirimkan informasi atau tanggapan terkait topik melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Dan sebagai awal dari kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadir dalam segmen video potensi daerah, di mana reporter kami di berbagai daerah di tanah air akan menyampaikan informasi peluang ataupun potensi dari sebuah daerah yang dapat kita dengarkan dengan cerita menariknya. Kami awali dari informasi di Palangkaraya, di mana Palangkaraya Fair hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi etalase potensi daerah yang memperkenalkan beragam produk unggulan hasil karya pelaku UMKM lokal. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: RRI dimanapun Anda berada, Palangkaraya Fair merupakan acara tahunan untuk memperingati hari jadi Kota Palangkaraya setiap tanggal 17 Juli 2026. Salah satu acara yakni Palangka Fair diperkenalkan produk-produk unggulan dan juga potensi-potensi daerah di Kota Palangkaraya yang bisa diperkenalkan dan menjadi daya tarik wisatawan. Bagaimana Palangka Fair 2026 ini terselenggara? Mari kita lihat bersama.
6: Pembukaan Palangkaraya Fair pada Jumat malam di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairit Naparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
7: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
8: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan. Mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja. Perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja. Kemudian dispenda tentu pembayaran ya. Apalagi ya. Inspektorat juga ada.
6: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
9: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara. sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
6: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
5: Demikian pendengar dan pemirsa RRI, tadi kita lihat penyelenggaraan Palangkaraya Fair dalam rangka hari ulang tahun ke-69 Kota Palangkaraya. Demikian dari Palangkaraya Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kalimantan Barat memiliki potensi ratusan ribu hektar mangrove di wilayah pesisir. Upaya penanaman dilakukan demi menjaga keberadaan mangrove yang bisa berfungsi menjaga lingkungan hidup bagi kehidupan manusia. Dari RRI Pontianak, Viko Alhadi melaporkan.
10: Pemirsa dan pendengar, Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi mangrove yang sangat luar biasa, terbentang dari pesisir Kabupaten Sambas hingga Kabupaten Ketapang. Dalam upaya menjaga kelestarian mangrove, dilakukan upaya penanaman. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
11: Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya Yusran Anizam pada penanaman 10.000 bibit mangrove di Hari Mangrove Sedunia 2026 menegaskan, pemerintah Kabupaten Kuburaya terus memperkuat komitmen menjaga kelestarian mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir. Menurutnya, benteng pesisir Kuburaya yang luas merupakan potensi besar dalam mendukung mitigasi perubahan iklim karena mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah kebijakan mulai dari mengalokasikan program pelestarian mangrove di berbagai perangkat daerah, melarang penebangan mangrove, melakukan reboisasi dan konservasi, hingga menggandeng berbagai pihak dalam menjaga kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Kuburaya juga memasukkan materi mangrove dan gambut ke dalam muatan lokal bagi siswa SD dan SMP agar kesadaran menjaga lingkungan tumbuh sejak usia dini.
12: Pihak terkait bersama-sama melestarikan mangrove ini. Adapun penebangan-penebangan mangrove telah diputuskan oleh Pak Bupati untuk dilarang sama sekali. Ya, kita lakukan reboisasi mangrove, kita lakukan konservasi, kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Terima kasih kerjasama semua pihak sudah dilakukan.
11: Sementara itu, Kabid Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Khairil Anwar mengatakan, mangrove merupakan benteng pesisir yang memiliki fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial. Selain menjadi penahan abrasi, penyaring alami kualitas air, dan penyerap karbon yang tinggi, mangrove juga menjadi sumber penghidupan masyarakat melalui budidaya perikanan maupun pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
10: Itu dia tadi liputan kami tentang penanaman mangrove yang dilakukan berbagai stakeholder mulai dari pemerintah hingga melibatkan masyarakat. Diharapkan dengan adanya mangrove ini benar-benar bisa menjaga kelestarian lingkungan, menjaga daratan demi kehidupan manusia yang lebih baik ke depannya. Dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Tim Liputan RRI melaporkan.
13: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta negara memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak korban kasus amuk massa di Tabanan, Bali yang menewaskan seorang pria berinisial KD. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan anak korban membutuhkan pendampingan psikososial, lingkungan yang aman, serta jaminan pendidikan agar dapat pulih dari trauma kehilangan orang tua. KPAI juga mengimbau masyarakat dan juga kreator konten untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun wajah anak korban di media sosial guna mencegah trauma lanjutan seperti stigma atau penilaian negatif yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan tumbuh kembang anak. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Terasi puger telah lama dikenal sebagai salah satu kuliner khas Kabupaten Jember. Di balik cita rasanya yang khas, usaha pembuatan terasi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak warga di Kecamatan Puger. Dan berikut dari RRI Jember, Devi Fitra dan Anggi Widya melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, yang terkenal dengan potensi kelautannya, dan salah satu olahan yang paling terkenal berasal dari kecamatan ini adalah terasi Puger. Kita akan lihat bersama-sama.
1: Di pesisir selatan Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Puger, aroma khas terasi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama puluhan tahun. Bagi sebagian orang, terasi bukan sekedar pelengkap masakan. Di Puger, terasi adalah warisan keluarga sekaligus sumber penghidupan. Salah satunya ditekuni Muhammad Agus Salim. Sejak tahun 1990, dia meneruskan usaha terasi yang telah dirintis orang tuanya secara turun-temurun.
2: Dalam proses, kita rasa. Prosesnya ya dari bahan baku, kita olah, kita jemur, kita 3 kali proses, baru jadi terasi.
3: Utamanya dibuat dari apa?
2: Udang rebon sama garam. Kalau asli Puger itu, asli manisnya itu dapat, kalau dari luar Puger nggak dapat. Cuma kita kualitas asli udangnya saja. Tapi kalau masalah rasa, lebih baik Puger.
1: Cita rasa khas terasi Puger berasal dari udang rebon yang menjadi bahan baku utamanya. Saat musim panen, para perajin memproduksi terasi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan hingga musim berikutnya. Produk ini pun telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Sekitar 80% warga setempat memiliki kemampuan mengolah terasi. Namun menjaga kualitas produk bukan perkara mudah. Faktor cuaca dan kondisi bahan baku menjadi tantangan yang harus dihadapi para perajin agar cita rasa terasi Puger tetap terjaga.
2: Ya, kalau bisa UMKM diperlakukan lebih baik lagi, misalkan kayak kita UMKM didorong lebih tinggi lagi supaya warga Puger yang punya jual literasi ini juga semakin baik, perekonomiannya Puger juga semakin tinggi.
1: Kelezatan terasi Puger juga diakui para pelanggan. Salah satunya Aisyah, warga Lumajang, yang mengaku selalu menyempatkan membeli terasi Puger karena cita rasanya yang khas.
4: Kalau dipakai sambal tuh terasi Puger tuh rasanya kayak sambalnya tuh lebih nendang gitu, Mbak, kalau menurutku ya. Karena aku sendiri suka sambal kan, apalagi sambalnya itu sambal terasi. Dan terasi Puger ini memang paling enak, Mbak, buat sambal kalau menurut saya.
1: Di tengah berkembangnya berbagai produk bumbu modern, terasi Puger tetap bertahan sebagai warisan kuliner yang dijaga turun-temurun.
0: Dari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, reporter Devi Fitrah, kameramen Anggi Widya, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kisah Purwanto yang tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya di kota Solo. Pasang surut sudah dilaluinya sejak menekuni pembuatan canting dari tahun 1990 menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting. Lelaki 62 tahun ini kini kebingungan tidak bisa menurunkan ilmunya kepada generasi penerus. Bagaimana kisahnya? Reporter Joko Putro dari RRI Surakarta menyampaikan dalam video Potensi Daerah.
6: Ya, pemirsa dan pendengar RRI Net, saat ini saya sedang berada di lokasi pembuatan canting yang ada di Kelurahan Joetakan, Kota Surakarta. Dan mari kita lihat pembuatannya seperti apa.
7: Maraknya produksi batik printing di Indonesia membuat batik tulis mulai terpinggirkan. Hal tersebut juga berdampak langsung dengan alat-alat yang berhubungan dengan produksi batik tulis. Salah satunya canting yang menjadi alat utama pembuatan batik tulis. Saat ini di kota Solo sendiri hanya ada satu milik Purwanto. Menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting, lelaki 62 tahun asal Kelurahan Joetakan, Kecamatan Serengan ini tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya. Ada keunikan sendiri yang belum banyak diketahui masyarakat dalam pembuatan canting milik Purwanto, yakni dirinya harus menggunakan kotoran ular yang ketiga sebagai salah satu bahan olahan dalam pembuatan canting.
8: Canting tembaga yang ada di Solo ini memang salah satunya yang terunik karena patrinya itu tidak ada dibeli di toko. Patrinya itu adalah campuran daripada tinja telek ulo, terus garam grosok, dan rejoso. Rejoso itu adalah timah putih yang dimasak dengan komposisi Kuningan, terus Sengsari dan Dembaga itu sendiri. Dan ini cara menimbangnya, cara membuatnya itu tidak ada takaran atau timbangan, itu hanya rasa. Jadi dirasa saja. Jadi kan itu perlu belajar yang tekun dan belajar yang intens ya gitu.
7: Lelaki 62 tahun ini menceritakan sebenarnya dahulu ada banyak pengusaha canting di Solo, namun semuanya akhirnya tutup saat COVID-19 melanda Indonesia. Meskipun kini hanya tersisa dirinya, namun seiring bertambahnya umur, Purwanto merasa tidak ada sosok pengganti yang bisa dirinya turunkan ilmu pembuatan canting. Hal itu lantaran anak-anaknya sudah memilih pekerjaan lain. Tetapi lelaki 62 tahun ini tetap membuka lebar-lebar siapapun yang mau belajar dalam pembuatan canting tersebut.
8: Kalau canting itu rata-rata sekitar 5.000 dari yang terendah sampai 30.000 yang tertinggi, dan itu juga tergantung permintaan dan tingkat kesulitannya. Ada ya yang seperti canting yang cucuk 7, cucuk 9 dan sebagainya, tentunya itu harga khusus. Nah, untuk souvenir itu ya juga tingkat kerumitannya dan juga besar kecilnya, dan rata-rata untuk souvenir itu kami 10 sampai 15.000, dan ada juga yang 300.000 seperti rumah geria canting Solo itu. Saya hanya berdoa dan berharap Tuhan kirim orang yang mau meneruskan kerajinan ini. Karena disayangkan ini tinggalan nenek moyang yang tentunya sangat unik ya, dari prosesnya dan dari rangkaiannya, proses itu sendiri dan ilmunya. Itu adalah ilmu yang harus ditekuni, belajar hari lepas hari.
7: Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menyoroti produksi canting di Kota Solo yang hampir punah lantaran tidak adanya sosok penerus dari Purwanto. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Mareta Dinar Cahyono menjelaskan bagaimana upaya pemerintah kota yang akan membuat workshop pembuatan canting sebagai cara melestarikan alat utama membatik tersebut di Kota Bengawan.
9: Mengajak untuk kelurahan juga mengadakan workshop, dan sudah diadakan workshop untuk pelaku usaha canting di wilayah Kelurahan Joyetakan, sehingga nantinya ini bisa ada penerusnya. Dan juga kami arahkan untuk Pak Purwanto tidak hanya digunakan cantingnya digunakan untuk membatik, tapi digunakan untuk craft, inovasi yang bisa menjual cantingnya tidak hanya dibutuhkan untuk kegiatan membatik.
7: Purwanto menegaskan selama dirinya masih ada, produksi canting akan terus dilestarikannya. Hal itu lantaran canting sudah membantu perekonomiannya hingga mampu menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Sebagai salah satu upaya pelestarian produksi canting yang hanya tersisa satu-satunya di Joyotakan Kota Solo ini, juga diusulkan pemerintah kota masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2026 tingkat nasional.
6: Nah, itu tadi sudah kita lihat dan dengar sejarah dan proses pembuatan canting di Kelurahan Joyotakan Kota Surakarta. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan informasi tadi sekaligus menutup video potensi daerah untuk hari ini.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Selamat berjumpa kembali kali ini di Madura hari ini yang seperti biasa berjalan dengan SPRU Sampang edisi Selasa 28 Juli 2026. Dan kali ini bersama saya Nur Halili dan juga gatekeeper kami ada Waisul Karni. Dan di SP Sampang ada rekan saya, ada Siti Haja Ningrum. Saya sapa selamat siang.
1: 8 Juli.
0: Kami ada Waisul Karni. Dan di SP Sampang ada rekan saya, ada Siti Haja Ningrum. Saya sapa selamat siang.
1: 8 Juli.
0: Kami ada. Baik, mungkin sesaat lagi kita akan menghubungi rekan saya Ningrum di SP Sampang ya, yang pastinya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Madura hari ini berjaring dengan SPRW Sampang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Masih di Madura hari ini, berjaring dengan SPR Sampang, edisi Selasa 28 Juli 2026. Kita akan menuju ke SP Sampang ya, rekan.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang pastinya masih di Madura. Hari ini berjejaring dengan SPRRI Sampang yang sesaat lagi akan menghadirkan informasi, yaitu dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Kali ini bersama saya Nur Holili dan juga gatekeeper kami Bayi Solakarani. Di SP Sampang ada rekan saya Siti Hajar Ningrum. Ningrum, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Halili.
0: Iya, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik ya. Cuaca juga baik di siang hari ini, begitu terik hari ini di Sampang.
0: Oke, berarti sama. Kalau berbicara tentang angin gimana di Sampang?
1: Anginnya lumayan kencang ya untuk bulan ini, akhir-akhir bulan ini karena OTW Agustus nih.
0: Agustus gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Oke. Baik, untuk mengetahui informasi yang akan dihadirkan di Madura hari ini dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, ada informasi apa saja?
1: Iya, ada informasi terkait produksi garam Sampang diprediksi naik, harga petani masih rendah. Ada juga 42 pelajar terpilih jadi paskibraka Sampang ya. Ada juga terkait Pemkab Sampang dorong pelestarian warisan dunia lewat kejuaraan pencak silat, dan tantangan UMKM Sampang beralih ke digital. Itu informasi dari Sampang ya, yang akan saya hadirkan. Ada 5 informasi dari Sampang untuk hari ini di Madura hari ini untuk RRI Sampang. Gimana dengan di Sumenep hari ini?
0: Baik, untuk mengetahui informasi yang kami hadirkan, yaitu dari Kabupaten Sumenep, yaitu mengenai tentang puluhan pelajar tanam 2.500 mangrove di Pagerungan Besar. Dan beralih nanti ke Kabupaten Pamekasan, ada dampak kekeringan di Pamekasan berpotensi meluas. Dan beralih kembali ke Kabupaten Sumenep, ada panen opla Tengedan capai 5 hektar. Dan kembali ke Pamekasan, yaitu fasilitas pemulangan 78 PMI deportasi. Dan yang terakhir nanti dari Kabupaten Sumenep, ada DPRD Sumenep desak pengisian jabatan sesuai kompetensi. Baik, langsung saja kita awali informasi pertama, yaitu dari Kabupaten Sumenep. Pendengar, puluhan pelajar bersama masyarakat menanam sekitar 2.500 bibit mangrove di pesisir desa Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sabakan, Kabupaten Sumenep, dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Salah seorang peserta, Aisyah Umami, siswi SMP Negeri Sabakan, mengatakan penanaman mangrove penting dilakukan sejak dini untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi dan banjirop. Ia berharap seluruh bibit yang ditanam dapat tumbuh dengan baik sehingga memberi manfaat bagi masyarakat kepulauan di masa mendatang. Ketua Karang Taruna Laskar Obor, Imran, menjelaskan kegiatan tersebut melibatkan pelajar dan masyarakat sebagai upaya menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap pelestarian ekosistem pesisir. Selain menanam mangrove, para peserta juga melakukan aksi bersih-bersih pantai dengan memungut sampah di sepanjang garis pantai. Kegiatan yang mendapat dukungan SKK Migas dan Kangean Energi Indonesia atau KEI itu diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian mangrove sebagai pelindungan alami kawasan pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Informasi pertama dari Kabupaten Sumenep, selanjutnya beralih ke Kabupaten Pamekasan. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pamekasan menyebut dampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini berpotensi meluas dibandingkan tahun lalu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosidi mengatakan, potensi bertambahnya wilayah terdampak kekeringan pada tahun ini akibat fenomena El Nino. Meski demikian, BPBD Pamekasan masih melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk guna memastikan kesesuaian antara laporan yang diterima dengan kondisi di lapangan. Karena itu, menurut Dovir, sejumlah desa dan dusun terdampak kekeringan belum dapat diumumkan kepada publik sebab proses finalisasi data masih berlangsung. Hasil pendataan itu nantinya menjadi dasar penerbitan surat keputusan SK Bupati tentang status kekeringan di Kabupaten Pamekasan sekaligus menyiapkan penanganan agar sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Dua informasi kami hadirkan di Madura hari ini, yaitu Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Dan untuk mengetahui informasi dari Kabupaten Bangkalan dan Sampang, saya akan bergeser ke rekan saya Ningrum. Ningrum, silahkan.
1: Oke, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi dari Sampang, saya awali dengan informasi terkait produksi garam yang di Sampang yang diprediksi naik. Oke, pemerintah Kabupaten Sampang ini optimis produksi garam tahun 2026 meningkat seiring kondisi cuaca yang mulai stabil dan juga mendukung proses kristalisasi. Dan di sisi lain, petani masih mengeluhkan harga garam rakyat yang dinilai belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka saat panen berlangsung. Kepala Bidang Budidaya dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sampang, M. Mahfud, mengatakan cuaca yang lebih baik dibanding beberapa bulan sebelumnya menjadi peluang meningkatkan hasil panen. Pemerintah menargetkan produksi garam mencapai 325 ribu ton dari lahan sekitar 3.200 hektar. Mahfud menambahkan, sebagian tambak garam memang telah beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Meski demikian, pemerintah juga berharap produksi tahun ini meningkat dibanding stok saat ini yang tercatat sekitar 42 ribu ton sehingga mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, petani garam Mohdi, warga Desa Rakung, Kecamatan Pangarengan, mengaku harga garam kualitas KW1 hanya mencapai Rp50.000 per sak berisi 70 kg. Dan setelah dipotong biaya angkut Rp10.000, pendapatan bersih petani itu tinggal Rp40.000. Mohdi berharap pemerintah melakukan langkah menjaga stabilitas harga garam rakyat agar petani memperoleh keuntungan yang layak. Dan menurutnya persoalan harga rendah dan tingginya biaya distribusi terus menjadi keluhan utama petani garam di sejumlah sentra produksi Kabupaten Sampang. Selanjutnya pendengar, sebanyak 42 pelajar terbaik Kabupaten Sampang ini resmi terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026 setelah mengikuti rangkaian seleksi sejak 22 Juni lalu. Dari jumlah tersebut, 40 pelajar akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sampang, sedangkan 2 pelajar lainnya mewakili Kabupaten Sampang di tingkat Provinsi Jawa Timur. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bakes Bangpol Kabupaten Sampang, Deni Edi Setiawan mengatakan, proses seleksi berlangsung terbuka dengan keterlibatan pelajar SMA, SMK, MA, hingga pondok pesantren. Dan tahun ini pemerataan kesempatan berhasil diwujudkan karena sejumlah sekolah yang sebelumnya belum pernah meloloskan peserta, kini berhasil mengirimkan wakilnya, termasuk satu peserta yang berasal dari pondok pesantren. Sebelum memasuki pelatihan utama, seluruh anggota paskibraka telah mengikuti pembinaan dasar berupa latihan fisik, peraturan baris berbaris atau PBB, serta pembentukan karakter disiplin. Pelatihan intensif juga dijadwalkan berlangsung mulai 4 Agustus hingga menjelang upacara 17 Agustus 2026, disertai karantina selama 10 hari di Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK Sampang dengan pembinaan dari TNI, Polri, dan BPIP. Deni menambahkan, Kabupaten Sampang menyesuaikan syarat tinggi badan calon paskibraka karena keterbatasan peserta yang memenuhi standar nasional. Seluruh peserta yang dinyatakan lolos dipastikan akan dilibatkan dalam upacara pengibaran maupun penurunan bendera tanpa menyiapkan petugas cadangan. Adapun penyelenggaraan paskibraka tahun ini didukung anggaran sekitar Rp270 juta yang mencakup seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Oke, dua informasi dari Sampang. Masih ada informasi lainnya dari Sampang yang akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita kembali ke Halili di Sumenep.

0: Masih di Madura, hari ini berjaring dengan SPRR Sampang Pregar. Informasi selengkapnya saya akan hadirkan dari informasi Kabupaten Sumedang. Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wira Raja, Desa Tengetan, Kecamatan Batu Putih, dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertahanan dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumedang, Dewo Ringgih, menjelaskan usai panen lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System atau PMAS. Menurut Dewo Ringgih, metode tersebut mengedepankan menerapkan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanam. Ia menambahkan penerapan PMAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, pendengar, informasi dari Kabupaten Pamekasan, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI Pamekasan mencatat telah memfasilitasi pemulangan 78 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dari luar negeri hingga Juli 2026. Sebanyak 76 orang diantaranya dipulangkan dari Malaysia, sedangkan 2 orang lainnya berasal dari negara Belanda. Maksud kami negara berbeda. Koordinator P4MI Pamekasan, Rendra Irfan Kurnianto, mengatakan mayoritas pekerja migran tersebut berangkat ke luar negeri melalui jalur non-prosedural. Akibatnya mereka terjaring operasi keimigrasian di Malaysia menjalani proses hukum, lalu dideportasi ke Indonesia. Menurutnya proses pemulangan juga kerap terkendala karena sebagian pekerja migran tidak memiliki dokumen identitas lengkap atau mencantumkan alamat yang tidak sesuai, sehingga petugas harus menelusuri keberadaan keluarganya terlebih dahulu. P4MI Pamekasan menghimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar menempuh jalur resmi sesuai prosedur, sehingga memperoleh perlindungan hukum dan terhindar dari berbagai risiko selama bekerja di negara tujuan. Kembali dua informasi kami hadirkan di program Madura hari ini. Secara lengkapnya saya akan bergeser ke SP Sampang bersama rekan saya Ningrum.
1: Oke, terima kasih Halili dan pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari Sampang ya. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang boleh berbangga dengan capaian digitalisasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di wilayahnya yang kini telah menyentuh angka hampir 80%. Namun di balik suksesnya gelombang adopsi teknologi tersebut, pekerjaan rumah terbesar justru baru saja dimulai, menjaga konsistensi dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di ruang digital. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Diskopindag Pemkab Sampang, Evi Haryati, mengungkapkan bahwa pelatihan intensif dan literasi digital yang masif telah berhasil mendorong ribuan pelaku usaha untuk menambah media sosial serta platform pemasaran daring. Kendati demikian, tantangan di lapangan kini bergeser dari sekedar bisa menggunakan gawai menjadi bagaimana mempertahankan produktivitas konten dan daya saing jangka panjang. Menurutnya, selama ini intervensi pemerintah melalui klinik pemasaran dan pendampingan mahasiswa KKN memang terbukti efektif mendongkrak jumlah akun digital UMKM. Diskopindag terus mengarahkan pendampingan agar tidak berhenti pada tahap teknis pembuatan akun semata. Selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya leluhur bangsa yang telah mendunia. Komitmen tersebut disampaikan oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekdakap Sampang Sudarmanto saat membuka secara resmi kejuaraan pencaksilat Satekap 2026 di Gedung Olahraga GOR Indoor Sampang. Sudarmanto mengungkapkan bahwa pencaksilat bukan sekedar cabang olahraga prestasi, melainkan identitas kebanggaan bangsa Indonesia yang harus terus dijaga eksistensinya oleh generasi penerus. Selain sebagai wadah pelestarian budaya, kejuaraan ini juga dinilai krusial untuk menempa para atlet muda agar memiliki jam terbang kompetisi yang memadai serta mental bertanding yang tangguh. Sudarmanto juga berharap Satekap 2026 dapat menjadi jembatan untuk mengidentifikasi pesilat-pesilat potensial dan yang berkualitas di Kabupaten Sampang. Dengan pembinaan yang tepat, para atlet lokal ini diharapkan mampu menembus level kompetisi yang lebih tinggi secara mengharumkan nama Kabupaten Sampang di kancah regional maupun nasional. Baik, pendengar, satu informasi lagi terakhir dari Sampang. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang menggelar grand final pemilihan Duta Generasi Berencana atau Gendre Kabupaten Sampang siang ini. Kegiatan ini menjadi langkah strategis mencetak generasi muda yang berkualitas. Kegiatan ini diselenggarakan untuk melahirkan figur motivator sebayanya yang terampil, berkarakter, dan bertakwa. Duta yang terpilih bertugas sebagai role model dalam mengampanyekan transisi kehidupan remaja yang terencana, mulai dari edukasi penyiapan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan dini, bahaya pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba. Melalui Wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja atau PIKR, para remaja didorong untuk mampu merencanakan jenjang pendidikan, karir, serta pernikahan secara matang. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, Dr. Dwi Herlinda Lucy Harini, menjelaskan bahwa pembinaan kualitas remaja ini merupakan komitmen berkelanjutan dan menyiapkan sumber daya manusia yang produktif menuju Indonesia Emas 2045. Lebih lanjut, Dr. Dwi Herlinda menekankan bahwa keterlibatan remaja sangat krusial dalam memproses persoalan daerah, terutama isu kesehatan anak dan juga keluarga. Peran mereka diharapkan mampu mengedukasi masyarakat luas serta membawa dampak signifikan dalam menekan angka stunting demi masa depan Sampang yang lebih sehat dan sejahtera. Baik, informasi terakhir dari Sampang dan keseluruhan informasi telah saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Halili untuk informasi terakhirnya. Halili.
0: Baik, terima kasih Ningrum dan pendengar berusaha. Baru saja ya, informasi terakhir dari Kabupaten Sampang. Dan kali ini informasi terakhir juga dari Kabupaten Sumenep. Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah Kabupaten Sumenep segera mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong di lingkungan organisasi perangkat daerah OPD. Pengisian jabatan dinilai penting agar pelayanan publik dan roda pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep, Hairul Anwar, mengatakan jabatan yang terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas PLT berpotensi mengurangi efektivitas pelaksana tugas karena kewenangan yang dimiliki berbeda dengan pejabat definitif. Menurutnya, pengisian jabatan harus mengedepankan prinsip meritokrasi dengan menempatkan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, serta pengalaman yang dimiliki. Hairul juga mendukung langkah evaluasi terhadap pejabat yang dinilai belum mampu menjalankan tugas secara optimal. Hairul menambahkan, evaluasi merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap seluruh jabatan dan masih kosong dapat segera diisi oleh pejabat definitif sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efektif, dan profesional. Baik, pendengar, itu tadi informasi terakhir ya. Sekaligus menutup perjumpaan kita di Madura hari ini berjari dengan SPR Sambang. Edisi Selasa 28 Juli 2026. Saya Halidi dan juga ada Siti Hajaningrum dan juga ada rekan Wesul Karni, gatekeeper kami. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.

tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sumeneb. Kelas Cerita Olahraga Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Torfeli. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama, ketegangan Spanyol dengan Argentina usai final Piala Dunia 2026 masih belum mereda. Meski pertandingan telah berakhir beberapa waktu lalu, gelandang timnas Spanyol Daniel Olmo menolak permintaan maaf asisten pelatih Argentina Roberto Ayala terkait bentrokan fisik di akhir laga. Olmo menilai Ayala tidak menunjukkan penyesalan yang tulus atas tindakannya. Bahkan pemain Barcelona tersebut menuding mantan bek timnas Argentina itu telah berbohong saat menjelaskan kronologi kejadian. Insiden itu terjadi sesaat setelah Spanyol mengalahkan Argentina 1-0 pada final Piala Dunia 2026 di Madrid Stadium New Jersey. Rekaman siaran televisi memperlihatkan Roberto Ayala mendekati Olmo dan meletakkan tangannya di area leher sang pemain di tengah kericuhan pasca pertandingan. Olmo mengaku kecewa terhadap pernyataan Ayala tersebut. Menurutnya alasan yang disampaikan sang asisten pelatih tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Olmo menegaskan bahwa seseorang dinilai bukan dari kesalahan yang pernah dibuat, melainkan dari keberanian untuk

0: 26 nama pemain untuk menghadapi AFC Championship 2026. Ada nama Justin Habers yang bermain di klub Belanda masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat Garuda di ajang bergengsi di Asia Tenggara. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan, pihaknya masih menunggu kepastian mengenai bergabungnya back timnas Indonesia Justin Habers untuk memperkuat skuad Garuda pada AFC Championship 2026. Ya, saat ini komunikasi dengan klub yang menaungi pemain tersebut terus dilakukan. Menurut Sumarji, BTN dan jajaran tim pelatih berharap Justin dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kehadiran Justin Habers dinilai akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi lini pertahanan skuad Garuda. Pengalaman pemain yang berkarir di Eropa tersebut diharapkan mampu memperkokoh barisan belakang timnas Indonesia dalam menghadapi persaingan di ASEAN Championship 2026. Proses adaptasi pemain Madura United di sesi persiapan menghadapi Super League membuat si Komis senang karena bisa menjalankan instruksi yang diberikan dengan maksimal. Berikut laporan Tago Anopantria.
1: Latih Madura United Jose Manuel Gomez da Silva atau Jose Gomez mengaku puas dengan perkembangan timnya pada masa awal persiapan menghadapi kompetisi Super League musim mendatang. Menurutnya para pemain menunjukkan respon yang positif terhadap seluruh materi latihan yang diberikan oleh tim pelatih. Jose Gomez mengatakan, sejak memimpin latihan, para pemain mampu menjalankan setiap instruksi dengan baik. Dia menilai sikap dan kemauan pemain untuk mendengarkan arahan menjadi modal penting dalam membangun tim yang kompetitif menghadapi musim baru. Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa salah satu kunci ke

0: Selain meningkatkan kondisi fisik, tim pelatih juga mulai menanamkan aspek taktik dan membangun pemahaman permainan agar seluruh pemain dapat beradaptasi dengan sistem yang diterapkan Joe Gomez. Sesi latihan diikuti seluruh pemain, termasuk sejumlah wajah baru yang direkrut untuk memperkuat laskar sampai kerat. Tim pelatih memanfaatkan masa pramusim untuk membangun kekompakan, sekaligus evaluasi kemampuan pemain.
1: Definition tim Indonesia untuk ASEAN Games IC Nagoya 2026. 1-2 pasar ribu melanjutkan kunjungan ke cabang olahraga dengan mendatangi pengusatan latihan nasional FPTU di Bekasi. Hal ini untuk memastikan kesiapan non-teknis kontingen Indonesia. Meski target medali menjadi kewenangan Kemenpora dan not Indonesia, meski target non-Indonesia, atau di dua optimis seluruh cabang olahraga memiliki semangat melampaui target. Sekjen FPTI Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut baik kunjungan tersebut sebagai suntikan moral bagi atlet di tengah persiapan menuju ASEAN Games. Manajer tim Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti menegaskan target tim tetap meningkat 2 medali emas dari nomor step downhill. Seluruh atlet harus melalui fase kualifikasi sehingga persaingan semakin kompetitif. Namun, Patrick tetap optimis peluang Indonesia untuk naik podium masih terbuka lebar. Kunjungan CDF menjadi energi positif bagi seluruh tim panjat tebing. Persiapan terus dimatangkan untuk meraih prestasi terbaik di ASEAN Games 2026. Tim basket Putri Madrasah Aliyah Negeri Mat Sumeneb berhasil menyabet juara satu kejuaraan basket Semadura Rektor Kapun Liga 2026. Lengkapnya disampaikan kami.
2: Tim basket Putri Madrasah Aliyah Negeri Mat Sumeneb sukses meraih juara pertama dalam kejuaraan basket Semadura Rektor Kapun Liga 2026. Selain membawa trofi kemenangan, pemain Mat Sumeneb atas nama Bunga Cantika Holeiro juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau best player putri dalam ajang tersebut. Sementara itu, tim basket Putra Mat Sumeneb harus puas mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga akibat ketatnya persaingan antar sekolah Madura. Pelatih kepala tim basket Mat Sumeneb Faisal Rezat

0: Kalian dari tim masih belum bagus. Aduh, secara tim belum padu, belum maksimal. Ya, terutama kekompakan, chemistry, dan lain-lain. Ya, alhamdulillah, lumayan. Kalau Putra, mungkin targetnya tetap di tiga besar aja. Bisa ada di babak semifinal, artinya bisa bergabung di tim empat besar sudah bagus nih.
1: Reza menambahkan ketatnya persaingan di kategori putra menjadi bahan evaluasi penting untuk menghadapi turnamen berikutnya. Pihaknya juga akan terus menggenjot persil latihan guna meningkatkan performa seluruh pemain dan kunci utama untuk meraih hasil yang lebih baik ke depan tidak lain adalah latihan-latihan dan latihan.
2: Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sudah saya Nur Halili beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: 101.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar dan dimanapun Anda berada, yang pastinya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Siang hari ini jumpa kembali ke mendengar Anda semuanya melalui frekuensi FM 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital, bisa mendengar di AM kita juga ya. Dan seperti biasa siang hari ini saya akan tunggu kepersemaannya di 3 jalur line telepon, di 0811-33-45-101-665-396 atau di 662-3-17. Beberapa tembang lagu sudah kita awali, sudah menghibur bagi pendengar yang pastinya tetap setia dan tetap stay tune ya di siang hari ini. Dan di siang hari ini ngomong-ngomong tentang cuaca, di sini panasnya luar biasa disertai dengan angin, dan saya akan tunggu juga informasinya dari kawasan Anda semuanya ya. Yang pastinya di 3 jalur line telepon di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut,
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Tumben masuk awal.
3: Ya, rezekinya.
2: Oh, rezekinya ya. Rezekinya ya, orang perinduan berarti.
3: Ya.
2: Di malam masuk yang ke berapa? Keempat atau ketiga? Iya, ketiga. Sekarang yang pertama langsung gitu ya.
3: Iya, alhamdulillah kayak ini.
2: Tapi enggak mimpi Mas Halili tadi malam enggak ya?
3: Enggak
2: ya.
3: Mana-mana aja.
2: Mana-mana aja. Akhirnya mimpi Mas Halili gitu, makanya aduh, masuk pertama gitu.
3: Enggak. Bukan mimpi Mas Halili.
2: Apa?
3: Tapi tetap selalu ada di hati Mas Halili.
2: Masa?
3: Oke.
2: Oke, terima kasih kembali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Makanya kita tetap selalu stay tune bersama RRI.
2: Alhamdulillah.
3: Siapa tahu bisa dengerin suaranya Mas Ali.
2: Iya ini.
3: Benar. Iya, makanya okay, kita semuanya tetap selalu kompak.
2: Kompak.
3: Dan selalu bersama-sama RRI.
2: Ya, betul.
3: Sedih ataupun galau.
2: Iya, sedih ataupun galau ya. Jangan dibawa sedih lah. Jangan dibawa galau lah.
3: Iya. Begitulah.
2: Iya.
3: Tetap selalu kompak. Dan tetap selalu selaras. Ya, lewat sambung silaturahim lewat ini.
2: Betul.
3: RRI.
2: Iya, betul.
3: Kita saling tukar pendapat. Berbagi kabar, berbagi informasi. Seperti itu kan Mas Lili.
2: Iya. Banyak gunanya, pokoknya banyak gunanya kalau lagi.
3: Iya.
2: Kasih saran apa gitu, kasih pendapat, pokoknya lah gitu, saling membantu gitu ya. Teman kita susah, ya harus kita bantu gimana supaya teman kita ini.
3: Meskipun kita sedang susah Mas Lili, kalau dibawa gabung-gabung kayak gini, pasti ada.
2: Ada hibahnya gitu ya.
3: Ah, benar. Ada celah-celahnya untuk bisa menghapus rasa kita.
2: Oke. Siap.
3: Radio tidak bisa dihilangkan
2: begitu. Ya, betul sekali.
3: Lagunya ada apa Mas Adi?
2: Jambu, yaitu janji manis mulut buaya.
3: Aduh, bahaya.
2: Ada juga Purnama. Ada juga Jangan Bertanya.
3: Jangan Bertanya.
2: Iya, dari Soraya.
3: Purnama itu Mas Alili.
2: Iya, dari Bang Haji.
3: Iya.
2: Oke.
3: Bang Haji siapa? Roma Irama.
2: Bang Haji Roma Irama.
3: Dikira Bang Haji Halili.
2: Amin.
3: Iya, semoga. Iya, itu termasuk doa.
2: Iya, betul.
3: Udah ya.
2: Salamnya dulu.
3: Salam.
2: Buat siapa aja?
3: Enggak. Salam yang pertama buat Mas Halili.
2: Ya.
3: Semoga tetap selalu sehat bersama keluarga.
2: Amin.
3: Kompakan juga.
2: Amin.
3: Juga salamnya buat semua teman-teman RRI ya.
2: Iya.
3: selamat siang. Ada Kak Jeki, ada Arindi, ada Wanda, ada Winda, ada Mbak Indah.
2: Oh, ada Mbak Indah. Pulang udah Mbak Indah.
3: Masa?
2: Iya.
3: Ya, salamnya untuk semuanya aja ya.
2: Oke.
3: Tanpa terkecuali. Lagunya spesial buat Wanda.
2: Oh, buat Wanda.
3: Salam.
2: Salam TGTA. Oh, salam TGTA.
3: Mari, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Syukran, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Dangdut suara gendang.
0: Terus mas.
2: Nah terus?
0: Engki.
2: Oh Engki. Dengan siapa dari mana ini dulu?
0: Dengan Wanda di Pamekasan.
2: Oh Wanda Pamekasan. Oh langsung ya. Disapa langsung muncul Kron. Wanda Pamekasan.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Apa kabar Wanda?
0: Alhamdulillah baik. Kabarnya Halili gimana?
2: Ya alhamdulillah baik juga, sama dengan Wanda. Cuaca gimana Pamekasan Wanda?
0: Cuaca cerah sekali.
2: Angin.
0: Panas banget. Ya. Panas dingin.
2: Oh panas dingin.
0: Iya, di luar panas, dalam dingin.
2: Dalam dingin.
0: Iya.
2: Sama di sini dingin, di luar panas. Pokoknya sama. Campur aduk, panas dingin.
0: Oh, iya.
2: Ini yang dingin. Bikin jadi penyakit.
0: Iya, panas mendung,
2: Iya, penyakit batuk, penyakit flu, migran kembuh, gitulah pokoknya lah. Kesemuanya lah. Semuanya penyakit pasti muncul. Termasuk saya sekarang ini penyakitnya sudah muncul.
0: Iya, gara-gara panas.
2: Iya, ini sudah puyeng-puyeng kepalanya dikit, tapi nggak apa-apalah.
0: Kalau gitu ya, semoga selalu tetap sembuh.
2: Amin. Mulai dari kemarin ini sebenarnya. Kemarin, tadi malam, hingga sekarang, ya alhamdulillah masih tetap berusaha beraktivitas.
0: Ya, minum obat, mas.
2: Iya, sudah. Masa minum obat 1 jam 4 kali takut overdosis ntar.
0: Macam-macam obat.
2: Iya. Oke sudah.
0: Iya dah. Lagunya ada apaan mas?
2: Lagunya ada Jambu Janji Manis Mulut Buaya. Ada Purnama, ada Jangan Bertanya.
0: Terus apa lagi?
2: Pelukan Nyata, Kamu Istimewa, Nur Lela.
0: Nur Lela.
2: Nah, yang mana ini?
0: Ya, Nur Lela.
2: Oh iya, sudah nanti berarti Nur Lelanya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Salamnya ya. Salam yang pertama buat Mas Hadili, selamat yang siang.
2: Oke.
0: Selamat bertugas. Semoga sukses dan lancar segalanya.
2: Amin.
0: Sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin.
0: Barokah umur, panjang berkobatan.
2: Iya.
0: Iya dah. Terus barusan ada Sikron, ada Kiki Semara juga, Kinda, Rahdan, terus ada Mbak Irma, Mbak Evi, ada siapa lagi? Pokoknya kesemuanya ada.
2: Kesemuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Kecuali, iya. Okay. Lagunya sedikit berkeron, selamat mendengarkan dan selamat monitor. Buat Mas Halilinya, terima kasih.
2: Terima kasih ya. Kembali.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Asik.
4: Asik.
2: Ini yang dari Legung ya?
4: Iya.
2: Oh, enggak salah.
4: Iya, enggak salah benar.
2: Enggak salah ternyata ada Irma. Kenting kan sama kenting.
4: Walau mah tak bisa-bisa. Dan badan narima dua yang bukti.
2: Tadi malam sebenarnya ada acara.
4: Oh gitu.
2: Iya. Nah, sebenarnya saya mau ngangkat telepon 5 ya. 2 iya. Itu habis itu langsung saya dipanggil. Oh, sudah bagian itu. Saya kan sebagai panitia tadi malam juga.
4: Iya, enggak apa-apa kali.
2: Ya mohon maaf.
4: Iyalah.
2: Bukannya aku sengaja.
4: Ya, gimana punya kabar?
2: Ya, alhamdulillah sehat setengah.
4: Setengah sehat ya. Oh, semoga cepat sembuh ya. Semoga besok bisa siaran lagi.
2: Puyeng. Kepala puyeng. Mikirin apa?
4: Mikirin duit.
2: Kepala pusing. Mikirin apa?
4: Mikirin belanja. Ya boleh. Tentunya sehat, semoga cepat sembuh ya Kak Lili.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ya, lagunya aku ya dukung.
2: Yang mana?
4: Apa itu? Jangan kau bertanya apa itu?
2: Jangan bertanya?
4: Iya, jangan bertanya.
2: Ya makanya jangan bertanya.
4: Biar diurusin sendiri.
2: Jangan bertanya pokoknya.
4: Iya, jangan bertanya.
2: Jangan.
4: Iya. Ya, biar cukup. Aku tahu.
2: Iya, biar cukup kamu aja yang tahu. Jangan iya. bertanya yang lain
4: iya,
2: pokoknya.
4: Iya.
2: Cukup kamu aja yang tahu sama yang di barat
4: iya,
2: itu ya.
4: Iya, benar.
2: Ya.
4: Salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas ya. Semoga cepat sembuh.
2: Amin.
4: Dan semoga bahagia dengan yang disayangi di rumah ya.
2: Selalu bahagia.
4: Nah, kalau pulang hati-hati Kak Lili.
2: Pasti dong.
4: Barusan ada Wanda Sukron dua-duanya ya.
2: Oh gitu.
4: Soalnya itu kan juga sih masuk.
2: Oh, dua-duanya langsung diborong gitu ya.
4: Iya. Juga ada Becky Arindi. Ada Baru Karisma. Ada Ii Malapendos. Juga
2: tumben bener ngomongnya yang ini.
4: Kenapa?
2: Tumben bener ngomongnya yang ini. Nenda biasanya Karismo siapa
4: gitu. lain.
2: Oh lain.
4: Belum malam bila
2: kita
4: boleh.
2: Iya.
4: Iya.
2: Oke.
4: Dan juga ada Kak Riki Anggara, ada Abah Suni, ada Bu Bator, ada Mama Intan, ada Pak Cempaka Ayu, ada Kak Andri Cipta ya. Ada Mama Susanto. Atas Mama Susanta ya. Ih, namun barat gak masuk. Cek monitor aja terus.
2: Bagian.
4: Iya.
2: Santa.
4: Mampar lo yang tarik ke rumah.
2: Masuk tak, masuk.
4: Iya. Dan juga ada Farid Adilia ya. Ada Kak Dewa Soya. Ada Kak Dewa Suraye. Ada... Ada kesemuanya Kak.
2: Kesemuanya saja tanpa terkecuali ya. Oke.
4: Lagunya jangan bertanya.
2: Jangan bertanya.
4: Kak Bingkis buat tanya. Yang punya 788 ya. Yang ada di barat. Selamat mendengarkan ya. Jangan bertanya dong. Cuma aku yang tahu.
2: Jangan bertanya ya.
4: Iya. Terima kasih atas waktunya ya Kak.
2: Yuk.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro dangdut
5: adalah kita.
2: Selamat siang Abah.
5: Siang juga gitu. Katibun apa Tafari Sambian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana Abah?
5: Iya, seperti Sambian gitu.
2: Oh seperti saya.
5: Iya, ceria, sehat.
2: Alhamdulillah.
5: Dan semoga sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Iya lagunya ada apa?
2: Ada Jambu, ada Purnama, ada Jangan Bertanya.
5: Iya Purnama aja gitu.
2: Malam ya, bulan Purnama
5: memandikan cahaya.
2: Malam bulan purnama bermandikan cahaya.
5: Bede Kak Dima,
2: bede studio.
5: Aduh, para elang ngomong pengdua mas. Yang punya kit dua satu nama.
2: Aku letak kira onturen.
5: Oh iya lanjut. Mulai kemarin, tadi malam, sekarang. Yang itu yang dinanti-nanti gitu. Iya salamnya ya.
2: Iya salamnya buat siapa?
5: Nah, barusan ada Irma bersama siapa yang di barat, padahal aku yang di barat gitu.
2: Oh iya?
5: Iya, tapi nomornya enggak sama.
2: Gitu. Oh, nomornya enggak sama.
5: Katanya orang Madura, kerja berak, kami enggak apa-apa gitu.
2: Sangkulnya kau lebih-lebih juga.
5: Aduh.
2: Mana nomornya lain, betul beluk-beluk, Can.
5: Enggak, di napa? 71 gitu.
2: Siap.
5: Tak minum.
2: Aku aja.
5: Iya, aja.
2: Ya.
5: Iya, ada Jeki bersama Winda, ada Sekeran bersama Wanda, Mama Yuni, Mama Berhor, Dewa Surayeng ditunggu gabungannya.
2: Oke.
5: Juga Pak Ketua bersama Mas Panji, ada Cempaka, ada Yepsi, ada Mama Susana gitu, ada Farid, ada Sahdan, ada Roni, ada Faruk, ada Jeki. Ada siapa? Supriyati, Mas Jenar, Abah Halim, dan kesemuanya aja, Mas, tanpa terkecuali. Buat sampean atas waktunya, matur sekelangkong.
2: Baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Abah Suni, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut, dut. Dut, RRI Sumenep yang dipandu sama Mas Halilian.
2: Iya, dut, orangnya gendut.
6: Jalannya mendut.
2: Mendut yang mendut yang jalannya kok mendut.
6: Karena kemenyan makan kue mendut.
2: Anda overdosis. Kebanyakan ngakan duit overdosis ada mendut.
6: Iya, kebanyakan anu, kan ada kue mendut gitu macam ini. Jadi jalannya mendut. Soalnya kan bahannya kan dari ketan itu.
2: Iya.
6: Bahannya ketan, dalamnya terus ada. Apa ya, kincol itu dari orang Jawa itu.
2: Oh iya.
6: Nah, itu namanya mendut kata orang Jawa.
2: Oh, mendutan.
6: Aduh ya Allah, iya.
2: Alhamdulillah
6: kita bisa berjumpa kembali.
2: Betul Bayone.
6: Masih bisa bergurau, berjaga gurau walaupun cuma di udara.
2: Iya. Oke, betul.
6: Semoga sehat selalu saja.
2: Amin, sama-sama Bayone, sama-sama.
6: Iya. Yang setia sama Mas Lili ini kan. Iya, saya ya. Soalnya apa saya bilang seperti itu, walaupun ada di sampah kan tetap gabungan sama Mas Lili.
2: Iya, betul.
6: Ya, itu yang setia namanya saya sama Mas Lili.
2: Iya.
6: Ya, setia gabungan gitu.
2: Yang lain jangan bertanya.
6: Jangan bertanya. Cukup saya dengan Mas Lili saja.
2: Iya.
6: Ibu Fathor ini, Mas Kol. Ayo, Bu, ditunggu, Bu.
2: Tanya tanyaan, Bu. Lagi mendut, Bu.
6: Lagi mendut ini, Bu. Makan kue mendut ini, Bu, enak banget ini. Aduh, lagunya dukung yang mana ya?
2: Yang mana?
6: Jangan bertanya saja sudah.
2: Jambu atau Purnama?
6: Enggak, anu jangan bertanya.
2: Oh, jangan bertanya aja.
6: Iya, cukup saya dengan Mas Lili saja.
2: Oh iya.
6: Sama Evi juga ini yang betul. Ayo Evi, udah gabungan Evi?
2: Oh, belum, Bu Bator juga belum.
6: Oh makanya ini anu miskal saya.
2: Iya.
6: Ayo Evi, ini lo. Kue mendutnya masih ada nih di studio. Aduh, ya Allah, ya salamnya tentunya buat Mas Halilinya.
2: Ya.
6: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Dan dimurahkan juga rezekinya, barokah juga umurnya.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
6: Kalau pulang hati-hati, Mas Halili.
2: Siap.
6: Ada Evi, ditunggu gabungannya sama Ibu Faktor Mama Intan.
2: Ya.
6: Terus ada juga Abah Halim, ada Bang Wawan juga, Bang Maisa dan Yesrianto juga. Riki Anggara, Jeki Asmara, terus ada Arimbi, ada juga Farid sama Adelia. Adelia, apa sopar itu? Ya, pokoknya ada siapa lagi? Oh, ada Abah Suni barisan ya.
2: Oh, Abah Suni.
6: Ya, terus ada Dewi, terus ada juga Iim. siapa lagi ya? Apa? Oh, ada Sukron juga Sukron. Sama Wanda tadi kayaan ya.
2: Ada Sukron ke Siron.
6: Iya, juga kasih. Masa dia ada saja. Saya ngasih ciri Sukron.
2: Enggak, dia hanya ketawa pasti.
6: Terus ada Suci, aduh, ayo gabungan Suci.
2: Ya.
6: Ada Mama Susana dan Cempaka Ayu, Om Boang juga tidak lupa.
2: Ya, ditunggu dalam, Om.
6: Apa ya, bahagia saja buat Om Boang ya.
2: Ya, benar.
6: Makasih banyak ya Mas Ali.
2: Terima
6: ya.
2: Kasih kembali Mbak Yuni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Mbak Yuni Handayani Pamekasan. Yang ada juga Mbah Suni. Ada juga Irma, Wanda, dan juga Sukron. Selanjutnya ada sebuah lagu yang berjudul Jambu. Meskipun gak ada yang request, gak apa-apa, saya tetap putar. Janji Manis Mulut Buaya. Wow. Ada Purnama dari Bang Haji Romai Rama dan juga ada Jangan Bertanya ya, dari Soraya. Baik, kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar radio semuanya yang pastinya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, POMDIGI, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Kembali tiga tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Yang sudah direquest oleh Sukron, Wanda, Irma, Abasuni dan juga Mbak Yuni. Dan selanjutnya di belakangnya Mbak Yuni saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya dong.
0: Ini Evi ya?
1: Iya.
0: Suaranya kok berubah, Vi?
1: Emang berubah di mana, Mas Lili?
0: Berubahnya itu kayak suaranya Evi Masamba.
1: Iya memang. Mas Lili baru tahu ya?
0: Oh iya, baru tahu ini.
1: Iya ini tadi.
0: Kenapa?
1: Waktu ini gabungan. Saya lagi ngombe acem di luar.
0: Terus?
1: Jadi nggak tahu apa Mas Lili ngantang apa enggak. Jadi sekarang radionya nyaringin gitu.
0: Oh sudah menyala.
1: Iya.
0: Menyala kembali.
1: Menyala kembali.
0: Ngokos, Vi.
1: Sabok, ini ngokos.
0: Mbak saya yang ngokos.
1: Iya. Makan. Gimana kabarmu, Mas
0: dikasih, Lili? Dikasih pentol beracun.
1: Sama siapa?
0: Sama teman-teman di belakang. Enggak taunya, Vi, pedasnya luar biasa.
1: Oh, yang mau dicapiin, iya, Jod.
0: Yang enggak tahu.
1: Enggak, kan?
0: Pedasnya luar biasa, nggak tahu dicabein berapa itu, Vi.
1: Ya nggak apa-apa, yang penting sehat kan.
0: Ngokos.
1: Benikun ngokos, asirut.
0: Abah benikun asirut, ngerpus ya, Vi.
1: Ya lagunya ada, apa Mas Lili?
0: Lagunya ada pelukan nyata.
1: Terus?
0: Kamu istimewa. Dan juga ada Nur Lela.
1: Pelukan yang nyata aja ya.
0: Pelukan yang nyata?
1: Iya dong.
0: Iya, kalau enggak nyata jangan dipeluk.
1: Iya.
0: Pelukan itu harus nyata.
1: Iya. Oke.
0: Ya.
1: Salamnya ya.
0: Buat
1: Mas Halili. Selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bupat Hor, ada Mama Intan, ada Pak Ketua, terus juga ada Kopi Cempaka.
0: Terus ada siapa?
1: Kopi Cempaka.
0: Kopi Cempaka.
1: Kopi Cempaka. Kurang S-nya ya.
0: Tak kirain Kopi Cempaka.
1: Enggak.
0: No, Sofi sama Cempaka gitu ya,
1: iya.
0: Maksudnya ya. Iya. Kasih ini, Vi, jangan Sofi Cempaka. Sofi dan Cempaka gitu.
1: Itu kan biasanya Cempaka Ayu. Sama saya dirubah Sofi Cempaka.
0: Oh, gitu.
1: Iya dong.
0: Sofi Cempaka Cempaka Ayu.
1: Iya.
0: Bagus juga namanya ternyata ya.
1: Wah, iya dong. Terus juga ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng.
1: Terus juga ada Mama Susana.
0: Ada siapa Farid. Lagi? Oh Farid.
1: Iya. Ada Irma.
0: Ada Irma.
1: Dan kesemuanya.
0: Dan kesemuanya
1: tanpa
0: saja.
1: Tanpa
0: terkecuali.
1: Ya. Iya, muntah tanpa terkecuali. Ekau sapo.
0: Ekau sapo.
1: Iya
0: kok. Ya.
1: Lagunya bukannya saya.
0: Iya, oke, siap.
1: Ya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Lapor, Mam.
1: Putus lagi cintaku.
0: Ma! Ngadu, Dek.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatech. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Ratnawati serta tim teknik multimedia Luhung akan bersama Anda di program Kentongan yang hadir setiap Selasa pukul 15 hingga pukul 16. Edisi hari ini hari Selasa di lembar ke-28 di bulan Juli 2026. Dan pendengar, sore hari ini topik kita di program Kentongan adalah pembentukan desa tangguh bencana. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya bencana alam tidak bisa kita prediksi kapan datangnya, tapi kesiapan kita menghadapinya bisa kita rencanakan sejak dini. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas bagaimana membangun kemandirian warga melalui program Desa Tangguh Bencana. Sudah hadir di studio pada sore hari ini narasumber kita, yaitu Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang, Bapak Isnaini Ahmad Basori SHMSI, yang saat ini di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk hadir langsung di studio RRI. Baik, kita sapa dulu narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak, saya panggilnya Pak Ahmed, apa nih? Pak, oh, Pak Ahmed ya, lebih akrab ya. Oke, gimana kabarnya Pak sore hari ini? Mungkin agak mendekat Pak dengan mic.
2: Baik, baik.
1: Ya digeser nggak apa-apa sih Pak.
2: Oke, ya.
1: Ya, alhamdulillah sehat ya Pak ya.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, dan ini sudah kalau tidak salah sudah kali keberapa Pak?
2: Untuk dua kali.
1: Dua kali ini ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah menyempatkan di tengah kesibukan untuk hadir langsung begitu Pak, untuk berbagi informasi kepada masyarakat dan juga nanti kita akan membahas bagaimana membangun kemandirian warga melalui Desa Tangguh Bencana begitu. Ya, dan pendengar, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dengar, yang bisa Anda download di HP Android Anda, dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Dan siaran kami juga bisa Anda tonton melalui live Instagram ya, RRI Sampang tentunya. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Ya, Pak Ahmed, nah ini dia. Pada sore hari ini topik kita adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana. Barangkali Pak, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut begitu Pak, barangkali Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat luas apa itu Desa Tangguh Bencana begitu. Kenapa juga kita harus di Sampang ini khususnya ini harus ada yang namanya pembentukan Desa Tangguh Bencana begitu Pak?
2: Iya. Baik. Ya, Mak. Sebelumnya saya ucapkan salam tangguh dulu.
1: Ya, salam tangguhnya gimana Pak?
2: Salam tangguh.
1: Gimana?
2: Tangguh,
1: oh gini.
2: Tangguh, tangguh.
1: Oh iya, iya, lagi Pak, ulangi.
2: Salam tangguh.
1: Tangguh, tangguh, tangguh.
2: Luar biasa.
1: Oke, okay, luar biasa. Oh gitu, oke.
2: Okay. Setiap itulah, setiap kali saya ucapkan salam tangguh kepada desa-desa yang sudah melaksanakan sosialisasi Desa Tanah.
1: Yeah.
2: Jadi Desa Tanah itu adalah Desa Tangguh Bencana. Diharapkan desa itu secara mandiri bisa cepat pulih, cepat kembali ke keadaan yang lebih semula ketika ada terjadi bencana gitu.
1: Okay.
2: Jadi saya ucapkan salam tangguh buat desa yang sudah membentuk Desa Tanah
1: gitu. Oke, okay. Ya. Di Sampang ada berapa Pak yang sudah terbentuk begitu?
2: Di Sampang itu yang untuk sudah membentuk itu ada 21 kemarin terakhir di desa Gunung Eleh. Terakhir itu di atas bantuan dari provinsi. Sedangkan yang untuk pembentukan lokal di desa itu di Kecamatan Sreseh ada sekitar 10 desa. Jadi kita mulai dari ini aja, dari struktur organisasinya dulu. Karena kalau kita membentuk secara secara apa terstruktur, secara ada dokumen ini, kita tidak mampu. Desa mungkin sekarang kita tahu kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi mereka secara organisasi kita bentuk organisasinya dulu. Jadi dimulai di organisasi manusianya ada, organisasi terbentuk, ada pengukuhan dari kepala desa. Kita laksanakan sosialisasi dulu di sana itu. Di Sreseh itu 2025 itu kita sudah melaksanakan sosialisasi atas inisiatif desa.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Desa itu mengundang kami untuk mengadakan sosialisasi di Destana di 10 desa di Kecamatan Sesesi. Setelah itu tahun 2026 dilakukan pengukuhan pembentukan Destana gitu, pembentukan FRB di desa. Mungkin untuk tahap berikutnya bisa dilaksanakan peningkatan kapasitas, yaitu ada nanti ada kajian risiko bencana desa, ada pemetaan, ada rencana kontingensi, ada rencana evakuasi, maka banyaklah nanti macamnya kita akan kasih di sana sejampang sambil menyicil gitu loh. Kalau kita bentuk kayak yang 21 itu mungkin biaya anggaran untuk di desa itu tidak mumpuni ya, mendingan bangun jalan dulu dari
1: okay.
2: Makanya kalau sudah terbentuk organisasi mungkin mereka sudah ada lah di sana untuk pergerakan kecil di desa ketika terjadi semacam bencana.
1: Oke. Tadi yang Bapak sampaikan tadi berarti bisa dikatakan tahapan teknis pembentukan Destana begitu, dari awal hingga mandiri begitu. Jadi yang sudah terbentuk ini ada 21 ya Pak ya. Itu se Kabupaten Sampang.
2: Kabupaten Sampang secara secara utuh lah Destana itu terbentuk 21. Sedangkan yang 10 desa nanti ada lagi mungkin menyusul kecamatan Jerengi, kecamatan Kedungdung, kecamatan Camplong, kecamatan Pengaringan.
1: Oh gitu.
2: Nah,
1: itu. Oke, itu menyusul nanti
2: menyusul
1: ya Pak ya.
2: Menyusul tahun ini, tahun
1: Oke.
2: ini.
1: Oke. Tadi Bapak menyampaikan ada semacam istilahnya persyaratan lah begitu ya Pak ya. Bagaimana Destana ini bisa terbentuk di desa-desa begitu. Tadi semisal Bapak tadi mengatakan ini pengajuan dari desa begitu kepada BPBD begitu ya kan. Nah, semisal mereka belum siap yang namanya syarat-syarat administrasi untuk pembentukan desa itu, ini tinggal, masih jalan langsung jalan atau seperti apa ini Pak?
2: Penting kita gini, saya sebenarnya ini saya ambil jalan pintas dulu ya. Jadi saya pada bulan Juni kalau nggak salah Juni akhir itu saya mengundang desa untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap ketangguhan desa.
1: Penilaiannya jadi, seperti apa itu Pak?
2: Ada 5 indikator di situ. Jadi secara secara administrasi itu ada 5 indikator. Yang saya indikatornya sendiri masih belum hafal ya. Ada 5 indikator itu yang harus diisi. Misalnya ada ketersediaan sarana pendidikan, ada ketersediaan untuk penyandang
1: disabilitas.
2: Itu ada di situ indikatornya. Jadi ada RPJM des, ada RKP des, itu harus dimasukkan. Jadi penganggaran untuk tentang kebencanaan yang sesuai dengan Permendes itu ada indikator 7 itu tentang perubahan iklim itu bisa dimasukkan di sana. Jadi setelah organisasi terbentuk bisa menganggarkan, ada anggaran, ada metode, ada nanti ada pembelanjaan apa, terus kegiatannya apa, itu bisa nanti di situ dilaksanakan. Jadi penilaian ketangguhan desa itu dinilai ya. Jadi ada ada 5 kecamatan, berhubung kita kan terbatas juga ya. Jadi kita sanggupnya nyumbang 5 kecamatan terdiri dari 51 desa. Yang untuk di kita secara mandiri kita tuntun, kita ajarin bagaimana mengisi 5 indikator yang dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu kita tuntun. Ternyata di situ ada ketertarikan desa. Jadi ketahuan kan kita ngelihat sendiri badan desa. Ternyata kita kurang ini, kurang ada kajian, kurang adanya untuk pembentukan bencana di desa. Itu desa. Dari situlah kita adakan desa melaksanakan sosialisasi dan dibentuklah forum pengurangan risiko bencana di desa. Itu jadi untuk memenuhi apa? Memenuhi standar nilai. Jadi yang pertama itu yang desa yang paling rawan, paling tidak terpenuhi itu Pratama, Desa Pratama, Desa Madya, Desa Utama. Jadi yang paling lengkap itu kan Desa Utama. Sementara di desa yang di kita di 5 kecamatan ini masih kelas Pratama. Untuk yang 21 itu sudah Madya menuju Utama gitu. Yang 21 yang sudah terbentuk itu. Karena kan sudah lengkap dokumennya gitu, ada ada dokumen peta risiko bencana, ada kajian risiko bencana, ada Perdes, ada macam-macam sudah lengkap mereka.
1: Jadi itu ya apa salah satu bisa dikatakan persyaratan begitu, ada indikator-indikator begitu ya. Tadi Bapak mengatakan kalau untuk perbedaan ini ya, desa yang sudah mendapat menyandang gelar lah, desa tangguh bencana, dan desa yang belum menyandang gelar. Nah ini seperti apa ini Pak?
2: Iya sepertinya lah kita ini aja, kita lihat paket-paketnya ya. Jadi kalau desa yang hanya kayak kemarin yang di Srese itu mungkin contohnya ya cuma pembentukan sama adanya perdes tentang penanggulangan bencana PB. Nah, jadi kalau yang sudah lengkap itu ya ada dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi itu, ada macam-macam.
1: Berarti ada belum kasus ada yang namanya, kalau belum ada
2: peta risiko bencananya belum.
1: Terus ada yang belum ada ini Pak, plang.
2: Itu kan belum. Jadi mereka itu sudah terbentuk. Istilahnya kan mereka sudah, ini loh aku sudah pakai baju tentara tapi masih belum megang tembak. Karena ada masih ada indikator yang harus diisi, dilengkapi gitu, gitu ya.
1: Oke, siap. Oke, kalau untuk peta sebarannya ini seperti apa ini Pak? Maksudnya untuk desa yang barangkali rawan yang diprioritaskan lah, untuk peta sebaran desa paling rawan yang diprioritaskan itu seperti apa?
2: Itu yang kemarin yang untuk Sampang mungkin ya
1: di
2: Kecamatan Sampang kan sudah semua kayaknya. Kalau untuk di desa-desanya itu yang ada berapa desa yang kelurahan tapi desa itu cuma sebagian penggilan itu ya, karena kan protes kan banjir kan. Nah, ada lagi nanti yang
1: ini Imam Bonjol masuk juga nih Pak.
2: Delpenang sudah ada. Cuma gini, mungkin ini Kak, kalau ini tidak kita hangatin lagi, mungkin akan dingin terus, akan hilang anggotanya. Makanya perlu nanti kita kumpulkan gitu loh. Jadi yang baru terbentuk, yang masih dalam tahap organisasinya aja, struktur organisasi itu maunya saya kumpulkan gitu loh.
1: Kalau dibiarkan
2: kita sapa lagi.
1: Nanti mereka kalau tidak ada action lagi
2: dikhawatirkan cuma dokumen aja gitu loh, tanpa adanya kayak ya destinasi yang sesungguhnya itu gimana sih gitu.
1: Tadi Bapak mengatakan salah satu indikator itu salah satunya adalah untuk disabilitas begitu Pak. Nah ini seperti apa ini Pak? Memang disabilitas ini merupakan prioritas utama begitu ya Pak ya, ketika bencana datang begitu.
2: Kan titik kerentanan kan bermacam-macam. Ada yang kaum disabilitas, ada yang ibu
1: lansia
2: ada yang baru umur 20 tapi juga dinyatakan rentan kan. Karena dia sudah punya penyakit tumor itu yang perlu pemilihan data. Jadi kalau ketika terjadi bencana atau ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu kita bisa sudah tahu di mana titik-titik yang harus perlu kita tolong.
1: Kalau contoh yang sudah matang betul Pak, ini di mana ini Pak yang sudah ada lengkap begitu, sudah ada semacam untuk disabilitas dan lain sebagainya, titik evakuasi begitu.
2: Untuk yang sementara ini kita kan masih ada ini, ada ULD, Unit Layanan Disabilitas. Ya, sudah terbentuk.
1: Kapan hari saya pernah dialog kok Pak, betul.
2: Barusan besok ini ada pelatihan ya, pelatihan untuk ULD itu. Tanggal bulan Agustus, tanggal 6 kalau nggak salah Itu yang kita sudah jalan. Kemarin kan peresmiannya itu bulan Desember tahun 2025. Itu yang kita
1: itu harus ada inilah ya, semacam kerjasama lah
2: betul. Karena gini, disabilitas itu bisa kita manfaatkan untuk evakuasi. Jadi kalau kita menolong tunarungu, ada yang disabilitas tunarungu, jadi bisa komunikasi. Betul,
1: jadi nyambung begitu loh Pak.
2: Jadi kesulitan utama untuk pertolongan itu kan disabilitas. Jadi kalau kami dari BBBD makanya nggak punya ahli untuk tunarungu, kan kesulitan untuk komunikasi. Betul, bisa dia nggak mau kita evakuasi, enggak, dia nggak tahu. Betul. Kita manfaatkan gitu.
1: Jadi nanti menggandeng ULD tadi ya Pak ya. Baik Pak Ahmed, ini sebelum kita lanjut lagi, ini ada pertanyaan di IG Pak yang sudah masuk. Langkah dari Ratnawati 565, langkah-langkah apa saja yang dilakukan BPBD dalam membina desa agar menjadi tangguh bencana, mulai dari sosialisasi hingga pembentukan kelompok masyarakatnya. Apa saja kegiatan nyata ini Pak?
2: Kalau kegiatan nyata yaitu kemarin jadi kami melaksanakan pendampingan terhadap desa yang masih belum ada destana itu. Jadi kita bongkarlah desa itu, bongkar melalui penilaian ketangguhan desa yang dari BNPB. Jadi kita bimbing, kita dampingi desa dalam hal penyusunan penilaian ketangguhan desa. Itu yang salah satu kegiatan yang kita. Nah, terus yang kedua, kami tetap mantau desa-desa itu untuk perkembangannya, ya terhadap yang sudah terbentuk atau yang masih baru, tetap kita jalin komunikasi dengan grup. Kita buat grup loh, grup untuk PKD. Jadi apa yang kesulitan pengisian kita bisa bantu secara online maupun kita ke kantor bisa. Jadi perlu didampingi semuanya. Jadi nggak semua desa itu kemarin waktu di Sleseh kemarin waktu mengadakan sosialisasi. Itu kesulitan mereka fasilitatornya itu pendamping desa ya kalau asal operator desa.
1: Apa kendalanya Pak?
2: Kendalanya ya gini aja Mas, sampean saya kasih gabung sesama operator. Nanti bisa ke kami. Jadi kalau kerja sendiri mungkin nggak bisa.
1: Iya, betul harus kerja sama begitu ya.
2: Iya, kok mati kayaknya.
1: Oh ya, headsetnya. Mas Luhung.
2: Headset.
1: Oh. Ya, oke. Okay.
2: Ya, gitu. Jadi selalu kita pantau kalian kita dampingi. Sudah saya sip.
1: Okay. Oh, sudah.
2: Okay. Sudah pantau kita dampingi. Kita di grup itu sudah ada linknya. Jadi itu bentuk kami.
1: Memang
2: jadi
1: harus ada kerjasama begitu ya Pak.
2: Jadi kakak saya melihat ini desa nggak mungkinlah kita bentuk secara lengkap. Yaudahlah kita lakukan secara administrasi dia kukuhkan untuk pembentukan desa tanah di desa itu dulu aja, nanti kalau peningkatan kita bertahap.
1: Oke, kalau sosialisasi itu apa saja Pak sih, apa saja sih Pak materi yang diberikan begitu
2: ya, tentang kebencanaan
1: kemarin saya juga dialog dengan pada waktu untuk di SMK 1 ya kalau tidak salah itu untuk bagaimana ketika bencana datang teman-teman dari sekolah begitu ya, dari
2: SMK
1: banyak hal ya, sama ya sosialisasi
2: sama,
1: yang dilakukan.
2: Sama seperti itu, jadi mereka kan tahu,
1: apa yang harus dilakukan ketika ada bencana begitu.
2: Dilakukan bencana, gini. Mereka tahu akhirnya.
1: Emang apa saja sih Pak yang harus dilakukan ketika misalnya nih ada bencana datang begitu?
2: Kalau bencana datang kan lihat bencana apa, banjir apa, ini kan kita lihat dulu. Kalau banjir berarti dari bawah ke atas kan.
1: Iya sudah harus hati-hati ya.
2: Iya makanya, kalau gempa mau panu Pak, banyak yang tanya kemarin kalau masa Pak kalau gempa kita harus diam.
1: Iya ini apa saja nih Pak yang dilakukan
2: makanya,
1: Pak Ahmed?
2: Kasih tahu kan mereka baru tahu. Ternyata kalau gempa itu jangan lari langsung, kenapa? Rawan atap, itu goyangannya kan berapa skalister dia bisa goyang, bisa terbentuk tiang-tiang. Iya Pak, gitu-gitu. Dari situ mereka tahu. Ketika mereka pulang, dari memang 30 ya saya, 30 orang yang saya adakan sosialisasi tentang kebencanaan, tentang menghadapi gempa. 30 orang ini mensosialisasikan kepada keluarganya.
1: Lain, begitu,
2: jadi keluarga. 60 kan kali 2, keluarga ke tetangganya. Sudah berapa kan? Diharapkan sudah banyak
1: di
2: mereka.
1: Dibagi begitu ya Pak ya.
2: Kemarin di titik ini Sumur Daksan itu saya bilang, Ibu ini kan kerentanannya cukup tinggi. Karena apa? Ibu kan selalu di rumah. Selalu di rumah, ketika terjadi Ibu kan tetap di rumah. Itu yang ditolong itu apa? Anak kecilnya dulu.
1: Ini sampai, jadi itu setidaknya dari rumah dulu nih, kita harus tahu nih di rumah ini harus ngapain begitu. Pak, sebelum kita lanjut ada yang ingin bergabung, kasihan sudah nunggu lama. Selamat sore, Kentongan, dengan siapa di mana?
3: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana?
3: David, Pak.
1: David di mana, Mas David?
3: Di Sampang.
1: Oh, di Sampang. Oke, Mas David, kita bersama Pak Ahmed nih dari BPBD. Barangkali ada yang ingin ditanyakan pada sore hari ini.
3: Ya, selamat sore, Pak.
1: Pak Ahmed.
4: Ya, sore, Pak David.
3: Ya. Ini ada yang ingin ditanyakan, Pak. Dengan topiknya apa? Cara kebencanaan.
1: Ya, tentang pembentukan desa tangguh bencana begitu.
3: Baik, saya mau tanya nih, apa bedanya kondisi desa sudah menjadi desa tangguh bencana dengan desa yang belum tak terjadi kebencanaan?
1: Oke, desa yang sudah mendapat gelar tangguh bencana sama yang belum gitu ya?
3: Ya betul, sebenarnya menjadi bencana lah.
1: Kok putus-putus ya, Mas David?
3: Ya sinyalnya mungkin.
1: Jadi bedanya gitu ya, desa yang sudah mendapat gelar tangguh bencana sama belum gitu.
3: Ya. Terus yang kedua bagaimana jabatan keberlanjutan program program itu lah agar berhenti begitu saja selesai bencana gitu lah bencana.
1: Kenapa yang kedua saya belum jelas loh.
3: Bagaimana jaminan keberlanjutan program ini agar itu saja.
5: Oh gitu, jaminan keberlanjutan program ini begitu ya, di sana ini. Oke, baik. Ya, itu ya, saja Mas aja. David.
3: Ya,
5: ya udah, baik. Makasih Mas David.
3: Sama-sama Mbak Riti.
5: Ya Pak Ahmed, tadi sudah sempat saya tanyakan ya, apa bedanya desa tangguh bencana yang sudah mendapat gelar tangguh bencana sama belum gitu kan? Yang kedua, bagaimana keberlanjutan program Desa Tanah ini? Apakah mandat sampai di sini saja atau terus berlanjut di jangka panjang begitu?
2: Sebenarnya kalau desa yang disebut sudah tangguh bencana itu kan desa yang sudah ada. Komponen-komponen di dalamnya ya, itu betul. Sudah lengkap gitu loh. Misalkan
5: ada dana pendidikan ya.
2: Desa tangguh bencana, desa yang sudah tangguh tangguh menghadapi bencana. Jadi desa tangguh menghadapi bencana itu ada organisasinya yang untuk
5: mengkoordinir lah
2: yang telah bencana di desa. Berarti kan apa? Karena Desa Tanah itu tujuannya sendiri itu adalah membentuk desa agar dapat secara mandiri mengatasi bencana, mengatasi segala bentuk peristiwa yang merugikan dan cepat bangkit kembali.
5: Betul.
2: Nah, kalau desa tidak mempunyai itu semua, dikhawatirkan cuma mengharapkan uluran bantuan, berarti kan namanya sudah tidak tangguh lagi gitu kan.
5: Namanya tangguh ya udah tangguh lah gitu ya.
2: Di desanya ada bencana tapi tidak ada yang namanya FPRB, namanya tim relawan gitu. Bagaimana sedangkan di desa itu sendiri banyak kaum-kaum rentan yang memerlukan bantuan
5: ketika ada bencana
2: tetapi misalkan di sini suatu desa itu banyak TKW, TKI-nya kan banyak tenaga kerja kan kosong, banyak wanitanya di sana atau banyak kosong, enggak ada yang tenaga relawan untuk makan. Tujuannya kan untuk mengurangi risiko. Ketika ada kejadian itu masih kita tidak melakukan pertolongan karena enggak ada tenaga relawan atau tidak ada rasa kemanusiaan di sana. Akhirnya apa? Yang semula itu patah kaki sebelah kanan bisa tertata kaki sebelah kiri juga. Karena apa? Sudah dibiarin di atau digotong sembarangan, enggak ada tenaga terlatih di sana yang siap kenapa tenaga kayak kami BPBD enggak mungkin langsung ketika terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi, tidak langsung datang tepat waktu kejadian. Kita yang pertolongan paling-paling besar dalam penyelamatan diri itu adalah
5: diri sendiri
2: yang sudah terlatih, diri sendiri yang sudah mengetahui oh kita harus bagaimana, itu 34% gitu. Kalau nomor 2 itu saudara, sanak saudara yang ada di rumah. Itu yang menolong pertama.
5: Jadi keluarga dulu
2: keluarga.
5: Ya.
2: Yang ketiga
5: info dulu keluarga.
2: Yang ketiga itu tetangga. Tetangga. Baik-baiklah sama tetangga. Mun tak baik sama tetangga, beda kejadian
5: bodo amat.
2: Gitu lu siapa gitu kan makanya kan yang ketiga, yang keempat itu kan ini orang lewat. Jadi orang lewat itu yang membantu kita ketika terjadi sesuatu. Yang keempat itu cuma regu penolong, itu cuma 1,7% terhadap penyelamatan
5: bencana.
2: Okay. Jadi kalau desa sudah tidak ada itunya ya lama Pak. Jadi kalau itu diprediksi orang itu bisa selamat, bisa meninggal atau bisa menambah
5: resikonya lebih besar begitu. Terus kalau untuk keberlanjutannya seperti apa ini Pak, untuk program Desa Tanah ini Pak?
2: Ya keberlanjutan itu ya kan sekarang ada seperti kemarin kalau keberlanjutan contoh jadi Kecamatan Sresi aja ya. Kecamatan Sresi itu yang pertama yang mengadakan sosialisasi di tahun 2026. Kalau 2025 udah jernih ada banyak. Kalau yang 2026 ini cuma Sresi yang paling apa pertama untuk mengadakan sosialisasi Desa Tanah ini. Sehingga ada pembentukan itu. Setelah pembentukan kemarin dikukuhkan oleh kepala desa, mungkin tahun depannya keberlanjutannya ada peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas banyak tentang pembentukan peta risiko bencana, kajian risiko, rencana evakuasi. Banyak nanti itu yang akan kita latih. Pertolongan pertama itu nanti kita bisa lakukan pelatihan lah di sana. Asal desa ada, makanya kan di sana dibentuk setelah ada FRB, ada perdes tentang penanggulangan bencana.
5: Jadi bisa dikatakan ada sinergi lah BPBD dengan semua pihak ya, FPRB, kemudian desa, perangkat desa dan lain sebagainya.
2: Kenapa? Karena kita organisasi ada, kalau nggak ada anggaran, percuma kita nggak bisa gerak.
5: Okay.
2: Makanya kalau jadi anggaran, material itu alat yang digunakan, metode yang harus kita. Jadi ketika ada organisasi, ada anggaran, kita ada, kalau kita sudah ada anggaran, kita ada pikiran, oh buat beli apa untuk mengatasi bencana. Oh, misalkan beli senso untuk kalau ada pohon tumbang, kita bisa beli, kita bisa geraji.
5: Okay.
2: Ada metodenya. Itu ada metode juga.
5: Oke.
2: Okay. Nanti ada di monitoring dan evaluasi. Evaluasinya itu apa? Dengan adanya penilaian ketangguhan desa.
5: Yang
2: itu
5: menilai ya. Siapa, Pak?
2: Mandiri desa.
5: Oh, mandiri.
2: Jadi desa itu menilai dirinya sendiri. Oh, kita kurang apa sih itu?
5: Nanti dalam
2: penilaian itu terakhir ada yang namanya peringkat. Peringkat desa madya, desa pratama, desa madya, dan
5: utama.
2: Desa utama.
5: Oke, gitu. Tadi yang tadi Bapak sampaikan begitu ya.
2: Itu. Makanya desa bisa melakukan penilaian secara mandiri. Oh, kok todus, kok ki pratama, desa sebelah sudah madya. Oh, ada rasa malu.
5: Iya. Jadi ini ya harga diri lah
2: harga
5: gitu
2: diri,
5: ya.
2: Harga diri.
5: Jadi
2: masa
5: bagaimana?
2: Kalau sapi, taruhan sapi, mereka harga diri, Mak.
5: Jadi memang harus ini ya, mereka tuh harus siap gitu desa ya Pak ya. Jadi dimulai sebenarnya untuk ilmu atau bagaimana kita apa yang harus kita lakukan pada saat bencana tuh diutamakan di keluarga dulu Pak. Jadi sosialisasi tuh dari keluarga dulu. Jadi apa yang dilakukan ketika bencana? Nah ini keluarga dulu yang tahu. Kemudian bagaimana menolong keluarga,
2: tetangga,
5: orang lain, tetangga dan ini ya. Oke, nah itu dia Pak David tadi ya pertanyaan. Tapi tantangan terbesar apa sih Pak? Tadi Bapak mengatakan anggaran begitu. Apa tantangan terbesar alokasi anggaran begitu untuk program Desa Tanah ini? Ada nggak?
2: Sebenarnya
5: tantangannya apa aja?
2: Tantangan terbesar itu ya apa ya?
5: Apa-apa?
2: Ya itu. Ada yang apa dia tidak ya anggaran itu kan.
5: Ya begitu ya.
2: Sebenarnya desa itu sudah mau ternyata enggak dianggarkan.
5: Betul,
2: mereka dianggarkan untuk sesuatu punya beli beli tong sampah,
5: ya,
2: beli anu.
5: Tapi siapa tahu desa juga bisa mandiri lah Pak ya kan? Inisiatif dari warga.
2: Bisa. Kan sosialisasi aja itu yang ngundang kita, kita ke sana berikan arahan sudah.
5: Oke, gitu ya. Tapi gimana sih Pak untuk mengubah mindset orang-orang begitu, cara mengubah pola pikir warga agar mereka tuh lebih tanggap bencana begitu. Kadang kan contoh misalnya di daerah sini kan ini rawan banjir begitu Pak. Nah mereka masyarakat sini sudah tahu dong apa yang dilakukan ketika sudah banjir. Jadi sudah terbiasa begitu. Nah ini kadang ya mereka apa ya, ada yang santai begitu. Nah ini bagaimana Bapak ada sosialisasi begitu dari PPBD untuk merubah mindset tersebut?
2: Kalau ini kita anu ya kepada perilaku masyarakat
5: betul,
2: sendiri
5: betul,
2: ya
5: betul.
2: Kalau perilaku masyarakat sendiri. Soalnya apa? Kalau umpamanya contoh satu bencana banjir itu kita tahu itu tahunan kan kita. Mereka itu sudah terbiasa. Kenapa? Sudah berdasarkan kebiasaan. Oh, air di kedung-dung jam
5: tinggi.
2: 2 tuh. Tinggi di lutut, berarti di sini juga tinggi selutut. Nah, berarti nyampainya berapa jam? 5 jam. Berarti kan bisa? Enggak langsung buru-buru.
5: Nah,
2: kecuali orang pendatang, ada yang dari Jawa maunya pindah ke Sampang. Oh, banjir. Mereka panik langsung gitu ya. Ternyata kan banjirnya nyampainya nanti jam 9. Jadi kan jam 1
5: tapi,
2: sudah. Itu perilaku itu, dari perilaku itu dan kebiasaan.
5: Jadi sudah tahu ya Pak ya apa yang dilakukan.
2: Kecuali banjir yang bandang.
5: Betul.
2: Banjir bandang itu yang secara tiba-tiba datang mengacukan dengan deras sekali, cepat sekali datangnya. Nah, itu yang kita bisa harus antisipasi. Kalau di Sampang kan nggak ada,
5: gak ada
2: gitu,
5: alhamdulillah.
2: Nah,
5: begitu.
2: Makanya kan nggak ada. Kalau di Sampang banjir yang bisa diprediksi.
5: Diprediksi ya. Jadi dan itu masyarakat juga sudah tahu apa harus dilakukan begitu. Kami aja kalau udah banjir udah tahu ini Pak alat-alat di bawah udah naik ini Pak.
2: Oh iya, ya. Kecuali malam ya datangnya gitu. Mungkin bisa kita siapkan sorenya. Malam datang nanti jam 9 lah bisa.
5: Oke. Okay.
2: Nah, kecuali gempa,
5: gempa betul.
2: Itu kita harus persiapkan. Itu kan. Soalnya bencana itu kan enggak ada di kalender ya, enggak ada di kalender
5: betul.
2: Kita tanggal sekian 1 gempa, tanggal 2 banjir kan enggak ada. Jadi Ya itu kita persiapkan, kita latih, harusnya latihan tiap, ya caranya apa? Latihan.
5: Nah, ada nggak Pak sosialisasi semacam kalau di sekolah-sekolah ada dong?
2: Ada,
5: ya?
2: Simulasi.
5: Kalau kemarin, di perkantoran-perkantoran begitu,
2: ada,
5: biasanya hanya damkar
2: di,
5: gitu.
2: Kalau di sosialisasi kita ada di perkantoran, jadi inisiatif kantor mengundang kami. Kemarin itu di rumah sakit, rumah sakit pernah, terus di.
5: Ya itu penting banget loh Pak.
2: Kebanyakan si damkar gitu loh, soalnya kan paling banyak berhubungan dengan rumah ibu-ibu itu kan api dari gas itu kan, nah mematikan. Atau kami cuma dari kami kan. Kalau gempa kan jarang, tapi hati-hati
5: bukan jarang kami, Pak, tapi memang harus meskipun jarang tapi juga itu ilmu harus kita tahu begitu apa yang harus kita lakukan
2: kemarin,
5: begitu.
2: Kemarin yang di waktu di SPPG itu di apa dapur apa SPPG itu saya hitung kemarin waktu rapat ikut rapat itu ternyata banyak juga ya tenaga kerja yang di sana. Jadi 160 berapa kalikan 42 pekerja. Hasilnya 7.849.
5: Apa itu Pak?
2: Kerja yang ada di sana, daerah titik rawan. Bayangkan kalau umpamanya ada kejadian
5: gempa misalnya begitu. Nah ini dia harus siapa?
2: Kemarin saya sempat protes, Pak kok BPBD gak diajak, hanya damkar aja yang diajak.
5: Betul.
2: Itu 7.849 tenaga kerja. Jadi gimana kalau umpamanya ada terjadi bencana? Separuh aja Pak, berapa tenaga kerja? Telat berapa siswa
5: berapa
2: yang telat?
5: Berapa detik aja habis gitu ya Pak?
2: Berapa siswa yang telat terdistribusi MBG kan? Jadi itu berdampak. Bukan hanya itu aja, bukan hanya kebakaran. Bukan, tapi perlunya
5: antisipasi
2: yang secara dini gitu loh. Jangan kalau 7.849 itu separuhnya aja. Berapa siswa, berapa ribu siswa yang sudah terlambat terdistribusi untuk penyalurannya
5: jadi,
2: itu.
5: Jadi intinya BPBD ini juga siap diundang ya Pak ya, di mana aja.
2: Selalu siap. Demi
5: 1x24 jam.
2: 25 jam.
5: Oh, 25 jam. Oke. Makanya sekarang Bapak saya undang juga. Sekaligus untuk sosialisasi bagaimana apa yang kita lakukan ketika terjadi satu bencana begitu ya. Oke. Pak, kira-kira kalau menurut Bapak ini sarana komunikasi yang paling efektif misalnya Pak. Kalau dulu itu kan kentongan Pak, duduk-duduk-duduk gitu kan. Kemudian toa masjid, grup WhatsApp atau seperti apa ini Pak? Sarana komunikasi yang barangkali sekarang lebih efisien. WA kayaknya ya Pak.
2: Kalau lebih ini lagi di Instagram kan ada BMKG itu kan ada di website-nya BMKG.
5: Jadi masyarakat harus seperti apa ini Pak? Tiap hari harus mengecek.
2: Enggak kan ada ini, kan ada kami kan ada di WhatsApp, ada di ini kan ada di WWW di Sampang tuh ada. Ya itu aja nanti. Jadi enggak mudah kok sekarang wong anak kecil aja di SD di SMP kemarin itu sudah bisa buka websitenya BMKG.
5: Oh gitu.
2: Jadi sudah enggak perlu ini lagi lah.
5: Jadi BPBD juga menginformasikan dong Pak setiap hari begitu.
2: Juga,
5: Di
2: anu kami di grup kami juga diinformasikan.
5: Media sosial apa saja yang dipunya Pak BPBD?
2: WhatsApp apa tuh? Facebook, terus Instagram itu ada.
5: TikTok,
2: TikTok ada. TikTok,
5: belum sudah bikin konten Bapak?
2: Sudah. Belum. Waktunya kalau konten.
5: Harusnya bikin konten Pak. Bagaimana apa yang dilakukan ketika
2: kecuali,
5: bencana datang?
2: Kecuali kegiatan kami yang sudah kami lakukan sosialisasi, terus kami di Instagram ada.
5: Next mungkin ada semacam TikTok apa yang dilakukan ketika bencana Pak? Misalnya banjir, kemudian. Gempa begitu kan?
2: Ya, nanti kami masukkan. Soalnya kan rencana kami mau pasang di Videotron itu loh, Videotron itu kan
5: terobosan baik.
2: Informasi-informasi bencana, informasi yang tentang penyelamatan gimana itu mau saya tampilkan di sana.
5: Kalau di Sampang Pak, jalur evakuasi khusus ini ada nggak tempat misalnya untuk lokasi aman untuk evakuasi?
2: Itu
5: gitu?
2: Di monumen di ada kan ada di titik kumpul kan ada di monumen itu.
5: Di mana saja Pak titik kumpul
2: di
5: itu?
2: Monumen, terus di monumen kemudian. Apa itu?
5: Alun-alun.
2: Alun-alun ya itu.
5: Dua.
2: Dua
5: aja.
2: Di monumen. Titik kumpul itu ada di monumen. Kan butuh tempat yang luas kan, yang aman dari.
5: Kalau untuk jalur-jalur evakuasi khusus juga sudah.
2: Itu di depan ini kan ada. Di depan RRI.
5: Gitu.
2: Evakuasi jalur kan jalur evakuasi kan, jalur menuju titik kumpul.
5: Jadi maksud dari jalur evakuasi barangkali
2: jalur evakuasi menuju titik kumpul
5: Jadi masyarakat barangkali ada yang belum paham ini Pak, tulisan jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi itu adalah maksudnya untuk
2: menuju titik kumpul. menuju titik kumpul arahan, jalan iya, arahan menuju untuk... titik kumpul.
5: Okay. Nah,
2: jadi kemana? Kalau apa? Kalau udah orang udah panik, mm-hmm. itu pikiran nih, akal pikiran. Sehatnya akal itu nggak main. Jadi betul. Satu keluarga itu ada yang ke barat, ada yang ke timur. Akhirnya apa? Ketika bencana itu sudah berhenti, bingung mencari keluarganya. Yeah. Oh hilang kemana? Mm-hmm. Ada di dalam mana? Nggak bingung kan? Mm-hmm. Kalau sudah ditentukan titik kumpulnya, oh nanti titik kumpulnya di sini ya, di depan Pak Anu. Kan ada lapangan besar, ke sana semua. Akhirnya enak, jadi begitu berhenti lengkap, oh sudah.
5: Iya. Jadi masyarakat nggak bingung begitu. Jadi ada titik kumpul di monumen dan di alun-alun.
2: Sudah ditentukan, begitu. Makanya.
5: Nah
2: itu,
5: ini dia, makanya perlu kerja keras dari PBBD lagi untuk sosialisasi begitu loh Pak.
2: Ya, masukan buat kami.
5: Oke, Pak, tadi Bapak mengatakan di desa pembentukan destana begitu ada FRB ya Pak ya.
2: FPRB-nya
5: sudah ada, kemudian. Apa sih Pak peran dan tugas spesifik barangkali yang bisa diambil dari tokoh masyarakat, Karang Taruna, PKK, FPRB tak sendiri, BPBD juga begitu?
2: Ya itu kan makanya kan secara keanggotaan itu kan saya kan di ininya kan ada lima elemen pentahelik jadi satu dari unsur pemerintah, dari unsur dunia usaha, dari unsur akademisi, dari unsur LSM atau relawan, LSM itu LSM, terus dari unsur apa tadi? Pemerintah, dunia usaha, pendidikan, masyarakat sama pemerintah, dunia usaha, pemerintah, masyarakat, dunia usaha,
5: LSM
2: sama akademisi,
5: akademisi.
2: Itu kan saling kita bentuk dalam satu wadah yang namanya penghubungnya itu FRB. Jadi lima elemen itu. Jadi mereka tuh punya kekurangan. Ibarat sapu lidi kalau nyapu satu kan
5: enggak cukup. Sapu begitu.
2: Namanya pemerintah mentang-mentang pemerintah punya anggaran, punya apa anu. Pemerintah aja yang menangi, enggak mungkin kan. Ada satu yang dibantu oleh unsur masyarakat.
5: Ada kolaborasi lah.
2: Kolaborasi apa? Dunia usaha. Oh, di sana di desa itu untuk evakuasi ada dia punya truk, punya usaha, dia punya truk bisa mengevakuasi, bisa mengangkut pengungsi. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi mereka itu punya kelemahan yang digabungkan menjadi satu kekuatan yang menjadi ujung tombak desa dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara efektif dan terukur.
5: Jadi harus punya elemen itu semua dalam satu desa tangguh bencana itu ya Pak ya.
2: Yang anggotanya itu ya.
5: Luar biasa. Selama ini dari pembentukan destana Pak, tadi Bapak mengatakan 2025 sudah begitu kan ke 2026. Apa Pak, ada kendala-kendala apa yang barangkali menjadi evaluasi dari tahun 2025 ke 2026 begitu?
2: Kendalanya di sini ya cuma itu aja lah. Ya klasik kemarin itu. Desa banyak apa? Ya mungkin mereka tidak tahu, belum tahu masalah ada yang indikator yang dari apa Permendes itu ada perubahan iklim, salah satu dindanya adalah penanggulangan bencana. Itu mereka tidak mengerti, mungkin masih belum paham. Makanya untuk penganggaran bencana mereka tidak tahu anggaran ini mau diapain yang bencana. Harusnya kan kami sudah melaksanakan. Untungnya kemarin yang bulan Juni kemarin kita mengundang 5 kecamatan itu. Akhirnya mereka sadar. Akhirnya di anggaran itu untuk sosialisasi pembentukan destana. Kalau desa yang belum ini mungkin mereka masih mencari-cari apa sih ini buat apa sih? Kan ada 3% itu kalau di DPMD itu untuk penganggaran penanggulangan bencana.
5: Jadi harus banyak koordinasi dengan BPBD juga begitu ya Pak ya. Pak, target ke depan ini Pak seperti apa ini Pak?
2: Targetnya setelah 5 desa itu. Setelah 5 desa Sreseh, Cerengik, Camplong, Kedungdung, Pengaringan. 5 desa lagi tahun depan
5: begitu,
2: kami akan melaksanakan penilaian mandiri PKD itu. Jadi untuk memancing desa Untuk ketangguhannya dalam membentuk di sana.
5: Gitu,
2: jadi
5: ya?
2: Petodus dulu, oh kok tandiri tanda. Lalu mereka membentuk. Kalau mereka nggak ditoduskan dulu, nggak ditelanjangin dulu, oh saya kurang ini kan nggak tahu.
5: Ya, betul,
2: oh sementara ini kan, oh kok lama hari aman. Sebenarnya kan bencana kan nggak mungkin tak
5: ya, aman
2: aja.
5: Mereka merasa enteng lah begitu ya Pak ya.
2: Terlena, wis aman kok tak. Mudah-mudahan.
5: Ada namanya bencana rasa. Kita nggak tahu nih, nggak ada kalendernya kata Bapak tadi.
2: Iya ternyata, oh iya. Ya sudah, makanya kan dari 5 kecamatan itu mereka mungkin Agustus itu Cerengi akan mulai sosialisasi akan dengan kami, terus disusul oleh Kedungdung. Camplong mungkin masih akhir tahun. Kalau Pengaringan enggak tahu, saya Pengaringan belum komunikasi. Ya gitu.
5: Oke, jadi kita bisa bayangkan Pak, seandainya semua desa di Kabupaten Sampang semua sudah mendapat predikat
2: Madya, pertama
5: Madya. Semua
2: utama
5: ya. Jadi kita bisa bayangkan masyarakat sudah mandiri dong.
2: Menjadi,
5: jika ada bencana, wah sudah mandiri.
2: Bukan desa tangguh bencana lagi, jadi kabupaten tangguh bencana.
5: Kabupaten tangguh bencana betul Pak. Kalau semua desa sudah
2: 186 desa.
5: Jadi bisa dikatakan Sampang, Kabupaten Sampang ini kabupaten tangguh bencana begitu. Itu yang harus diwujudkan ya Pak ya.
2: Semoga
5: begitu. Ini perlu kerja ekstra gitu ya Pak ya. Oke Pak, karena waktu kita sangat tidak memungkinkan nih, cepat banget. Gitu ya, nggak terasa. Barangkali ada yang ingin Bapak sampaikan atau titik tekan apa ini yang Bapak perlu sampaikan terkait desa tangguh bencana ini, dan barangkali apa yang barangkali masyarakat harus lakukan ketika terjadinya bencana begitu Pak?
2: Saya kira banyak-banyak kita pengetahuan untuk mengurangi dampak yang lebih besar, dampak yang lebih, kita harus banyak pengetahuan. Jadi di desa itu kita mengenali jenis bencana apa yang terjadi. Makanya ketika kita sudah mendengar atau merasakan atau sudah terjadi, kita tahu kita harus bagaimana. Tentukan titik kumpul, tentukan lokasi yang harus kita jadikan tempat aman untuk berlindung. Itu aja. Jadi banyak-banyak latihan dan banyak-banyak mengikuti sosialisasi destana.
5: Ya, kalau begitu Bapak harus sering-sering sosialisasi.
2: Saya ini seringnya maunya muter-muter desa gitu loh. Muter-muter, senang. Kenapa? Bisa menyemangati masyarakat.
5: Nah,
2: salam tangguh. Akhirnya mereka semangat.
5: Iya, betul. Jadi juga harus ini Pak, yang enggak kalah penting tuh PKK harus diisi Pak.
2: Ya, nah, makanya kan saya waktu di desa itu undang misalkan yang pertama itu puskesmas, guru.
5: Tapi ngundang BPBD PKK. Gratis dong ya Pak ya?
2: Iya, gratis tanpa bayaran. Iya. Ya, tapi kan kasih air putih gitu. Kita ngomong cuat-cuat dulu Pak.
5: Iya. Ya, maksudnya PKK juga mereka juga bisa dong mengundang BPBD, misalnya organisasi wanita ya kan? Bisa
2: Dharma Wanita juga, pernah,
5: Dharma Wanita
2: Kabupaten pernah, terus kelurahan kelurahan mana ya kemarin itu? Pernah juga.
5: Ya, ini enggak bisa, memang tidak bisa dientengkan Pak. Jadi ketika ketika bencana, jadi masyarakat tuh harus tahu gitu apa yang dilakukan nih.
2: Ya benar.
5: Misalnya ada gempa, woi saya harus ngapain ini begitu.
2: Sebenarnya dari idenya dari Mbak Rini itu, juga bagus masuk juga. Jadi kami rencananya akan membuat poster-poster atau yang kami tayangkan di video itu tentang bagaimana cara menghadapi bencana atau bagaimana kita sikap kita kalau sudah ada.
5: Ya, itu, jadi kalau misalnya gempa, ini masyarakat harus ngapain dulu nih, ya kan? Terutama itu harus dari rumah dulu. Kemudian ketika banjir harus ngapain? Ketika ada longsor atau apalah begitu.
2: Benar.
5: Jadi emang harus tahu begitu ya Pak ya.
2: Harus kita lakukan untuk penyelamatan.
5: Ya, penyelamatan pertolongan pertama dulu lah begitu. Oke, baik Pak Isnaini Ahmed Basori SMMSI, terima kasih Bapak atas waktunya sore hari ini. Sudah berbagi informasi, membagikan tips juga apa yang harus kita lakukan ketika terjadi bencana, dan masyarakat bisa mandiri begitu untuk menghadapi bencana yang datang. Terima kasih Bapak, next time kita bisa berbincang-bincang kembali
2: siap,
5: memberikan edukasi kepada masyarakat dan juga informasi. Terima kasih sekali lagi Bapak sudah hadir. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sampang, Bapak Isnaini Ahmed Basori, SHMSI, dengan topik kita adalah pembentukan desa tangguh bencana. Tadi mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini menjadi satu informasi, satu ilmu juga untuk Anda semua yang saat ini mendengarkan dan menonton kita di live Instagram RRI Sampang. Kita akan jumpa kembali di Kentongan pada Selasa yang akan datang, masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Para pendengar, tepat pukul 16 saatnya kita akan menuju ke 1 Surabaya untuk mengikuti info Prima.
1: Soal cinta penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Inilah info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra.

Rencana uji coba fungsional Jalan Tembus Kriyasanta Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Kriyasanta, Yusuf Toyib, mengatakan warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.

Warga menegaskan akan tetap mendukung. Maksud kami adalah menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri agar tidak terprovokasi. Ia juga mengklaim warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang. Namun surat-surat yang dilayangkan warga tersebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan bahwa warga diimbau waspada, fenomena bedinding di Kota Batu dapat memicu risiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kembali dari Jalan Candi Bagong nomor 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Sejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, uji coba jalan tembus Griya Santa Candi Panggung batal dilaksanakan akibat terkendala penolakan warga. Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS

0: secara terbuka di tingkat nasional. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Arga Saputra. Rencana uji coba fungsional jalan tembus Kriasanta Candi Panggung Kota Malang pada Senin 27 Juli kemarin belum dapat dilaksanakan. Rencana pemerintah Kota Malang itu terkendala penolakan warga yang masih mempertahankan penutupan akses jalan. Ketua RW 12 Perumahan Kriasanta, Yusuf Tohib mengatakan bahwa warga menolak uji coba karena persoalan hukum terkait jalan tembus tersebut masih berproses. Ia menyebut saat ini masih terdapat gugatan class action yang dalam proses kasasi, gugatan terkait AMDAL yang masih dalam proses banding, serta perkara di PTUN.
1: Misal nanti dapat pengen mengadakan dialog itu gimana tadi Pak? Misal
2: ini sudah belasan tahun enggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah wali kota itu ke sini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi enggak pernah menginjakkan, apalagi kula nuwun ke sini enggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami itu tidak pindah. Kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.
0: Warga menegaskan akan tetap menutup akses jalan hingga tidak digunakan untuk kendaraan. Meski menolak uji coba, Ketua RW menghimbau warga tetap menahan diri dan tidak terprovokasi. Ia mengklaim, warga telah memberikan tanggapan resmi terhadap rencana uji coba yang disampaikan oleh pemerintah Kota Malang, namun surat-surat yang dilayangkan warga disebut belum mendapatkan jawaban hingga saat ini. Selanjutnya kita bergeser ke Kota Batu. Reporter Rizky Darmawan mengabarkan, warga dihimbau waspada fenomena bedinding di Kota Batu yang dapat memicu resiko alergi hingga ISPA. Berikut informasi selengkapnya.
3: Fenomena bedinding dengan suhu udara di bawah 17 derajat Celcius berpotensi meningkatkan sejumlah penyakit di Kota Batu. Kondisi tersebut terutama memicu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan alergi, penyakit paru, hingga infeksi saluran pernafasan. Selain alergi, kondisi cuaca dingin juga dapat memicu kekambuhan, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan gangguan saluran nafas lainnya. Penyakit seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema menjadi lebih rentan kambuh ketika suhu udara menurun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Ijang Sarazin mengatakan, penyakit yang paling sering muncul saat suhu udara dingin adalah yang berkaitan dengan reaksi alergi.
4: Kulit urtikaria, ya itu buka. Tahu-tahu tanpa sebab kulitku benjol-benjol. Yang kedua, sering kambuhnya orang yang punya penyakit PPOM, yaitu penyakit paru obstruktif naun. Contohnya asma, ya, kemudian bronkitis kronis, kemudian emfisema. Parunya molor karena usianya. Yang ketiga, penyakit ISPA akan meningkat.
3: Dr. Ijang juga menjelaskan, udara dingin dapat memperberat keluhan pada penderita penyakit paru yang telah memiliki riwayat penyakit sebelumnya. Fenomena bedinding di Kota Batu diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan September. Selama periode tersebut, warga Kota Batu diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya kasus alergi hingga ISPA akibat suhu udara yang lebih dingin dari biasanya. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita.
5: Terima kasih Arga. Pendengar dan pemirsa, Perumbulok Kantor Cabang Madiun melaksanakan kegiatan uji tanak beras. Informasi selengkapnya disampaikan Dayus Warno.
6: Perumbulok Kantor Cabang Madiun bersama pemerintah daerah Kabupaten Madiun dan insan media melaksanakan kegiatan uji tanak beras di Kompleks Pergudangan Jeruk Gulung, Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun pada Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini untuk memastikan kualitas cadangan beras pemerintah CBP yang akan disalurkan kepada masyarakat tetap dalam kondisi baik, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Uji tanah dilakukan sebagai salah satu bentuk pemeriksaan kualitas beras secara organoleptik, khususnya untuk mengetahui karakteristik beras setelah dimasak, mulai dari aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan, hingga cita rasa. Pemimpin cabang Perumbulok Madiun Agung Saryanto menyebut, kegiatan uji tanah merupakan bentuk keterbukaan informasi publik serta komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola dan disalurkan kepada masyarakat sesuai penugasan dari pemerintah.
7: Menyampaikan ke masyarakat bahwa beras yang tersimpan ini meskipun banyak kami tetap rawat kebersihannya, kualitas berasnya kita sama-sama lihat sendiri, kita akan uji tanah, kita rasakan bareng-bareng rasa berasnya seperti apa sih, dan ini sudah beras dalam negeri semua, hasil panen dari masyarakat.
6: Menurut Agung, melalui program bantuan pangan beras, pemerintah berupaya memberikan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat melalui penyaluran beras. Sementara itu, program SPHP beras ditujukan untuk menjaga ketersediaan pasokan serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Indra Setiawan, menilai bahwa keberadaan beras berkualitas dengan harga yang terjangkau memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pangan dan daya beli masyarakat. Ia juga berharap sinergi ini dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pangan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dayus Warno, Perumbulok, Kantor Cabang.
8: Baik, reporter Eka Wulan melaporkan. Pendengar dan juga pemirsa, Bulog Ponorogo menghimbau pedagang untuk tidak menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi HET. Berikut informasi selengkapnya.
9: Bulog Ponorogo menghimbau pedagang yang bermitra untuk menjual minyak kita sesuai ketentuan. Berdasarkan harga eceran tertinggi HET, harga jual minyak kita yakni Rp15.700 per kemasan 1 liter. Wakil Pemimpin Cabang Kantor Bulog Ponorogo, Ihya Ulumuddin, mengatakan, pihaknya akan memberikan sanksi bagi pedagang yang kedapatan menjual minyak kita di atas HET. Adapun sanksinya yakni pencabutan status kemitraan dengan Bulog.
10: Kita secara rutin nanti ke depannya dalam satu minggu kita dropping 2 kali. Untuk pedagang yang melebihi penjualan di atas HET, kita berikan teguran pertama, teguran kedua, dan bahkan pemutusan distribusi kita hentikan ke pedagang-pedagang yang tidak sesuai HET.
9: Berdasarkan hasil pemantauannya, stiker HET minyak kita telah terpasang di sejumlah titik pasar Legi, Ponorogo. Stiker tersebut menjadi acuan masyarakat jika hendak membeli minyak kita di pasaran. Sementara itu di pasar Legi, Ponorogo, ia mencatat ada 27 pedagang yang bermitra dengan Bulog. Setiap pekan, Bulog melakukan 2 kali distribusi minyak kita, yaitu pada Selasa dan Jumat. Ia menegaskan Bulog setiap pekan menggelontorkan sekitar 57 ribu liter minyak kita kepada 179 pedagang di 16 pasar tradisional tersebar di 3 wilayah kerjanya. Masing-masing 3 pasar di wilayah Ponorogo yakni Pasar Legi, Pasar Pulung, dan Pasar Sawo. Kemudian 5 pasar di wilayah Kabupaten Magetan serta 8 pasar tradisional di wilayah Pacitan. Dari sekitar 57 ribu liter minyak kita yang disalurkan per pekan, terinci 20.640 liter disalurkan ke Ponorogo, 22.800 liter untuk wilayah Magetan, serta 13.560 liter minyak kita di wilayah Pacitan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
8: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari. Silakan April.
11: Baik, terima kasih Prita. Dianggap salah satu kiblat karnaval di Indonesia, Jember Fashion Carnival atau GFC Hill 2026 tuai pujian berbagai kalangan masyarakat. Berikut laporan Gea Deborah.

0: Pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 Jember Fashion Carnival atau JFC 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur menuai apresiasi dari berbagai kalangan. Artis, pejabat, pemerintah hingga penonton dari luar daerah memuji kemegahan pertunjukan, kreativitas para peserta, serta penyelenggaraan acara yang berlangsung tertib dan spektakuler. Ingrid Wijanarko, sosok artis dan seniman, menyebut JFC sebagai kebanggaan masyarakat Jember yang mampu menunjukkan kualitas kelas dunia.
1: Soalnya ikut JFC hari ini, Bu.
2: Jember hebat. Jember fashion, karnaval ini dahsyat. Gak malu sama dunia. Hidup Jember.
0: Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak beserta istri Arumi Bahsin yang menilai pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 menjadi pertunjukan yang membanggakan.
1: Bu, bagaimana Ibu JFC suka?
0: Sementara itu, Event Director JFC Khalifah Diantama mengaku bersyukur karena rangkaian Grand Carnival JFC Hill 2026 dapat berjalan dengan lancar.
3: Alhamdulillah, ini rangkaian Grand sudah selesai, hampir selesai. Supportnya dan harus.
0: Kesan mendalam juga dirasakan oleh beberapa pengunjung, yaitu Sabita Salsa Bila Keisha Hadi dan juga Karenina Ajeng Pramesti yang berasal dari Semarang. Menurut mereka, JFC telah menjadi salah satu kiblat karnaval di Indonesia berkat kualitas penyelenggaraan dan dukungan masyarakat.
4: Tentunya dari kalau keren banget, kita lihat dari teatrikalnya juga sangat menyentuh dalam hati saya.
5: Keren banget pastinya. Sebenarnya JFC salah satu kiblat karnaval kita karena venue-nya bagus, orang-orang di sekitar tertib. Keren banget.
0: Beragam apresiasi tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan Grand Carnival JFC Hill 2026 di Alun-Alun Kabupaten Jember, Jawa Timur tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga semakin mengukuhkan Jember sebagai salah satu pusat penyelenggaraan karnaval bertaraf internasional di Indonesia.
1: Nah, bagaimana mendengar juga pemirsa RRI, sangat seru bukan untuk menyaksikan langsung liputan kami di Grand Carnival JFC Hill 2026. Demikian liputan kami hari ini, sampai jumpa di JFC di tahun berikutnya.
6: Selanjutnya kita ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris.
7: Baik, terima kasih April. Program optimalisasi lahan di Kabupaten Sumeneb terus menunjukkan perkembangan setelah panen di lahan seluas 5 hektar milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengiten, Kecamatan Batu Putih. Kementerian Pertanian menyiapkan penanaman musim tanam ketiga menggunakan metode PMAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian. Berikut laporan Imam Mohlis.
8: Program optimalisasi lahan atau OPLA di Kabupaten Sumeneb kembali menunjukkan hasil positif. Kali ini panen dilaksanakan di lahan milik kelompok tani Wiraraja, Desa Tengeten, Kecamatan Batu Putih dengan luas areal mencapai 5 hektar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program peningkatan indeks pertanian dan produktivitas lahan yang terus didorong pemerintah. Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI di Kabupaten Sumeneb, Deweringgi, menjelaskan, usai panen, lahan tidak akan dibiarkan menganggur. Sebaliknya, petani akan segera melakukan penanaman kembali untuk memasuki musim tanam ketiga, sehingga produktivitas lahan dapat terus dipertahankan. Pada musim tanam berikutnya, petani akan mulai menerapkan metode pertanian modern, Advanced Agriculture System, PMAS. Menurut Deweringgi, metode tersebut mengedepankan penerapan teknologi pertanian modern yang lebih efektif dan efisien, mulai dari pengolahan lahan hingga proses budidaya tanaman.
9: Jadi kami bersama dengan perwakilan dari kecamatan, dari Danramil, Kapolsek, Pak Korlu dan juga Ketua Kelompok Tani Wiraraja Desa Tengedon, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep melaksanakan panen, kegiatan panen program Oplah tahun 2025 di musim tanam kedua.
8: Ia menambahkan penerapan PMAAS diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi sekaligus menekan biaya usaha tani. Selain itu, pola tanam yang berkelanjutan melalui program optimalisasi lahan juga menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Sumenep. Imam Muhlis melaporkan.
7: Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai ibu dan anak sebagai wadah mengembangkan kreativitas anak sekaligus mempererat hubungan emosional antara orang tua dan buah hati melalui aktivitas yang dilakukan bersama. Rukaya Zain melaporkan.
10: Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Sumenep menggelar lomba menggambar dan mewarnai yang diikuti pasangan ibu dan anak dari berbagai organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang bagi orang tua dan anak untuk berkreasi bersama sekaligus memperkuat kedekatan emosional di tengah kesibukan dan tingginya penggunaan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Ketua DWP Kabupaten Sumenep Diah Suryani mengatakan, tujuan utama kegiatan bukan untuk mengejar prestasi atau menentukan siapa yang menjadi juara, namun yang lebih penting adalah terciptanya momen kebersamaan yang dapat mempererat hubungan ibu dan anak, sekaligus memberi ruang bagi anak untuk mengekspresikan kreativitasnya tanpa tekanan.
11: Momen untuk berkreasi bersama antara ibu dan anak, untuk menghasilkan suatu karya, meskipun karya itu tidak sempurna, makanya tadi saya sebutkan bahwa jangan anak dimarahin dengan ketidaksempurnaannya, tapi memberikan support boleh. Kan bonding antara ibu dan anak, karena dengan ibu yang sehat dan cerdas, itu pasti akan menghasilkan keluarga yang berkualitas.
10: Sementara itu, Dewan Juri Muhammad Selket Gani mengatakan penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir gambar, tetapi juga memperhatikan proses dan kerjasama antara ibu dan anak selama mengikuti lomba. Aspek yang dinilai meliputi kesesuaian tema, kreativitas, keharmonisan kerjasama, hingga kerapian dan kualitas karya.
12: Ini apresiasi banget karena tim sebuah bakat pada anak didik dan kerjasama dengan orang tua, masalah seni terutama seni rupa. Mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal penerus kami di kelompok perupa Sumenep.
10: Salah seorang peserta, Rika Tri Fridawati dari DWP Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Sumenep mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bersama putrinya Naila Syafa Putri Malika untuk mengasah bakat seni anak sekaligus membangun bonding dengan buah hatinya serta mengurangi ketergantungan anak terhadap penggunaan gawai.
13: Motivasi saya itu ingin menjadi anak saya untuk menemani di hari-harinya itu biar bisa bersama-sama kerjasama, tidak harus main HP terus gitu.
10: Pada kegiatan DWP yang juga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, keluar sebagai juara pertama perwakilan ibu dan anak dari DWP Dinsos P3A Sumenep, juara kedua RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, sedangkan DWP Kantor Kementerian Agama keluar sebagai juara ketiga.
7: Pendengar dan pemirsa dari Sumenep, kita ke RRI Surabaya bersama Silia Zahyani. Silia.
6: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Provinsi Jawa Timur menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tempat wisata Pintu Langit, Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dan dihadiri langsung oleh Menteri PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
14: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42. Acara ini diikuti ratusan anak dan dipusatkan di ngopi bareng Pintu Langit Prigen Pasuruan. Acara semakin meriah dengan kehadiran langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifatul Khoiri Fauzi. Menteri PPPA mengapresiasi kepada Pemprov Jatim yang menggelar acara khusus untuk memeriahkan Hari Anak. Namun yang bisa membahagiakan anak-anak adalah keterlibatan semua pihak, mulai dari orang tua maupun lingkungan.
15: Kehadiran teman-teman wartawan ini juga menunjukkan komitmen untuk bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak, pemenuhan hak terhadap anak dalam versinya wartawan. Wartawan paling tahulah apa yang harus dilakukan agar pemenuhan hak dan perlindungan anak juga bisa dilakukan bersama-sama. Yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jatim. Peringatan Hari Anak ini memang untuk membahagiakan anak-anak, tetapi yang bisa membahagiakan anak-anak ini kan pihak lain. Orang tua, keluarga, masyarakat, kemudian satuan pendidikan.
14: Nah, setidaknya Kementerian PPPA mencatat ada 3 kasus tertinggi menimpa anak-anak yang saat ini menjadi sorotan semua pihak. Antara lain, kasus kekerasan fisik atau penganiayaan, bullying atau perundungan, serta kekerasan seksual. Ani Hasana melaporkan.
6: Pendengar, pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi nasional di Rut Kebun Binatang Surabaya atau KBS dengan menekankan profesionalisme, seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
16: Pemerintah Kota Surabaya membuka seleksi Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya atau KBS secara terbuka di tingkat nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemimpin yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola badan usaha milik daerah BUMD. Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi mengatakan proses rekrutmen tidak hanya diumumkan di Surabaya maupun Jawa Timur. Informasi lowongan tersebut telah disebarluaskan secara nasional agar seluruh calon yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama. Menurutnya, setiap peserta harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Khusus untuk KBS, calon direktur juga diharapkan mampu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pengelolaan satwa dan konservasi.
17: Perekrutan di KBS yang baru ini kita buka seluas-luasnya. Kita masukkan media nasional, sing daftar koyo itu tok. Jadi ono sing daftar nang gone pasar, iki gak keterima daftar nang gone KBS. KBS gak keterima daftar nang PDAM. Ada yang problem iki yo. Mungkin teman-teman wartawan yang mau daftar nih. Karena dari lulusan bisa daftar nih. Jadi saya buka pendaftaran ini sampai ke media nasional. Saya berharap bukan hanya di lingkup Surabaya dan Jawa Timur, tapi di seluruh nasional bisa tahu tempat, bisa tahu jika ada lowongan atau kami mencari terkait dengan BUMD. Bukan hanya KBS ya, ada PD Pasar, ada KBS yang kita lakukan ya.
16: Selain membuka seleksi secara transparan, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengawasan terhadap pengelola BUMD. Heri menegaskan seluruh direksi bertanggung jawab untuk penggunaan anggaran, sehingga audit independen terus dilakukan untuk mencegah penyimpangan. Menanggapi beredarnya foto-foto satwa yang dikaitkan dengan dugaan korupsi di KBS, Heri pun meminta masyarakat melihat kondisi terkininya secara langsung. Ia menegaskan kesehatan satwa terus diawasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, bahkan KBS juga tetap dipercaya pemerintah untuk program pertukaran satwa. Agustin Nirdiani melaporkan.
6: Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia apresiasi komitmen Institut Teknologi 10 November ITL Surabaya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
18: Komitmen Institut Teknologi 10 November ITS mendukung pembangunan berkelanjutan mendapatkan apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat meninjau berbagai inovasi lingkungan di Gedung Rektorat ITS. Dalam kunjungan tersebut, Jumhur Selasa siang juga mencoba mobil otonom modular karya tim robotika ITS. Ia mengapresiasi inovasi tersebut sebagai solusi teknologi mendukung pembangunan berkelanjutan. Berbagai inovasi ITS terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
19: Dan ini menyaksikan beberapa keberhasilan dari apa-apa yang dikerjakan pengembangan teknologi yang ada. Salah satunya ini mobil tanpa awak yang bisa disetel. Pertama, nanti Pak, mungkin kita akan butuh ke daerah-daerah yang katakanlah susah atau berbahaya diakses oleh manusia, tapi menggunakan kendaraan. Jadi ini boleh jadi ini akan sangat berkenan. Pertama, yang kedua tadi saya melihat ada magot ya. Magot itu adalah bagian daripada ekonomi sirkular dari pengelolaan sampah, di mana magot itu cacing gitu bisa menjadi makanan ternak, bisa juga menjadi mengurai yang tertentu ya magot tertentu, bisa supermarket ya, bahkan bisa mengurai plastik yang susah. Itu juga hal yang menarik dalam rangka. Tidak ada yang atau zero waste lah.
18: Di sisi lain, salah satu inovasi yang dipamerkan di kampus ITS yakni ITS Compostech, mesin pengolah sampah organik berkapasitas 50 kg per hari juga mendapatkan apresiasi dari Muhammad Jumhur. Teknologi ini mengolah sampah cepat, minim bau, serta cocok digunakan pada lahan terbatas. Muhammad Jumhur menilai Compostech berpotensi mengatasi limbah organik di sektor pariwisata, perhotelan, dan industri makanan. Oni Arianto melaporkan.
6: Pendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras ilegal dan praktek prostitusi. Berikut laporan selengkapnya.
20: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal serta praktek prostitusi melalui operasi gabungan bersama Forkopimda, DPRD, serta unsur organisasi keagamaan. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup. Sedikitnya 16 titik peredaran miras ilegal telah didata dan menjadi sasaran penindakan dalam waktu dekat, menindaklanjuti laporan sejumlah warga dan organisasi keagamaan yang terganggu atas kegiatan penjualan miras di lingkungan warga tersebut.
21: Dengan hasil rapat hari ini, ya, karena banyak peredaran miras yang tidak ada izin kita tutup, yang warung-warung yang usaha miras masing-masing kita tutup, ya, karena hari ini belum ada izin sama sekali. Juga nanti akan ada perubahan perda yang kita lakukan. Yang kedua, terkait kesukaannya mas-mas, mas-mas tadi sampaikan, ya, ini akan kita sisir, ya. Saya Kapolres akan turun di lapangan, ya. Termasuk Asbiro, Pospiro, ya. Ini akan turun juga kita. Nanti semuanya akan kita turun, ya. Nanti saya Pak Kapolres didampingi Satpol PP, ya, melalui perkembangan negara. Undang-undang, ya, ini akan kita lakukan.
20: Operasi juga menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, serta lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi. Camat setempat, pemerintah desa, polsek, dan koramil diminta ikut memetakan titik-titik rawan. Pemkab Sidoarjo menegaskan izin usaha melalui OSS tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan daerah, terutama bagi penjualan miras di sekitar sekolah dan tempat ibadah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
6: Pendengar, hingga akhir Juni 2026, kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid menopang stabilitas ekonomi daerah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
22: Kinerja fiskal APBN di Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026 dan terus menopang stabilitas ekonomi daerah. Pendapatan negara mencapai Rp128,18 triliun rupiah atau 42,45% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi Rp59,88 triliun rupiah atau 52,36% dari pagu. Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, Max Darmawan memaparkan penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp123,81 triliun rupiah dan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar Rp4,37 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut Max, kinerja fiskal yang tetap solid menunjukkan APBN masih menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan publik serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah di Jawa Timur.
23: Penerimaan dan perpajakan dari biaya dan cukai juga dari PNBP itu ada pertumbuhan, walaupun tadi sudah disampaikan juga Pak Hermawan, ya, kita harus waspada, ya, terkait semester 2, ya, terkait banyak perkembangan selanjutnya, tentu itu menjadi PR, ya, dari Kementerian Keuangan, ya, untuk bisa meningkatkan kinerjanya, mengamankan dari sisi penerimaan juga untuk dari sisi belanjanya, ya. Tapi sementara ini, sampai dengan saat ini, ya, masih positif.
22: Ia menambahkan hingga akhir Juni 2026 belanja pemerintah pusat terrealisasi Rp25,11 triliun rupiah atau 49,93% dari pagu. Sedangkan transfer ke daerah TKD mencapai Rp34,77 triliun rupiah atau 54,27% dari pagu. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pengendalian inflasi. Ermina melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Arga Saputra.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Pulau Dewata Bali selama ini terkenal dengan budaya dan adat yang erat dengan ritual agama Hindu. Wisata religi dan budaya merupakan magnet bagi wisatawan di seluruh penjuru dunia untuk mengunjungi Pulau Seribu Pura ini. Namun, bagi sebagian wisatawan, mungkin belum banyak yang tahu jika di Bali ada sebuah kawasan yang menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Bali Tourism Development Center membangun Masjid Agung Ibnu Battuta, sekaligus membangun gereja dan pura tepat di samping masjid ini. Masjid Agung ini berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, di pinggir jalan raya dari arah Nusa Dua menuju Uluwatu. Pembangunan kawasan ibadah ini menjadi bukti keharmonisan antar umat beragama di Bali yang terkenal sangat baik. Hanya di kompleks Puja Mandala Nusa Dua ini, kita dapat mendengar azan. Di saat yang lain, akan terdengar suara lonceng gereja dan kidung dari pura. Masjid Agung Ibnu Battuta diresmikan 20 Desember 1997. Pemandangan di masjid ini sangat indah karena lokasinya terletak di bukit yang cukup tinggi. Bila kita berdiri dan melihat di sebelah barat laut masjid, kita akan melihat Kuta dan Bandara Ngurah Rai samar-samar dari kejauhan. Masjid Agung Ibnu Battuta dibangun 2 lantai dan beratap limas. Ruang sholat utama berada di lantai 2. Ruangan sholat cukup besar dan terasa lapang karena tidak ada tiang-tiang masjid yang berdiri di tengah ruangan. Sedangkan lantai dasarnya digunakan sebagai area pendukung aktivitas masjid. Meski besar dan megah, masjid ini tampil dalam kesederhanaan. Berlantai abu-abu, berpadu dinding depan yang dilapisi keramik abu-abu tua, sangat kontras dengan bagian dalam kubah yang menampilkan gambar langit biru cerah. Bagian mihrab masjid pun terkesan minimalis, namun tetap anggun. Dominasi warna coklat muda khas kayu dengan satu ornamen bulat bertuliskan lafaz Allah dan mimbar beraksen kayu senada dengan latar belakang mihrab. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi tempat yang syarat multikulturalisme ini? Jangan lupa mampir jika Anda melakukan perjalanan ke Bali. Nantikan referensi tentang Islam lainnya dalam Islam di Nusantara.

Saudara yang berbahagia di manapun Anda berada, kita jeda dulu sejenak. Seperti biasa, sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, mainan terlebih dahulu kita ikuti dan kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 51 yang akan dibacakan oleh Korea Mautia Rahmi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencaci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu.

0: 1.
1: Ya, kami menghimbau terkait dengan penyalahgunaan KPI ini, khususnya generasi muda. KPI ini sebenarnya kan ilusi yang berasumsi bahwa KPI ini lebih aman daripada karena hanya mengandung nikotin saja. Tapi di balik itu semua ada kamuflase. Vape itu seringkali disalahgunakan ada zat-zat atau obat bius atau narkotika yang dicampur terhadap cairan vape itu sendiri.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumber Peding atau Ragi berkabar dalam bersama Ture ketepatan Ares Samangken Ares Selasa tanggal bulu lekor bulan Juli tahun 2006 lekor asarang betan kolen orholili sebuah di ngatur lagi berkabar selangkong parlo saat mangken engki gak diinto kabar sesapesan Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumenep makon de pemerintah Kabupaten Sumenep sepaja secepat de ngesee jabatan sekosong neng lingkungan OPD. Anggota Komisi 1 DPRD Sumenep Hairul Anwar acer bagi manabi jabatan etina kosong abit bedi ape ngaruh de efektivitas PLT sabab tugas epon pite sarang pejabat definitif. Menurut Epon, ngesee kekosongan jabatan kotu ada saragi golongan sarang pengalaman. Sehingga bisa ajrenak itu kasih Epon secara optimal.
1: Diterus-teruskan gitu loh, kalau ada memang isu-isu benar. Iya, sedangkan kalau jabatan teknis itu kan seperti kemarin kita diwawancara dengan teman-teman itu kan bilang bahwa kalau jabatan teknis ya sesuaikan dengan undang-undang yang sesuai dengan keteknisan itu gitu loh. Pendidikan, ya orang yang mengerti pendidikan, terus orang kalau umpamanya kesehatan ya kesehatan, keteknikan umpamanya teknik gitu ya keinsinyuran kan gitu.
0: Hairul nambah lagi evaluasi aropa aki bagian dari usaha kangku ini kata aki pelayanan de masyarakat. Pihak Epon ngarep sama ke jabatan C kosong bisa cepet de IC.

0: Kapur Satra Sepon. Pihak BBBD Pamekasan nyebutaki manabi dampak kekeringan MOSM Nimor tahun samangken bedi lebih luas manabi pendingaki sarang MOSM Nimor tahun dimin. PLT Kepala Pelaksana BBBD Pamekasan Ahmad Dovir Rosi di Adebu tafsiran atambena wilayah kekeringan etahun samangken pangkibat fenomena El Nino.
1: Jadi kan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau. Ya, salah satu dampaknya adalah potensi bencana kekeringan. Jadi, apalagi ditambah sekarang ini kita mengenal fenomena El Nino. Sehingga untuk data desa yang terdampak kekeringan, ini data awal kita ya bertambah daripada tahun kemarin. Penambahnya tidak banyak, mungkin sekitar berapa ya? 5 atau 6 desa kemungkinan. Jumlah dusunnya juga ada penambahan.
0: Mila dari Karinto, pihak BBBD Pamekasan terus alam pagi pengecekan data semasuk berdi sesuaiaki sarang laporan semasuk dari lapangan. Dari hasil data tersebut berdi antetiaki dasar surat keputusan SK Bupati Malakantosnya pagi saat hejak alat tor kabutuhan wilayah kekeringan.

0: Kaper sepongkasan. Langkong petok nak kana, cia masalah sarang hokom dalam kasus ruda paksa ampuan resmi erat pagi di rutan kelas 2B Sampang sarang pihak kejari Sampang. Kepala rutan Sampang Agus Yanto ngaturaki petok pihak tersebut etaroh neng ruang tahanan khusus nak kana jauh dari tahanan reng dibesa supaya keamanan epon terjamin ebek to ajeleni masa okoman.
1: Kami sudah biasa menerima tahanan anak-anak. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Pak Kajari, dengan jajarannya untuk menitipkan tahanan anak-anak yang di rutan Sampang. Dan kita terima dengan baik, sesuai dengan SOP, surat-surat lengkap. Kemudian kita sendirikan di kamar anak.
0: Menurut epon kasus Kadinto, kapangki sampona pihak keluarga engkel nyari korban. Sebab ampon tak paleman de jombok na sekadima korban apareng oning de keluarga menabi ngalami kekerasan seksual selampaki sarang petolekor oreng. Seengke satros epon keluarga korban ala poro ketetian kasebut de pihak polisi. Pamirsa sekadinto berkabar dalam bersama Tura Produksi Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wudukna ceren, engki kak dinto, beluk. Wudukna embi, engki kak dinto, kacempe. Wudukna pate, engki kak dinto, rek kerek, otabe, tutut. Wudukna motak, engki kak dinto, monyong. Wudukna koceng, seputeki engki kak dinto, cemeng. Wudukna ajem, engki kak dinto, tokotok, otabe, pete. Wudukna tere, engki kak dinto, peji. Wudukna etek, engki kak dinto, remere. Wudukna keltek, engki kak dinto, carat-cat. Tar wudukna tekos, eseputeki engki kak dinto, cendil. Wudukna rengi, engki kak dinto, la anteng. Wudukna cengkrek, engki kak dinto, kabudul. Wudukna peje, engki kak dinto, pecokok. Wudukna berekai, engki kak dinto, penyape. Wudukna mondung, engki kak dinto, moseng. Wudukna kata, tebe. Wudukna cakalan, engki kak dinto, panit. Wudukna benteng, engki kak dinto, ninir. Wudukna kantibes, engki kak dinto, ceplak. Wudukna belena, engki kak dinto, lakala. Wudukna pare, eseputeki engki kak dinto, katoka. Wudukna bingkol, engki kak dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Wudukna odeng, engki kak dinto, kereku.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih Mona, dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Kita jeda dulu sejenak, dan saat sekarang pukul 18:40. Tiba saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya.

0: manusia itu tidak disenangi oleh Allah, manusia itu tidak disukai oleh Allah sebagai pencipta kita yang mengatur kita, kalau dia punya otak yang bebel, otak yang kemudian tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat-nasihat yang baik dari orang lain untuk sebuah kebaikan. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kafwa bika isman alla tazala mukhasima." Cukuplah seseorang itu disebut orang yang sedang berada dalam proses dosa terus, manakala kemudian di hatinya ada permusuhan. Ya, kita tahu memang ini tidak mudah, ya, tidak mudah. Persoalan bahwa hati kita kemudian akan terus bermusuhan atau berselisih itu memang tidak mudah, karena memang manusia itu punya karakter di dalam dirinya itu suka untuk memikirkan apa yang menjadi pikiran dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengalah bahasanya. Walaupun itu disebutkan tadi bahwa orang yang paling tidak disuka dibenci Allah itu adalah orang yang bebal atau orang yang punya keras kepala. Karena orang yang kemudian suka bermusuhan ini atau kemudian tidak berhenti permusuhan hatinya itu akan menyebabkan dia suka mencela, dia suka melaknat, dia suka berbicara hal-hal yang tidak baik. Sehingga kemudian itu tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Karena orang mukmin itu laisal mukmin bita'an walal la'an walal fahis walal bagi. Jadi orang mukmin itu bukan suka mencela, suka melaknat, kemudian suka melakukan perilaku-perilaku yang keji atau tidak baik, dan suka berkata-kata kotor. Karena memang kalau orang yang sudah di hatinya selalu ada permusuhan, selalu tidak ada kedamaian dalam hatinya pada seseorang atau siapapun, maka amat sangat mudah dia biasanya memunculkan kata-kata kotor, kata-kata keji, atau perilaku yang tidak baik. Dan itu sesuatu yang sebenarnya tidak sweet, tidak sesuai dengan karakter sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu betul kalau di dalam ajaran agama itu disebutkan Allah sudah menetapkan as-sulhu khair. Damai itu elok, indah, jauh lebih menenangkan, jauh lebih kemudian menjauhkan dari hal yang tidak baik.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Sumenep sore ini.

0: Saudara selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB ini?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, semacam di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
7: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap, ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu, enggak. Mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya, mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya. Karena terakhir tuh 63 juta, ya 62 juta koma 7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG

0: sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan, Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
0: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
1: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
2: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, SP, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
1: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun, hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
4: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
4: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
6: Ada upaya percepatan?
4: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur. Tapi kan, ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata, walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
5: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen, meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
7: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.

0: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan, seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
1: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
2: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
3: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
2: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
4: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
2: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
1: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
5: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
6: Bisa kalau ada bantuan peralatan, lain juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
5: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
7: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
5: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
5: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
9: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
10: Sudah dibaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah, ya, yang dibangun dari mana?
11: Dari Kementerian
10: Kesehatan, ya kan?
9: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2026 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
11: Ya bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
9: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara, hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Terima kasih dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya
13: pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sponsorism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
14: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya, biaya, biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue center, income tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea dan itu tiketnya ada transaksinya, terus ada pajaknya. Betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, leasing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya ekosistem. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Insurance yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana
13: dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea. Dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea, tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso. Kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol, di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full tim seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duliti, Lolipol, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pada diri sendiri Rasulullah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala merupakan zat yang maha luas karunia-Nya. Dan keluasan karunia Allah itu sendirilah yang menjadikan Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rahmati wasi'at kulla syai, begitu firman Allah. Rahmati, rahmat Allah, wasi'at kulla syai, meliputi segala sesuatu. Segala sesuatu, apapun juga, dalam bentuk apapun juga, ia mau beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, semuanya akan diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan hamba Allah pun nanti di akhirat yang berada di dalam neraka pun, semuanya akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rahmat Allah. Sehingga orang hamba Allah yang melupakan atau berpaling dari rahmat Allah, maka ia sudah dianggap sebagai seorang yang kafir, kufur, yakni kufru nikmat. Ia sudah mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La tai'asu min rohillah, fa'innahu la yai'asu min rohillah illal qawmul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Min rohillah, dari rahmat Allah. Fa'innahu la yai'asu min rohillah. Karena sungguhnya tidaklah seseorang itu berputus asa dari rahmat Allah kecuali ia sudah kufur. Artinya kufur ni'mah. Ia sudah mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menanamkan sikap optimisme. Menanamkan sikap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah tidur. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terhenti nikmatnya kepada kita atau karunianya kepada kita. Itu merupakan keniscayaan bagi seorang hamba yang beriman. Ketika kita beriman. Bahkan dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi seorang pemuda yang makhof. Artinya sudah sakaratul maut. Sudah sakaratul maut. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kaifa tajiduka? Syabun, ia seorang pemuda, namanya juga pemuda. Kaifa tajiduka? Apa yang kau rasakan? Bagaimana kondisimu sekarang wahai anak muda? Apa jawab mereka? Jawab dia, qala arjullaha ta'ala ya Rasulullah wa inni akhafu min dambi. Wahai baginda Rasul, saya hanya berharap dengan ridho Allah, dengan nikmat Allah. Arjullah ta'ala ya Rasulullah. Kami cuma bisa berharap rahmat Allah ya Rasulullah. Wa inni akhaf min dambi. Dan saya takut min dambi dari dosa-dosa. Saat sakaratul maut. Ia mengatakan seperti itu. Arjullah, berharap kepada Allah dan takut akan dosa-dosanya. Faqala Rasulullah, maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada seorang pemuda tersebut, apa, la yajtami'ana fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu. Rasulullah bersabda, wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah bersama dalam diri seorang hamba rasa pengharapan kepada Allah dan rasa takut akan dosa-dosanya kecuali Allah akan memberi atau mengaruniai apa yang ia harapkan, dan wa ammanahu mimma yakhaf, dan Allah memberikan rasa aman dari apa yang ia sedang takuti pada saat sakaratul maut. Artinya apa? Pada saat sakaratul maut ia yarjullah. Yarjullah, mereka yarjullah, atau anak tersebut berharap ridho Allah, berharap karunia Allah. Yang kedua, ia takut akan dosa-dosanya menghantarkan dia ke neraka. Maka aqallahumma yarju, kedua-duanya apa yang sedang menjadi pengharapan mereka, Allah akan berikan, Allah akan karuniakan. Dan apa yang ia takuti dari dosa-dosanya, yakni ia akan dilemparkan ke api neraka, Allah amanah, Allah akan mengamankan dia dari apa yang sedang ia takuti, yakni dari api neraka. Berpengharap hanya kepada Allah. Kemudian kedua, ia merasa takut akan dosa-dosanya, optimisme sebenarnya yang sedang ia bangun oleh dalam diri pemuda tersebut. Dan Allah mengamankan mereka dari api neraka, serta Allah memberikan karunia yang terakhir. Oleh karena itu, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadi hamba Allah atau seorang muslim yang optimis akan nikmat dan karunia Allah. Yang kedua, jangan pernah dalam diri kita itu membatasi karunia Allah. Apapun bentuk dan keadaan kita pada saat ini, atau apapun bentuk yang kita bayangkan pada saat yang akan datang, jangan sampai di dalam batin kita membatasi karunia Allah. Oh, namanya aku seperti ini, gak mungkinlah nanti akan seperti itu. Jangan katakan seperti itu namanya membatasi karunia Allah. Karena karunia Allah itu lebih luas dan lebih meliputi dari apa yang kita bayangkan dan dari apa yang kita rasakan saat ini. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi sekalian alam, kulla syai', segala sesuatu. Itulah yang harus ditanamkan dalam batin kita. Kita bisa lihat bagaimana baginda Rasul, ia dari seorang pemuda yang miskin, ia dari seorang pemuda yang tanpa ayah, bahkan yatim piatu. Kita bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah, ia dari kelompok marginal. Sahabat-sahabat Nabi, dari orang-orang banyak dari para budak-budak, dari orang-orang mustadafin, orang-orang golongan marginal, dari krisnut, dari kelompok garis akar rumput. Tetapi dengan optimisme yang dibangun oleh baginda Rasul, dari orang-orang yang tidak apa-apa menjadi penguasa dunia, menjadi penguasa jazirah Arab pada saat itu, dan menjadi penguasa serta pemersatu antara barat dan timur pada saat itu. Baik dalam kekuasaan politik ataupun dalam kekuasaan menguasai ideologi Islamnya, Islam sampai tidak hanya sampai di jazirah Arab. Dan itu yang dibangun baginda Rasul. Apa? Membangun optimisme. Optimisme dalam batin sahabat Rasul bahwa Islam ya'lu wa la yu'la 'alaih. Bahwa dengan bersyahadat kita ya'lu, kita menjadi hamba Allah yang tinggi derajat di mata Allah. Wa la yu'la 'alaih, dan tidak ada lagi yang bisa menandingi ketinggian dari agama Islam tersebut.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin momen spesial Anda tampil lebih indah, elegan, dan berkesan? Percayakan foto dan dekorasi terbaik Anda hanya di Studio One Gallery and Decoration. Melayani berbagai kebutuhan foto studio indoor dan outdoor, dekorasi untuk pernikahan, lamaran, ulang tahun, wisuda, akiko, hingga berbagai acara lainnya. Didukung tim yang profesional, kreatif, dan berpengalaman. Ayo, konsultasikan konsep impian Anda sekarang juga dan ciptakan acara indah yang tak terlupakan. Jadikan setiap momen lebih istimewa bersama Studio One Gallery and Decoration. Hubungi 0823 3230 3747.

Sedang mencari perlengkapan dapur yang lengkap, berkualitas, dengan harga grosir? Yuk belanja di UD Sukma, pusat grosir alat dapur dan bahan aluminium terpercaya. Tersedia berbagai kebutuhan dapur seperti panci, wajan, dandang, baskom, loyang, cetakan kue, alat masak, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan aluminium. Lengkap, cocok untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha Anda. Belanja alat dapur lebih hemat, pilihan lebih lengkap, harga bersahabat. Hanya di UD Sukma, Jalan Trunojoyo, nomor 8, Kolor, Sumenep.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Satu RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini RRI hadirkan lintas informasi di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di informasi yang pertama, di Pulau Pakurungan Besar, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, ribuan bibit mangrove mulai memenuhi garis pantai. Satu persatu ditanam sebagai ikhtiar menjaga pesisir dari ancaman abrasi sekaligus memperkuat daya lingkungan di tengah perubahan iklim yang kian nyata. Ketua Karang Taruna Laskar Obor Imran mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang dirancang berkelanjutan. Menurutnya pendengar, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh jumlah bibit yang ditanam tetapi juga komitmen bersama untuk merawatnya hingga tumbuh. Informasi selanjutnya pendengar, PSSI mengumumkan 26 nama pemain untuk menghadapi ASEAN Championship 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan kalau pihaknya masih menunggu kepastian mengenai bergabungnya bek timnas Indonesia Justin Habnar untuk memperkuat skuad Garuda pada SEA Games Championship 2026. Hingga saat ini komunikasi dengan klub yang menaungi pemain tersebut terus dilakukan. Menurut Sumarji, BTN dan jajaran tim pelatih berharap Justin dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro Saudara Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Bovendigul dengan judul Satu Rumah, Dua Dukungan.
2: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
3: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
2: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas aja.
3: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
2: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
3: Ya udah, lihat aja nanti.
2: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
3: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
2: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
3: Berani taruhan nggak?
2: Siap, siap.
3: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
2: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
3: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
2: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
3: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
2: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
3: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
2: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
3: Iya kan, Ibu lagi seneng.
2: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
3: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang...

0: Ya saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat Bu.
1: Iya Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri Bu.
1: Iya, berarti nggak ada nih Pak yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya Bu.
1: Gimana nih Pak, kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
1: Justru Argentina yang diuntungkan Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran loh Bu, Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
1: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
1: Iya Pak, tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
1: Iya Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0, Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja Bu.
1: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan terus pegang wajan.
1: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
1: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
1: Udah cepet, masak
2: nasi.

0: melapor di siapa. Kami hanya doa saja.
1: Rindu sekali, pengen pulang. Cuman kalau lari saya di sana sendiri, nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya, takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pak Fahri itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta kemudian dia cek lokasinya.
3: Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Setiap tahun angka korban perdagangan manusia semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak yang berwajib. Kabupaten Belu menjadi salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang jumlah korban perdagangan manusianya cukup tinggi. Sesuai data di Kepolisian Resort Belu, masih terdapat 10 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini akibat tergiur calo yang berkedok merekrut sebagai tenaga kerja. Sejarah kelam perdagangan manusia mulai mencuat sejak tahun 2000-an. Salah satu kasus yang paling terkenal di Indonesia yaitu Wilfrida Soik, TKW asal Belu yang bekerja di Malaysia, didakwa membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Dan pada saat itu, berdasarkan hukum pidana Malaysia, pelaku pembunuhan jika dinyatakan terbukti bersalah bisa dijatuhi hukuman mati. Sejak kasus ini mencuat, diketahui bahwa Wilfrida Soik merupakan korban perdagangan manusia yang dikirim bekerja ke Malaysia tanpa melalui prosedur resmi. Sejak saat itu, kasus perdagangan manusia mulai marak terjadi dan menjadi kisah yang kelam bagi korban dan keluarga yang menjadi korban. Seperti yang dialami oleh Lucia De Jesus Martins, salah seorang korban perdagangan manusia asal Kabupaten Belu. Sejak umur 17 tahun, Lucia bekerja keluar NTT melalui jalur tidak resmi. Sejak berangkat menjadi tenaga kerja ilegal, Lucia tidak pernah memberikan kabar kepada keluarga selama 11 tahun. Ibunda dari Lucia, Jacinta De Jesus Martins, menceritakan Lucia berangkat menjadi tenaga kerja sejak umur 17 tahun bersama teman ke Jakarta dengan tujuan mengadu nasib. Namun sejak Lucia berangkat pada tahun 2010, tidak memberikan kabar kepada keluarga. Adapun kabar yang datang ke keluarga, Lucia telah meninggal di Malaysia. Namun, karena batin sebagai seorang ibu, Jacinta tidak yakin kalau Lucia telah meninggal. Setiap harinya bersama keluarga berdoa agar Lucia tetap hidup. Diakuinya, selama 11 tahun Lucia menghilang, keluarga hanya meminta bantuan kepada salah seorang tetangga yang juga anggota polisi.
0: Waktu itu dia tuh 11 tahun.
4: Dia pertama kemana bilang?
0: Pertama bilang dengan dia pun kawan mau pergi di Jakarta.
4: Terus?
0: Mau pergi di Jakarta dan pergi bilang ini. Ada yang bos datang pilih duluan dia. Dan tidak tahu pergi di mana, kawan pun tidak tahu lagi.
4: Itu berangkat 11 tahun itu tidak ada kabar lagi, Mang?
0: Ya, tidak ada kabar. 2012 itu baru dia kabar satu kali saja. Sampai sekarang hilang. Kami melapor di ini juga, kami rasa ini lagi, kami hanya doa saja sudah. Dan dia yang minta bantuan dari Pak Ili, dia bisa bantu dia. Kalau kami mau bantu bagaimana? Mau lapor di siapa? Kami hanya doa saja. Memang ada orang bilang dia, ada satu orang bilang meninggal di Malaysia, bilang nama Lucia. Tapi kami hanya doa saja, kami tidak buat apa.
4: Terus mam perasaan bagaimana hari ini dia pulang ke rumah, mam merasa bagaimana?
0: Rasa bersyukur, terima kasih, bahagia karena dia pulang tuh.
3: Penantian panjang sejak tahun 2010 akhirnya terjawab. Rabu 27 April 2022, Lucia bisa kembali ke kampung halamannya di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi yang berhasil menyelamatkan Lucia membawa Lucia kembali ke Belu yang diawali dengan penyerahan kepada pemerintah dan dilanjutkan dengan penyerahan kepada keluarga. Lucia De Jesus Martins yang menjadi korban perdagangan manusia mengisahkan, dengan keadaan ekonomi yang sulit, membuat dirinya berusaha untuk mencari pekerjaan di luar daerah, mengikuti 4 orang temannya berangkat ke Jakarta. Tidak membutuhkan waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, dirinya sudah mendapatkan majikan dan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejak berada di Tanjung Pinang, Lucia tidak diizinkan oleh majikan untuk berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak memberikan kabar kepada keluarga.
1: Karena ekonomi juga sih, Sarka, sebenarnya. Ekonomi juga. Jadi diajak ikut-ikut aja, Kak. Pas kan gak kepikiran sampai segitu lamanya di sana, kan, Kak. Kalau biasa kan orang kalau kerja kan cuma 2 tahun aja udah pulang. Kalau saya kerja sampai 11 tahun juga.
4: Umur berapa waktu itu?
1: 17.
4: Waktu itu ada yang datang tawar atau kawan yang ajak, belum tahu kalau itu ilegal begitu.
1: Orangnya kesini langsung, Kak. Orangnya langsung kesini dijemput. Jadi mereka bilang, oh nanti kalian dari sini berangkatnya berempat. Tapi sampai udah di Jakarta kami dipisah. Di Jakarta kayaknya setengah bulan di Jakarta. Iya.
4: Terus prosesnya seperti apa bisa sampai ke Riau? Ada pemilihan begitu, Kak, atau kemana?
1: Kalau saya di Jakarta diambil dari yayasan itu, adik dia, adik majikan yang di Tanjung Pinang itu, dia tinggalnya di Jakarta. Terus saya dibawa ke Tanjung Pinang kerja sama kakek PRT, betul gak? Kalau di dalam rumah bertiga, bos, suami istri, anak sama saya berempat, jadi semua.
4: Selama itu adik Lucia tidak ingat mama dorang ka, bapak dorang ka, atau
1: rindu sekali pengen pulang, cuman kalau lari saya di sana sendiri nggak punya saudara, kamu lari kemana? Ya takut nanti keluar malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka karena Bapak Indra kantornya ada di Kepulauan Riau juga, mereka itu ditugaskan ke tempat saya bekerja itu untuk mencari saya. Pas waktu itu saya lagi bekerja juga, tiba-tiba dari pihak lembaga KPK sama kepolisian juga datang ke tempat kerja itu, mereka bertanya, apakah betul si saudara Lucia bekerja di sini? Dia bilang, iya betul. Terus dikomunikasi sama majikan, jadi mereka lembaga dari pihak Bapak Indra bilang, oh keluarganya sudah mencari, dia itu sudah dianggap mati dan dia harus dipulangkan. Udah mereka sama majikan ambil keputusan, terus saya dipulangkan. Karena saya di rumah saja seperti hari-hari biasa saja, Kakak. Tidak ada yang istimewa. Iya.
3: Cerita penyelamatan Lucia sebagai salah satu korban perdagangan manusia disampaikan Elias Martins Dias, salah seorang anggota kepolisian Resort Belu. Disampaikan, 11 tahun lalu Lucia berangkat sebagai tenaga kerja ilegal dan tidak memberikan kabar kepada keluarga, sehingga pihaknya mencari dengan menyebarkan foto namun membutuhkan waktu, sehingga melalui jaringan intelijen diketahui keberadaan Lucia. Namun tetap dilakukan pengawasan selama 2 tahun dan pihaknya bekerja sama dengan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sehingga bisa memulangkan Lucia kembali ke Belu.
5: Ya, ini dia jalan waktu itu 11 tahun yang lalu, dia masih di bawah umur itu. Jadi ada perekrutan, orang bilang sekarang yang seperti ilegal itu dari belakang saja perekrutan. Jadi sudah berjalan selama 5 tahun, tidak ada informasi, 5 tahun, 6 tahun, tidak, 7 tahun, tidak. Kemudian di sini ada buat acara kubur, ada buat kuburan untuk dia. Kemudian, jadi kita cari. Kemudian kita sebarkan foto, kemudian saya minta bantuan di teman-teman intelijen. Kemudian kita cari, sebarkan, viralkan di foto. Itu pun belum bisa karena masih waktu itu masih Facebook. Setelah kita ada WhatsApp ini, kemudian kita sebarkan ke link-link. Ada link organisasi, link KPK. Kemudian saya dapat informasi lewat teman saya, Fafair, itu dia intelijen juga dari Densus 88. Saya minta, kemudian dia cek lokasinya. Kemudian dia pengamatan itu selama 2 tahun, pengamatan untuk keluar masuk kerja, keluar masuk. Nah, di saat dia keluar masuk itu baru kita dapat foto, tempat rumah, tempat kerja. Kemudian Setelah saya input semua dia punya identitas, tempat kerja, lokasi. Kemudian saya minta bantuan karena kita kirim ke ini prosesnya terlalu lama. Kemudian kita minta bantuan LBH. Kemudian, kebetulan saya teman baik dengan beliau, Kak Indra Nas. Itu teman saya, teman seperguruan. Saya minta bantuan, kemudian saya share lokasi, tempat, rumah, tempat kerja. Sehingga mereka tim mereka turun. Jadi teman saya dua orang intelijen itu mereka keliling Indonesia. Setelah mereka kasih informasi, mereka taruh ke Papua. Akhirnya kita bisa temu. Dari setelah dia kerja 5 tahun tidak ada keberadaannya, itu kita lidik sudah. Dari tahun ya 6. Menurut informasi dari orang tua, mereka dari sini tanpa sepengetahuan orang tua juga. Katanya bilang kerja di kurang tahu saya.
4: Kerja di rumah tangga.
3: Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Singgaho, menceritakan dalam misi kemanusiaan yang dilakukan lembaganya, menyelamatkan Lucia yang bekerja di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, melalui informasi yang diperoleh dari Elias Martin Stias. Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi mulai bergerak untuk melakukan pencarian keberadaan Lucia, kemudian ditemukan dan diketahui Lucia bekerja, tidak diberikan gaji, dan tidak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarga. Diakuinya ketika menemukan Lucia, langsung diamankan dan lembaga membangun koordinasi dengan majikan, sehingga Lucia bisa mendapatkan haknya yang telah bekerja selama 11 tahun.
6: Informasi ini kami temukan atau kami dapatkan dari sesama penegak hukum kalau dari profesi, yaitu Bapak Elias. Kami langsung melakukan tindakan sehingga di Provinsi Kepulauan Riau langsung saya perintahkan ke pengurusan di sana untuk melakukan tindakan terutama untuk menginvestigasi di lapangan. Sehingga pada hari Senin tanggal 7 sekitar pukul 8 pagi anggota tim ke sana turun dan ditemukan. Tetapi sebelum mengambil tindakan, saya minta tim saya untuk koordinasi dengan kepolisian setempat supaya secara bersama-sama untuk melakukan tindakan penggerebekan atau penyelamatan kepada saudari kami, Luciana ini, Lucia De Jesus Martin ya. Dan ternyata benar kami temukan beliau di sana oleh tim kami, di mana korban adalah korban yang direkrut sebagai tenaga kerja oleh sebuah yayasan, namanya sudah tidak dikenal karena sudah 11 tahun bekerja di sana. Bekerja dengan keadaan yang sedikit tertekan. Karena kenapa? Selama 11 tahun korban tidak diberikan gaji. Selama 11 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga di bawah tekanan. Dan selama 11 tahun ya hidup dalam sebuah rumah yang sangat tertutup sekali, yang aksesnya jauh daripada kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Ketika tim kami tiba di lapangan, langsung saya kasih arahan bahwa hari itu juga korban harus diamankan. Dan akhirnya korban ini diamankan di kantor kita di lembaga provinsi ya, di Kepulauan Riau. Diamankan di sana sekaligus menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-haknya atau yang menjadi bagian dari haknya secara tenaga kerja. Sehingga pada saat itu awalnya kita mau memproses kasus ini sampai ke ranah hukum yang sangat serius. Tetapi oleh tim kita dan bersama tim yang di sana, akhirnya ditempuhlah jalan yang baik, jalan mediasi dengan sistem restoratif justice, sehingga kedua belah pihak dan korban pun tidak merasa untuk menuntut kembali. Dan akhirnya kami merencanakan pemulangan ke Belu, karena dia ini adalah warga Belu. Oleh tim kami dari Kepulauan Riau, antar ke Medan. Kemudian di Medan saya jemput sendiri. Dari Medan saya bawa ke Jakarta. Selama di Jakarta kita sedikit sudah kasih banyak pembinaan. Kita kasih pencerahan dan kita memberikan penguatan. Hingga kemarin berangkat ke Nusa Tenggara Timur dan sampai pada tempat ini.
3: Menurut Ketua Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, Indrana Gaho, Lucia menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia karena lembaga yang merekrut ilegal dan tidak ditemukan lagi pemiliknya, sehingga pihaknya langsung datang ke Belu untuk mengantar Lucia kepada pemerintah dan keluarga.
6: Kenapa kemudian Luciana ini adalah bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Karena kalau kita melihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu daripada unsurnya adalah perekrutan dan eksploitasi pekerjaan. Ini menyangkut atau diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang itu. Dan jelas-jelas dia mengalami itu selama 11 tahun. Informasinya ternyata yang bersangkutan ini atau korban ini di kampung halaman sudah dinyatakan meninggal. Bahkan sudah dibuat kuburan. Informasinya seperti itu. Dan setelah diklarifikasi dengan keluarga, memang benar adanya. Sehingga kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, secara sukarela kami bergerak dengan hati nurani. Dan kami bersepakat semua bahwa ini korban harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun dia adalah warga dari Kabupaten Belu. Dan harapannya setelah serah terima dengan pemerintah daerah, dan semoga antara Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi atau organisasi advokat kami yang juga ada di Kabupaten Belu, di Malaka, dan juga secara adat kami tergabung di Organisasi Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, kami juga adalah keluarga besar dari THSTM, bisa bersinergi kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu, sehingga ke depan hal-hal yang semacam ini tidak hanya tugas pemerintah daerah dan tidak hanya tugas pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana orang-orang yang dirampas kemerdekaannya di dalam kehidupannya bisa terbantu, bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana tentunya manusia yang seutuhnya sesuai dengan hak-haknya yang seutuhnya.
3: Sementara Sekretaris Daerah Belu Johannes Andes Prihatin mengatakan, pemerintah menyampaikan terima kasih karena Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi telah memulangkan salah satu korban perdagangan manusia yang dinyatakan hilang selama 11 tahun. Ini menjadi sejarah di Belu, dan ke depan diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban, sehingga pengawasan akan terus dilakukan pemerintah.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Belu menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Indrana dan teman-teman dari lembaga KPK yang telah berinisiatif secara mandiri untuk membantu menemukan dan memulangkan warga kami atas nama adik Nona Lucia yang sudah sekitar 11 tahun dinyatakan hilang. Ini mukjizat luar biasa dan kami berterima kasih atas ini. Selanjutnya beliau akan diserahkan kepada keluarga untuk selanjutnya pemerintah juga akan memantau kehidupan beliau setidak-tidaknya untuk 1-2 waktu ke depan. Ya, kami akan memperketat. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua Lembaga KPK bahwa beliau ini direkrut, korban ini direkrut oleh perusahaan yang sudah tidak ada lagi. Jadi salah satunya adalah kita perketat perusahaan-perusahaan seperti ini.
3: Pada akhirnya, untuk meminimalisir kisah kelam korban perdagangan manusia, dibutuhkan kerjasama semua komponen. Tidak saja pemerintah, tetapi masyarakat juga harus mengetahui dengan jelas ketika akan bekerja ke luar daerah. Harus melalui jalur resmi, sehingga kisah korban perdagangan manusia tidak lagi terulang. Demikian news feature produksi RRI Atambua. Saya Ari Leon, sampai jumpa.

0: banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: ada lagi ibu-ibu yang didorong jatuh, tapi dia juga bilang, kenapa? Siapa yang dorong, Bu? Padahal itu ibu sudah tunjuk, kita yang dorong. Tidak lama kemudian, asongan itu diusir keluar, ada kontainer di pelabuhan, di situ ada langsung yang melempar gas air mata.
1: Iya, biasa, karena berapa tahun nih, ada nih kayaknya 20 tahun lebih saya di situ. Iya, sampai sekarang beli tiket.
0: Padahal kalau beli tiket, diusir
1: juga turun, dikasih turun juga.
0: Kasih turun juga.
1: Mau dikasih naik, nanti bunyi dua kali baru bisa naik. Didapat di atas, dikasih turun lagi.
2: 25 November 2021 merupakan hari yang naas bagi para pedagang asongan yang selalunya mencari nafkah di setiap kapal yang masuk di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Mereka terpaksa bentrok dengan para petugas dan diusir secara paksa, turun dari kapal penumpang hingga keluar area pelabuhan.
3: Saat ini saya berada di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Ada beberapa jalur yang menurut pedagang sendiri yang dilewati oleh para pedagang untuk masuk ke dalam kawasan terlarang. Pantauan kami di lapangan ini lumayan ketat pagar yang ada, bahkan pagar besi, kawat besi, dan juga ada tembok permanen. Namun rupanya ini bisa juga ditembus, dipanjat oleh para pedagang asongan untuk bisa masuk ke dalam lokasi tempat berlabuhnya kapal Pelni.
2: Untuk mengetahui seperti apa kronologis yang terjadi hingga para pedagang yang sudah biasa berjualan di area pelabuhan ini diusir secara paksa hingga mengakibatkan sejumlah pedagang mengalami luka-luka, saya kemudian menuju ke suatu gang sempit di Kelurahan Ujung Tanah. Dari informasi yang kami peroleh, disinilah tempat tinggal para pedagang asongan yang biasanya naik ke atas kapal penumpang untuk berjualan.
3: Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Ujung Tanah, ini di sekitaran Pasar Panambu. Saya mendapat kabar jika para pedagang asongan ini rata-rata adalah, hampir semuanya adalah keluarga yang kemudian tinggal di satu lokasi yang sama. Nah, saat ini saya akan menuju ke lorong-lorong yang sepertinya ini gang-gang sempit yang ditinggali oleh para pedagang asongan ini. Kita akan mencari tahu ini, kita akan menuju ke rumah Pika, yang mana Pika ini adalah salah satu korban yang kemarin sempat terkena gas air mata yang diluncurkan oleh para petugas di pelabuhan saat kejadian ricuh kemarin. Kita akan mencoba masuk ke dalam untuk menemui Pika dan juga ibunya.
4: Tidak bisa bau.
2: Saat tiba di rumah Pika, ia nampak terkulai lemas terbaring di atas tanah beralaskan tikar tipis yang sudah usang. Menurut sang ibu, Lina, pasca kejadian di pelabuhan, Pika tak dapat beraktivitas seperti biasanya. Bahkan untuk bangun dari tempat tidurnya pun, ia terkadang masih merasa pusing pasca terkena semburan gas air mata.
1: Kepalanya saya, tapi selalu belikan obat sakit kepala.
4: Iya, tapi sama?
1: Sama juga.
4: Jadi dia tidur terus?
1: Tidur, kalau bangun, kalau mau kencing.
0: Cuma awalnya ini kayak terbakar di sekitaran mukanya. Iya.
1: Matanya merah.
0: Matanya merah, mukanya kayak kebakar.
2: Beruntung, pasca kejadian, Pika langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kasmawati yang merupakan keluarga dan juga tinggal tak jauh dari rumah Pika menyebut, kejadian di pelabuhan itu berawal dari adanya cekcok antara petugas di pelabuhan dengan beberapa pedagang asongan yang tidak terima diperlakukan kasar oleh aparat kepolisian.
0: Sampai di dalam kapal sandar, ada asongan yang naik, suling tiga kali, bunyi tiga kali, kapalnya turun. Ada perintis sekitar 4-5 orang, iya polisi, pakai rumpi, iya rumpi hitam. Dia ambil itu anak-anak yang dari atas kapal, mau dinaikkan di mobil polisi. Terus ada orang tuanya itu si anak datang, bilang kenapa mau dibawa? Kenapa mau dibawa, Pak? Memangnya si anak saya mencuri di atas, mau dibawa seperti begitu.
2: Tak hanya sampai di situ, dengan jumlah mereka yang mencapai puluhan orang, para pedagang asongan ini kemudian mendapat perlawanan dari petugas. Aksi ribut-ribut mulai dari cekcok mulut hingga fisik pun terjadi.
0: Tidak lama bentrokan, saling baku hantam mulut. Ada perempuan yang atas nama Megawati. Terus dia ditanya, kenapa didorong? Kenapa didorong? Kenapa didorong saya? Kenapa didorong saya? Terus dibilang itu sama petugas. Dia bilang, kenapa? Di mana saya dorong? Padahal jelas-jelas dia yang mendorong. Tidak lama begitu, dia sundul kepalanya lagi tuh Ibu Mega. Dia sundul kayak bola, dia sundul kepalanya. Tidak lama kemudian, ada polisi lagi. Dia lagi berdebat mulut. Ada lagi ibu-ibu yang didorong, jatuh. Tapi dia juga bilang, kenapa? Siapa yang dorong, Bu? Padahal itu ibu sudah tunjuk, kita yang dorong. Dia tidak masuk anu, kita yang dorong. Tidak lama kemudian, asongan itu diusir keluar. Di situ ada langsung yang melempar gas air mata. Nah, di situ dikenal anak-anak.
2: Menurut Kasmawati, sebelumnya tidak ada pemberitahuan dari para petugas jika mereka dilarang untuk masuk ke dalam kawasan sandaran kapal. Bahkan sebelum kapal sandar pun mereka sudah berada di ring satu kawasan pelabuhan tersebut.
0: Sebelum sandar kapal itu asongan sudah ada di dalam. Seperti biasanya pintar-pintar bodohnya asongan toh lewat kadang lewat di ujung, kadang lewat di semen anunya tonasa. Di situ kadang masuk, di situ tembus, kalau tidak ada sekurtinya masuk lari.
2: Di lain pihak, Kapolsek kawasan Soekarno-Hatta, AKP Ismail, saat dijumpai di ruang kerjanya menuturkan, para pedagang asongan pada saat kejadian justru memaksakan diri untuk tetap naik ke kapal penumpang berjualan. Padahal, stom kapal tanda akan berangkat telah dibunyikan.
5: Ya, menurut informasi dari anggota saya bahwa ini kan sudah bunyi alarm yang keduanya. Artinya kalau sudah bunyi alarm ketiga berarti sudah mau jalan. Alarm kedua. Nah, dia masih tetap memaksakan masuk di kapal, nah, sehingga dihalau oleh anggota saya, dihalau oleh anggota Polres. Ya pokoknya dia rombongan lah, rombongan. Nah, bahkan ada yang sengaja beli tiket. Nah, dia sengaja beli tiket supaya masuk di kapal. Tapi barang dagangannya itu yang entah dia lewat mana, apakah lewat bur atau lewat penumpang yang lain masuk. Tapi ada juga yang tidak punya tiket memaksakan masuk, ikut. Nah inilah yang tidak punya tiket ini yang kita halau.
2: AKP Ismail menambahkan, meski telah diimbau oleh pihak aparat, nekatnya para pedagang asongan tak tanggung-tanggung. Terkadang mereka bahkan membahayakan nyawa sendiri dengan bergantungan pada tali kapal untuk bisa naik ke atas kapal berjualan. Sementara itu, Lina yang sudah puluhan tahun berjualan di atas kapal penumpang di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, bersama anaknya, mengaku pekerjaan yang dilakoni ini tidak pernah mengalami kendala bahkan dengan petugas. Hanya saja, sudah 2 bulan terakhir, peraturan di kawasan pelabuhan dirasa mulai diperketat.
1: Saya perintis jaga susah, biasa pulang nasi tak 50 bungkus atau diambil nasi basi baru dia kasih kita. Hampir 2 bulan nih. Iya biasa karena berapa tahun nih, ada nih kayaknya 20 tahun lebih saya di situ.
6: Tidak pernah ki, maksudnya kayak naik ke atas harus beli tiket?
1: Nggak. Pernah, sampai sekarang beli tiket.
0: Kadang kalau beli tiket diusir turun.
1: Diusir juga turun, dikasih turun juga?
0: Dikasih turun juga.
1: Mau dikasih naik nanti bunyi 2 kali baru bisa naik, didapat di atas dikasih turun lagi.
2: Lina mengaku untuk bisa masuk saja mereka harus berkorban lebih, mulai dari membeli jadwal kapal dari pekerja yang ada di kawasan pelabuhan.

0: Satu dus biasa 30. 30 bungkus. Itu lagi tidak habis. Biasa laku tak 30 bungkus, 20 biasa tak 5 bungkus. Kemarin dulu 100 bungkus nasiku, cuma 10 bungkus laku. Laku di atas kapal.
1: Diakui Lina, saat ini ia cukup kewalahan menghidupi 6 orang anaknya bersama suami. Pasca rumahnya mengalami kebakaran setahun yang lalu, dirinya hanya bisa pasrah tinggal di sebuah bangunan petak sisa kebakaran beratapkan terpal yang sudah usang. Tidak ada biaya untuk memperbaiki rumah. Ditambah lagi pekerjaan yang dilakoni selama ini terancam hilang karena adanya pengamanan ketat yang dilakukan oleh pihak pelabuhan. Kepala Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan Kantor Kesyah Bandaran Utama Makassar, Aprianus Hangki, mengungkapkan kericuhan yang terjadi di kawasan pelabuhan beberapa waktu lalu karena ketidaktahuan pedagang akan aturan yang diterapkan di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar.
2: Kenapa ada perlawanan dari masyarakat? Karena apa? Karena dulu mereka mungkin bebas naik. Mereka bisa naik bersama masyarakat, penumpang. Tapi sekarang sudah dibatasi, tidak boleh. Ini aturan sudah ada sebenarnya. Aturan sudah lama. Cuman karena masyarakat kita tuh banyak yang belum memahami atau belum menyadari bahwa area suatu pelabuhan adalah area terbatas.
1: Selain itu, tambah Aprianus, pembatasan ini akan terus diberlakukan sesuai standarisasi pelabuhan internasional.
2: Pelabuhan Makassar kita adalah pelabuhan yang comply dengan aturan internasional. Artinya apa? Artinya kapal-kapal yang sandar di dermaga itu adalah betul-betul dinyatakan aman, safe bagi kapal-kapal sekitarnya, terutama kapal-kapal asing. Nah, kalau misalnya ada komplain dari kapal-kapal asing yang ada sandar juga pada saat itu melihat kondisi areal pelabuhan yang tidak aman seperti itu, mereka akan lapor. Bukan lapornya kepada pemerintah kita, tapi melaporkan ke dunia internasional. Jadi dunia internasional yang akan memberikan sanksi ke Indonesia. Contohnya adalah menurunkan kelas pelabuhan Makassar kita.
1: Terpisah Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengungkapkan, persoalan ini sudah disampaikan oleh para pedagang asongan di kawasan pelabuhan kepada wakil rakyat di DPRD Makassar. Untuk itu pihaknya akan melakukan pemantauan langsung ke Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada 1 Desember 2021.
3: Kita paham bahwa ada aturan yang begitu ketat dari sebuah pelabuhan internasional, tetapi kita juga harus memahami bahwa ada rakyat yang mencoba mencari rezeki dalam mengais rezeki dalam aktivitas pelabuhan itu. Ini yang kemudian kita coba sinergikan dan insya Allah besok kita akan coba turun di Pelabuhan Makassar dari peninjauan lapangan Komisi D, kemudian insya Allah akan kita menarik sebuah solusi, menawarkan sebuah solusi kepada kedua belah pihak, mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi bijak, tidak mencederai pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan internasional, tetapi kita juga memberikan ruang kepada rakyat untuk mencari mengais rezeki di pelabuhan Makassar.
1: Terlepas dari upaya yang dilakukan DPRD Kota Makassar, para pedagang asongan yang sudah puluhan tahun berjualan di kawasan pelabuhan masih terus berharap mereka dapat diizinkan untuk mengais rejeki tanpa dibuntuti layaknya pencuri. Bahkan mereka pun berharap diberikan rompi khusus pedagang agar dapat naik ke atas kapal berjualan layaknya para tenaga buruh di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia.

rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: nikah sama Mas Hendra.
1: Amat sih ke bayi sukron, bodoh.
0: Ketina apa yang sukron?
1: Bos obung, sukron tak masuk kinan, kengki masih siap. Mumpung bodoh mangkin.
0: Oh, mumpung bodoh sama mangkin. Okay.
1: Okay.
0: Nah, pangkui kira-kira. Kamara, mak mele. Kebaya. Kasaroka, mak lebat pasar turi.
1: Asik.
0: Iya. Pun apa boleh pandu si rasa orang Mas Reka. Teka sekut tak kuntak nama bukit.
1: Arasa korang.
0: Arasa korang kena.
1: Siap, Mbak.
0: Iki. Iki. Salam, Iki.
1: Iki ngiring, Mbak.
0: Iki huru budi Pak Ketua. Orang Mas Panji yang tersegabung na. Bada Pangeran Bukabu. Bada Dewa Surayin. Terjukan bada Irma. Sarang... Mbak Cempaka Haji Burhan Garinta.
1: Eki.
0: Sarjukan beda Mama Susana sarang Epi. Sukron sarang Wanda. Eki sarang Winda. Sarjukan tak lupa boleh beda Baruk sarang Supriyadi. Supriyadi dua Garinta. Setelah sarang reporter Garinta. Eki kan beda. Imam Mokdi. Eki. Luka Yesin. Ini wala mirang asing. Ingki terjukan di Makassar, terburuk ibu berbeda bapa bapa Mama Yuni, Pak Nur Komala, terjukan Misa Jenner, Abah Halim, Pak Separ ke Tohir, Kak Lita, ke Bungkel. Budi Makassar, tak aku lepas nak, Kak Culuk, ke Kuda Laut, atau benar Mas Ipon, Kak Lita.
1: Oh, Kuda Laut.
0: Ingki berbeda, saya boleh Mas Roni, saya lancang. Tak tengah bini kan itu. Tapi kebun, dia macam lepas ke macam. Lepas promosi, tapi tak lu mandi mas.
1: Menikuh lu mas Roni.
0: Ini udah depan-depan, dia kosong, ngiring. Kan tewaring ini nomor malah ada aku nak agak jeneng RE kan itu. Dia konsum aku, dia sekarang banci dengan.
1: Siap, Mbak.
0: Supir kan itu saya bekal ngaduk masuk kada Mas Hendra sama Mas Panji kan.
1: Angkil lah semua siap.
0: Iki pada Epi pada Suci pada Putra Setia sekarang Anwar. Terkasih itu aja nah.
1: Siap. Apa
0: terkecuali.
1: Siap.

0: dengan anak bete. Dek kawan jenengan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkung. Kia bagi. Cek langkung. Aduh, lanjut lah bingkeng abah malam angken. Tinggal di Matura.
2: Mantep aku.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gila. Ibu kona bang Hendra ikhenti ya, locot. Tak sempat yang kak keker, ikhenti buat hor. Ibu buat hor keker ikhenti, ikhenti.
1: Abah.
2: Abah Sunni.
1: Tak ebek, tak teku impian. Pak Nurki.
2: Wapun ten dari seputaran kota nih ya.
1: Ah, serah.
2: Kepai pemerintah. Sangat set.
1: Aduh, kio. Anu suara na lain mulana bang.
2: Kudu jaga tedung nih ya.
1: Maku besar nih.
2: Jangan agak ulah, saya nyaman akan dijenjing. Pun tak ada, mari lagi suruh aku mula.
1: Bagi.
2: Ini, kamu nyengor radio, coba. Boleh kerja tak nyengor dengar deh.
1: Aduh.
2: Dibayar deh.
1: Bayar deh, dong, gila, rasulah, set.
2: Kencingan lah. Pengasih kuspo.
1: Thank you. Siap.
2: Oh, tergadu loh. Bah. Ini kak anak. Apa? Di bodena. Anu kasih almarhum. Pak Ito. Ini tuh saya tergadu dia sana.
1: Thank you. Siap.
2: Thank you, mas. Aku boleh tapi. Siap. Udah gak dikasih ke anak aku loh.
1: Thank
2: you. Ini salam mah.
1: Thank you ngereng. Pak Asep.
2: Saya sama Rifka selamat bertugas. Malam mobil kita tetap saya. Sekarang satu aja keluarga.
1: Amin.
2: Juga saya juga pada Bang Hendra. Pada Bu Fatho. Pada Pak Sunni. Terus pada Evi, pada Irma. Pada Supriyadi dua. Kasan Tertu Menep. Pada Nigi Asmara. Karena Rindi, Faruk Kasma. Sutron. Pada Umbu Ang.
1: Siapa sih?
2: Irke. Bongbongnya enggak nih, bongbongnya enggak.
1: Enggak, terus. Ngiring.
2: Ini pemakasan pada Pak Nur, pada Pak Saper, pada Bang Mensa Jenar gitu, Eng, Bu Yuni, satu jena tanpa terkecuali.
1: Siap, oh, Pak Masyid.
2: Pada Umbu Kabu, selamat malam, selamat, kenapa? Niat lagi juga.
1: Siap, Pak Masyid.
2: Langkong, selesai.
1: Ngiring.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sepi, emot ka Om Jipto ya, emot juga ke almarhum mana biwon udah masuk ke genting udah geteran agak kerdi kak bisa longku nih kenangan almarhum juga king kerdi kak pemirsa sama nabi se ini malarat masuk ah kiki bilang nabi agak bung ngompong kiki ngak kiki ringnya tore kan betul kalau tak tak betes kiki pola nama masuk nama larat tinggi ringnya bingeng Om Asep di genting Matura.
3: Wow, lagar mantep ongku teretan. Melokian.
1: Lupa. Lupa kasih acul kaldu. Acul kaldu yang sampo badannya kerdu.
3: Ah, bah, ngomong nak ke ano?
1: Kerdu.
3: Tahu yang mau ngomong nak kerdu.
1: Tak tahu ya mas, Om Hendra aja deh mas. Mun mana bi kau lah tak oning tan cak reng beda kaldu ni tak oning tan Om Hendra saya oning.
3: Katon tak kira ketemu mana bi Bapak Hendra ingin mampir ke Compo katon tak kira ketemu soalnya tak ngagungi nomor
1: ya langsung mau kok beda musola warna umum maki baru karisma
3: mana bi emot ke bacaan pintu gerbang dan kau lah lencelun apa dan kau lah Bapak Hendra dek lao neng e pintu gerbang Jalan Citro Manggolo.
1: Pah, pak tepak mian.
3: Iya Citro Manggolo itu itu juga nyamana astah otabe makam
1: itu juga.
3: Lopot.
1: Nah, Om, catat Om.
3: Dari dek nggak nih ke Pak Hendra. Kabar dari Bapak Taufik Rahman, otabe kepala desa. Perkiraan 100 meter Bade pintu gerbang di lauk lorong. Becaknah Jalan Citro Manggolo. Kalau ke pos kamling perkiraan 150 meter.
1: Nah,
3: kerua. Mana bi dari Jompon kau lede ke gerdu 50 meter. Kerua.
1: Siap.
3: Mana bi ketemu artikel memalik kempang Yantosa neng eker du.
1: Nak
3: kerua.
1: Siap, siap.
3: Eker du kanika apolong di toko.
1: Siap.
3: Oles Pak Hendra, anu mandi ma male tak kelopai.
1: Rekam bon mas ya, biar nih kan.
3: Oke, Ivon, Ivon, kendinga semangkian buat pon apa?
1: Bus boy, mau tenang ada nih kan?
3: Sip, sip.
1: Asli nih kan, atan teng dari mas.
3: Oke, kini ke pon sip pon kalau lah. Saya kira saya tak mari kira ki.
1: Oke.
3: Beda Evi kira kalau paen. Yang benitanya lamna kalau payongku, pada Abasuno, anu Abasuni, kalau pay juga, Ricky Anggara juga, kalau pay, Pak Haji Kama, Keleke, Pak Nor Komala, Pak Mahesa Tenar, Jenar, loh, telepon Pak Lolo, Pak Mahesa Jenar, saporana Pak, juga Pak Saper, anu Pak Saper. Satu aja napaon?
1: Siap okay. Mas Faruk, siap mas.
3: Oke, okay, beda saya bincang mas, apa boleh? Oke, kalangkong ki, bagaimana?
1: Sami-sami mas.
3: Mireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang mas Faruk, kita catat pon sarang Om Hendra, kium karyawi Om Karef kaum ya. Siap lah, meluncur lulusan kaldu. Malar mau ke Medan waktu gitu, ngopi gitu, nengi pantian om, bingung sama Swaruk, aduh, bingungnya becek, wah, aduh, nyereng, bingung sama Swaruk, ting-ting Madura,
2: agar mantap ting-ting Madura, harus senang,
1: alhamdulillah,
2: thank you,
1: asarang, serah,
2: assalamualaikum,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini pangak kagel lu. Biar lagi kalau benteng ngatek. Lela masa obok modi. Sebagai petawa buka. Yang boleh kepri fan-fan. Really. Udah ingat. Ini mentah ingat. Ini tak anak. Kena ingat ingat. Thank you.
1: Oke. Siap. Mau nikah nih kalau insya Allah tak kira lopot kan. Pak Nur tinggi.
2: Thank you. Sendiri.
1: Terus kok.
2: Nggak, saya sangka banor.
1: Enki, Pak Asep ki, aceningan suara. Nah, mungkin karena semak kayak RRI deh, banor.
2: Semak, enki.
1: Enki, Bang Asep.
2: Semak.
1: Saya aceningan.
2: Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Kata katon, ini dengan kita ketemu lalu boleh gila. Menggulutan di pantun, gulutan ngirim pantun, ki.
1: Enki.
2: Soalnya, ngirim pantun, muntah sorok, bentak setel pantunnya. Tak seneng mirengake.
1: Leres.
2: Ingki, mungkin akhir mabantun kudu seneng persis sorop. Belum okarana ben ardena.
1: Leres.
2: Ingki, mungkin yang kudu mereka akhir tak seneng pun ben. Mungkin bantun kende kong bantun membas atau tapi no lah tempat ngirim bantun mau nyenggul ganca. Mau nyenggul ganca.
1: Siapa? Ingki.
2: Ingki. Ini tak kuncang muncul patun nur lo, minta sorop tak seneng nerjati.
1: Siapa nur?
2: Siapa korban tun muncul? Anu gelu, reka gelu,
1: nah,
2: reka gelu.
1: Siap.
2: Ada atuan patun bulan. Menyenggol kaca, sendir.
1: Rasulullah.
2: Oke.
1: Nyereng?
2: Tepukan ada kaca.
1: Oke. Tanah apa tuan manor?
2: Yang keempat bulan mirang asih gerung. Korban pun yocon, tapi tak tak terasi. Guru tukang pantun dia boleh, tukang pantun gitu. Kami cakap kemudian tukang pantun tak pernah ngajar pantun.
1: Siapa?
2: Tak terasi. Cara mendekati, ikut dekat bumbator, tempat ke, boleh bumbator.
1: So bumbul sana.
2: Sebungkusan, enggih. Kira itu kuda mantan metop.
1: Paringoni nggak ada gelapan Pak Nur. Cek dekare jaman Mak Nora.
2: Sukun dekaset.
1: Siap.
2: Sukun dekaset. Mama Susana. Yang tergabung dengan Mama Susana. Di sini, itu jimbu bahor. Ini mix rale. Kalau kita selainnya aing sudah. Ini ngemik sih, ini begini, ini kata gue ngemik.
1: Lagi nih.
2: Sukun dekat Pak Indra kita. Sekarang kau main dengan dia ke Kaula. Bapak kedua. Sukun dekat Pengiran Bukabu. Sukun dekat Pak Haji Tuhan. Sukun dekat Jeki. Sukun dekat Jeki Asmara.
1: Siap.
2: Sukun dekat Reki, Reki Anggara.
1: Siap, Pak Nur.
2: Ini baru pernah kelepan pun malah ini puluhan.
1: Mun pun lupa apa apa daya tangki Panor.
2: Baik.
1: Siap.
2: Kemarin motor gentingnya pas petobuk dan pas mare motor genting kemudian pasaran kemudian saya dan mereka. Tina pastinya karena saya lebih tipis juga. Sampai robot sih kalau sebenarnya kalau lupa apa ini.
1: Sengaja.
2: Tak tahu pun pun mereka genting genting. Jadi po kon mirang kiting genting
1: Pak Nur
2: kon habis semasa
1: Pak Nur
2: iki
1: tau lah rokok juga men
2: eh pasti lah rokok ambil kopi ker kopi pasti lah rokok ker kopi gitu saya pun po tau lah saya bilang TV bang kaget
1: aduh tau tau di Sabah
2: kamu pakai apa kamu di sini dia kerjaan di nikah
1: aduh siap siap Pak Nur
2: Paya, paya, gitu. Kau dah kira kau,
1: yang
2: terkabun kira kau. Eki, kau
1: dah
2: kira kau macam. Kau dah kabun dah Yuni, kadang dah kajepri,
1: kadang
2: dah kata orang ayah cukup, dah kata orang ayah parek mana.
1: Buntuk nama re.
2: Buntuk bari. Kau dah kasi saya jenis macam
1: siap, siap Panon.
2: Kau dah jenis dalam kompakan. Kalau motor sih gending gending, enggak yang gula pon motor kencing pon kalah canggih. Pasti nak ini pon. Ketan dua sehari ni kan. Kita dah ada jenis gending kahat ya.
1: Halo.
2: Ada tau pun ada kencing gending.
1: Ada.
2: Ada jenis kencing gending.
1: Siap, siap Panon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kembung TV. Wah, harif ka nyona sabar ada setuju saya. Biar saki malam bangken. Menabi beda dokter si korang menyambar lagi. Dan kau le peding atau lagi ding ding ni. Capon Pak Nur break lu mas. Matur sakalangkung ndak sedaya saya pun gabung malam makin ya ding-ding Madura maror muke paring sae maror muke paring sehat tor lanceng umur raja rezeki nah pon sedaya na tua-tua si bagus ref ka doakan malam makin tangki mana bisa kita agabungan ref ka nyon sapora min bola bede beto be laku tangki ah laku bede ning ipro dangdut beten kalau bisa ngasuh boleh kering pemirsa bedi kator lagi penting buspo kator dak sedaya pemirsa saya ampun gabung malam makin nenge ding-ding Madura.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di perusahaan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau ke sini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah nggak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu. Kenapa istriku nggak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, nggak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran, bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti.
ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini, bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rosa Terari Sumber Konfirmasi dan Inspirasi Pendengar, usia sudah bersama kita hari ini. Edisi hari ini Selasa 29 Juli 2026. Akhirnya kami seluruh rapat kerja program Satu RRI Sumeneb menyampaikan selamat berbisa dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini bawa kesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini Rabu 29 Juli 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan tetap merdeka.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, jumpa lagi bersama saya Sutikno di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu lembar ke-29 di bulan Juli 2026. Tentunya di RRI Sampang 100,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, kita ikuti pengajian murotal dengan pembacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Sugianto yang akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 hingga ayat 73. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

كله والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, juga segenap kru yang bertugas pada kesempatan kali ini yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami dari lembaga dakwah PCNU Sampang atau yang disingkat dengan LDNU PC Sampang, PCNU Sampang, pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal atau lebih terungkapkan dengan kata-kata dakwah di bulan yang suci ini, yakni bulan Ramadan. Mudah-mudahan nantinya apa yang akan kami sampaikan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, pertama, kita dalam mengarungi kehidupan tentunya sangat berharap untuk menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirah, jadi orang yang beruntung, jadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kesempatan ini kami membawakan tema keistimewaan istiqamah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah lurus, selalu melakukan perintah-perintah Allah dan selalu menjauhi larangan-larangannya, apa yang akan mereka dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka akan dituruni oleh malaikat. Malaikat akan turun kepada mereka. Kalau dalam tafsir-tafsir Al-Quran, utamanya seperti tafsir Jalalain, di situ Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan dalam penafsiran alla takhafu wala tahzanu, bahwa nantinya orang-orang yang istiqomah ini akan turun malaikat kepada mereka. Malaikat ini berkata kepada mereka ketika hendak akan meninggal, alla takhafu wala tahzanu, kamu janganlah takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu susah. Kemudian wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah terhadap kalian semua. Inilah keistimewaan daripada orang-orang istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangannya. Saudara pendengar RRI Sampang, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam masalah salat. Gimanakah salat kita? Apakah jarang-jarang ataukah full istiqomah kita melakukan salat? Karena dalam suatu hadis Rasulullah menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru amalihi kullu wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi kullu. Pertama kali yang akan dihisab yang akan diperhitungkan dari seorang hamba adalah solatnya. Bila nanti solatnya itu dihisap merupakan solat yang bagus, maka seluruh amalnya akan dianggap bagus. Demikian sebaliknya, bila solatnya itu jelek, maka seluruh amalnya akan dianggap jelek. Maka dari itu para hadirin, Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sangat disanjung sekali oleh Allah bila orang ini salatnya khusyuk. Maka dari itu kita perhatikan, kita angan-angan hubungan kita kepada Allah, utamanya dalam masalah solat ini. Kita ini apakah sudah khusyuk, apakah belum? Apa khusyuk itu? Khusyuk itu adalah kita ketika solat kita hadir, hati kita hadir, kita merasa bahwa kita dalam sedang melakukan solat, sedang menghadap kepada Allah, sedang diperhatikan oleh Allah. Juga kita jangan sampai lupa yang apa kita baca. Fatihahnya kita baca jangan sampai lupa. Kemudian bacaan-bacaan surah, bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan dalam ruku, kita harus ingat itu. Jangan sampai lupa. Ketika kita sholatnya lupa, maka kata Nabi, sholat seorang hamba yang ada pahalanya adalah sholat yang waktu dia ingat bahwa dia sholat. Ketika kita sholatnya lupa, maka tidak ada pahala dalam sholatnya. Maka dari itu, marilah kita dalam kesempatan bulan Ramadan ini selalu meningkatkan ibadah kita, kekhusyuannya, juga seluruh amalia-amalia yang lain yang nantinya dapat membuat kita selamat fid dunya wal akhirah. Maka dari itu nantinya orang-orang yang istiqomah ini oleh Allah akan diberi pengembira, yaitu melalui malaikat-malaikatnya turun ketika hendak meninggal, diberi pesan, kamu jangan takut, kamu jangan susah, dan kamu bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hubungan yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah puasa kita, di mana pada bulan ini kita berpuasa di bulan Ramadan ini, maka janganlah sampai lalai dalam berpuasa ini. Pertama, kalau oleh ulama puasa ini dibagi tiga. Ada puasanya orang umum. Puasanya orang umum ini saudara hanyalah memikirkan urusan makanan. Ya apa makanan ini sekiranya enak dan sekedar itu, juga menjaga perut agar tidak batal dari makanan-makanan ini. Itulah puasanya orang umum. Namun mereka-mereka ini tidak menjaga kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, tidak menjaga ajakan-ajakan nafsu yang membuat pahala puasa berkurang, yaitu seperti tontonan-tontonan yang penuh dengan maksiat, ataupun ghibah ngerasani teman, ngerasani tetangga, ataupun telinga kita ini masih mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka ketika itu dilakukan, ini masih termasuk kepada puasanya orang yang umum, yaitu hanya menjaga batalnya puasa dari hal-hal yang zahir seperti makanan ataupun minuman agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah puasanya orang yang khusus. Orang yang khusus ini sudah agak meningkat derajatnya, yaitu dia dapat menjaga anggota badannya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga maksiatnya mata. Yaitu karena sekarang ini hadirin saudara sekalian sedang rame-ramenya di HP, mulai adanya media sosial ini, di HP ini sedang ramai tontonan-tontonan yang tidak baik, Kemudian kadang ribah-ribah ngerasani disebarkan di media sosial, kita dengarkan, kemudian kita komentari, kemudian kita caci maki kadang. Lah kalau orang yang berpuasa ini bisa menjaga dari ini semua, dari kemaksiatan-kemaksiatan zahir ini, maka derajatnya dia dalam berpuasa sudah meningkat lebih daripada puasanya orang umum yang sebelumnya. Kemudian puasa yang paling tinggi adalah puasanya khawasul khawas. Puasanya khususnya orang khusus, paling khusus ini. Yaitu bisa menjaga semuanya, baik dari kemaksiatan zahir ataupun kemaksiatan batin. Dan hatinya dia hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut para ulama, ketika orang ini sudah berpaling dari Allah sekejap saja, seperti ingat kepada apa yang mau dimakan ketika berbuka, punya rencana untuk berbuka yang enak, makanan yang lezat, ini sudah dianggap sudah tidak masuk kepada tingkatan yang tertinggi ini, yaitu khawasul khawas, puasanya orang yang paling khusus. Karena dia sudah berpaling dari mengkhususkan dirinya dalam berpuasa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hubungan-hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar RRI Sampang, hubungan yang kedua adalah hubungan antar sesama. Antar sesama ini hubungannya banyak sekali. Ada kepada orang tua, ada kepada guru, ada kepada sanak famili, ada kepada teman-teman kita. Kita semuanya harus baik terhadap mereka. Kalau kepada orang tua, kalau umpamanya kita ini pernah menyakitinya dan orang tua kita masih hidup, maka segeralah kita meminta maaf kepada mereka. Namun ketika mereka sudah wafat, apa yang harus kita lakukan agar kita ini oleh Allah diampuni dosa-dosa kita yang pernah melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang tua kita? Maka dalam sebuah hadis, Rasulullah menyarankan agar orang ini setiap malam Jumat berziarah ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, dan di situ membacakan surah Yasin di antaranya ini. Ketika ini dilakukan setiap Jumat oleh anaknya ini, maka kata Nabi, kutiba baron liwalidayhi, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang sudah banyak berbuat baik kepada orang tuanya. Karena pahala-pahala yang ia baca dari surah Yasin itu, turunnya rahmat dari Allah disebabkan bacaan Yasin itu membuat dosa-dosa orang tuanya terampuni. Maka dari itu anaknya pun dibalas oleh Allah, yang asalnya masih hidupnya dicatat orang yang menyakiti terhadap orang tuanya, maka dia dicatat menjadi orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Inilah diantaranya hubungan-hubungan kita kepada Allah dan kepada sama. Sehingga kalau ini istiqomah kita laksanakan, kita pertahankan dalam kehidupan kita sampai ajal menjemput kita, insya Allah ketika kita akan meninggal, akan turun malaikat yang memberi kabar gembira kepada kita, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Malaikat berkata, Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah kalian takut, janganlah kalian susah, dan gembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Inilah para pendengar RRI Sampang rahimakumullah. Kemudian dalam mengarungi kehidupan ini juga, kita janganlah sampai lupa bahwa ada pekerjaan-pekerjaan atau amaliyah sunnah yang dapat membuat tambahan amal kita menjadi berlipat ganda. Di malam bulan Ramadan, janganlah kita sampai tidak terawih. Di situ sangat besar pahalanya. Itu pun tarawihnya jangan terlalu cepat. Karena ketika seperti tadi yang saya sampaikan, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya terburu-buru, maka pahalanya pun akan semakin berkurang. Dalam kesempatan bulan Ramadan ini, juga kita hendaknya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana zikir ini bermacam-macam, ada dengan membaca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran ini, walaupun kita tidak tahu maknanya, walaupun kita tidak tahu tafsirnya, walaupun kita tidak tahu artinya, tapi Al-Quran ini sudah, katanya para ulama, menjadi ibadah dengan kita baca. Al-Muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu cuma dengan dibaca sudah menjadi ibadah, sudah menjadi banyak pahala terhadap kita semua. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini kita semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, kita juga dalam mengarungi kehidupan tidak lepas dengan berkomunikasi dengan para tetangga, juga tidak lepas berkomunikasi dengan para guru-guru kita. Maka dari itu, dalam hadis Rasulullah menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi hubungan ini seperti tema yang telah saya utarakan tadi, hubungan dengan tetangga harus baik sekali. Jangan sampai kita ini dalam bergaul dengan para tetangga membuat mereka sakit hati ataupun tersakiti dengan cara-cara yang kita lakukan. Maka hal tersebut akan menghambat kepada kita semua untuk nantinya ketika akan meninggal akan mendapat mendapat kabar baik dari para malaikat bahwa kita akan menjadi orang yang selamat di akhirat. Maka dari itu Rasulullah dalam sebuah hadisnya banyak menjelaskan ketika kita memasak sesuatu misalkan, itu jangan sampai tetangga tidak dikasih kalau ada. Ada sampai dalam hadis, walau firsana syatin, walaupun kakinya kambing. Walaupun cuma kakinya kambing tapi dimasak, dikasih kuah, kemudian diberikan kepada tetangga, maka itu menjadi juga amal ibadah. Menjadi penyambung. Jangan sampai kita memutus tali persaudaraan, jangan sampai kita memutus tali hubungan dengan para tetangga kita. Mungkin dari kami untuk kesempatan ini kami cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada kita semua, mengacu kepada firman Allah tadi, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin kabar yang bahagia ketika kita nantinya akan meninggal, maka hendaknya kita harus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, juga harus istiqomah menjauhi larangan-larangannya. Maka kita akan mendapat Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat nanti akan turun kepada kita sambil berkata, janganlah kalian takut, janganlah kalian susah, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to?
2: Your mother.
1: Yes, well done.
3: Who should I give

tingkatkan ekonomi. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita,

Iya, pendengar, satu lagi kami akan di kata di politiknya dan apa intinya tetap di RRI Sampang karena informasi dan inspirasi dan selepas kata berita nanti ya Sampang pagi ini akan kembali hadir menemani Anda.

Baik, pendengar setia RRI, saat lagi tepat di menit di jam 7 ya, waktu Indonesia Barat, kita akan menuju Pro 3 RRI Warta Berita Sentral. Saya Gita Ayu masih menemani Anda, jangan kemana-mana, stay tune program 1, kanal informasi inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, negara tidak akan